0: Lagunya apa ya? Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama, oke.
0: Bisa?
1: Bisa dong. Salam-salamnya.
0: Salamnya. Mana Mika Dikit, nama Insya Allah. Buat Bapak Terima Kakung, Bapak Ibu Sirokan Wajar, Mekman Ibutu, Kang Yati Antika, Mbak Bubut, Turen Cawit, yang diambal, Pak Yono Ambal, yang tadi udah naik Pak Paryono, makasih senggolannya sama Mbak Unihani. Terus buat Sakina, Kang Yati Antika, Pak Karim Tikan, Mbak Nur Kelirong. Terus buat Bunda Haris, terus Bu Reni, Siti Kacar Manto, terus siapa lagi ya? Oh ya itu Bu, Mbak Cindy. Terus buat Bunda Sakinah, pokoknya buat semuanya aja mau ketepi Pati yang udah naik, udah cukup banyak. Kayak Pak Rono sama Mbak Umi Haming. Pokoknya buat semuanya aja, sampai kecil yang selalu nyawa, selalu nyenggol, selalu nyapa. Semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, punya rezeki, berbarokah.
1: Amin.
0: Kita selalu doa yang sama buat Mbak Nia yang bertugas. Jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera. Baik hati, tak tunggu lagunya dong. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Bunda Titin. Semoga sehat selalu Bunda. Yuk satu penelpon terakhirnya yuk. Ada siapa kira-kira di sana ya? Ini kok dipencet timernya nggak jalan-jalan ini. Menghubungkan. Oke, halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Oldisnya Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Eldis Maris.
1: Pagi. Mbak Cindy.
2: Aku cuma mau absen aja lah.
1: Absen aja Mbak Cindy.
2: Alah absen tok.
1: Ya wes. Oke lah, makasih ya udah matengan nih.
2: Oh sudah dong.
1: Tapi belum sarapan pastinya.
2: Tinggal santap.
1: Mantap.
2: Susun dan ya.
1: Iya. Yang segar-segar, yang anget-anget ya pagi-pagi ini.
2: Nyusu
1: ya.
2: Makanya. Hari ini gak ngopi tapi nyusu.
1: Mantap.
2: Sama.
1: Goreng apa tuh?
2: Nggak goreng.
1: Apa?
2: Hari ini aku bikin tahu bron.
1: Nah, ya itu goreng lah. Emang tahunya digodok, nggak digoreng?
2: Nggak digoreng.
1: Nah, tahu bron itu diapain?
2: Di itu, di dang.
1: Oh.
2: Dikukus, nggak digoreng.
1: Oh, berarti nggak di
2: aku lagi
1: nggak
2: pingin digoreng. Aku pinginnya dikukus.
1: Oh, iya, sehat lah.
2: Pokoknya salamnya ikut Pak Paryono, Umi Hani, sama Bunda Titin Wardani. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Bantuannya yang bertugas, tetap semangat, murah rezeki full, barokah.
1: Amin.
2: Lagunya aku amin, untuk kafe main.
1: Oke, siap Mbak Cindy.
2: Ayo tadi bang, esok maning, kesel.
1: Terima kesel kasih Mbak Nia ya. Ya, sama-sama Mbak Cindy.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Sobat Sarah. Bu Kumis cantik, hai, selamat pagi Bu Kumis. Katanya materun Om Paryono untuk cewek lainnya ya. Oh Pak Paryono ya, semoga Bapak sekeluarga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya ada Kak Yadi Antika, waalaikumsalam. Memperamaikan acara Oldies, salam buat Mbak Seherlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mas Sekina, Bunda Lis, Bunda Titin, Mas Ani Jemur, Mas Arfildan, Mas Frankie, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen aja. Untuk Mania lagunya mau request judulnya Ini Rindu Farid Harja. Di goes ya. Makasih buat Kang Yadi Antika. Dari Mbah Karto, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Dingin. Salamnya buat Mbak Siti dan semua yang lagi pada dengerin Radio Setara FM Kebumen. Buat Mania buat tugas, semoga sehat terus panjang umur. Makasih banyak buat Mbah Karto ya. Sehat-sehat Mbak Karto. Iya ada dari Mbak Bunga di Puring, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya salam-salam buat Umi Hanif, Main, Bunda Titi, Bunda Arvita, Pak Nyonora, Mas Adi Kebumen, Mas Andi kali ya, Mas Andre, Pak Karim, Mbak Bubut, Bu Kumis, dan untuk semua yang lagi monitor. lagunya Bukit Berbunga. Makasih buat Mbak Nia matugas sampai tuntas. Makasih Mbak Bunga. Tadi lagunya sama ya kayak Mama Ainun sama kayak Kang Oyong. Jadi udah muncul Bukit Berbunganya. Pak Sutar di SMS-nya, Waalaikumsalam Aldi Sewari. Salam-salam Mbak Nia, katanya ada Mbak Yayah, Bu Eko, Bu Fatur, Bunder, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Datini, Mbak Dor, Wawulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Putri, Mbak Oom, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, Pak Supar, ada Pak Dia Selamat, Pak Penyelora, Pak Karim Chicken, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Aji Japlin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Yanto Marun, Mbak Ahmad, Putra Sulung, Mbak Sri, ada Bu Heni, Umi Hanif, dan untuk Duren Diambal, Bu Karmina, dan untuk semuanya. Lagunya Bunga dan Kumbang buat Benianya, semoga sehat walafiat full barokah. Ser. Goyang dulu Mas Sutar ya. Iya, ada Mbak Putri Cantik. Waalaikumsalam. Tetap monitor ya Mbak Putri Cantik. Salame buat yang lagi dengerin Bania siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Benia. Terima kasih, lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Makasih Mbak Putri, sehat selalu ya. Oh, ada Pak Karim Chicken. Hai, selamat pagi. Monitor tenda birunya siapa tuh? Mana ada tenda biru ya? Selamat pagi juga ya. Salam buat semuanya, buat aktivitas dari Pak Karim Chicken. Dan juga jangan lupa sarapan jerang pencok nih, masih kebul-kebul. Wih, karonya cak ayam chicken persiapan jualan sore. Thank you buat Pak Karim, laris manis berkah barokah pokoknya ya. Dari Mama Akmal, selamat pagi. Ikutan gabung di Aldi Samori, salamnya fotokopi Pak Paryono saja ya. Untuk semuanya mata aktivitas, salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih Setara Kebumen FM, semoga semakin jaya di udara, sukses selalu. Thank you, doanya Mama Akmal, sehat-sehat ya. Buat Akmal juga lancar sekolahnya ya. Bapak Kenora, mat pagi, mau dibagi dong Mbak Cindy buat bapaknya Nora ya, tahu berontake. Kesana ya, jangan, ya jangan diem aja, tapi pengen makanannya bapaknya Nora, kesana bapaknya Nora ya. Dijamin nanti bisa bungkus sama Mbak Cindy mah ya, dibungkus yang banyak tahu berontaknya ya. Oke, okay, thank you banget ya udah pada berapat pagi ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan ya penglihatannya juga jelas ya. Pokoknya nih mau pergi-pergi ya, lihat pemandangan, lihat yang cantik, yang ganteng, yang merah-merah ya. Duit maksudnya ya. Iya, biar tambah jelas gitu lihatnya. Coba deh rutin minum Vitama. Solusi kesehatan mata, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi tunggu apa lagi, yuk beli Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan vitaminnya ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk, ada lagu berikutnya nih. Nia munculin dari Ratih Purwasih, Benci Tapi Rindu. Stay tune bareng Nia, bareng Oldies Memories.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum. Minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat. Dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Baik, lanjut sesi pon live kedua. Yuk, yang mau naik. Mumpung masih ada waktu, silahkan ya tunggu naiknya di 0851

0: Coba nih, ada siapa kira-kira ini ya? Ini, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam, Pak Ki cantikku, imutku.
0: Iya, pagi. Hai, Bu Sakinah, apa kabar? Lama gak naik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Aku baru kemarin pas kapan itu ya menaiku. Halo-halo Mbak Nia. Gak dengar suaraku apa ya?
0: Iya, emang gak ada suaranya. Gak tahu kenapa. Kadang suka error ini HP-nya.
1: Masa enggak ini? Aku kan udah gede, masa harus gede lagi? Tapi enggak deh, udah
0: udah kecil kan, kemarin udah diet ya. Iya, udah diet. Coba sekarang sarapan apa belum nih?
1: Jangan bilang sarapan kalau pagi.
0: Nah kan, selalu diet, mulu gak bosen-bosen ya. Perasaan udah kecil.
1: Nice ya, amat mbak. Baju pas waktu aku masih perawan, mau aku pakai lagi gak muat.
0: Oh jadi mau kalau bajunya digedein kan nggak bisa, jadi badannya aja yang dikecilin ya. Iya. Ibu lagunya udah penuh, ibu mau salam buat siapa? Ibu Sakinah
1: udah masuk, siapa?
0: Ada Om Pariono, ada Mbak Cindy, ada Bunda Titin, ada Umi Hanif tadi pagi.
1: Oh iya, pokoknya salam yang udah masuk aja, salamnya juga fotokopi mereka semua. Pagi buat SAS semuanya, SS juga. Spesial buat Mbak Putri, ku cantik, sehat Mbak.
0: Amin. Ada lagi?
1: Yang mau
0: diputar?

0: Hagiat.
1: Dan satu lagi pesan dariku, hati-hati pulangnya, nanti ban nyamuk.
0: Iya, siap Mas Akina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya. Sehat selalu buat Ibu Sakina dan Dede Rahmanya. Ada Mama Asraf. Selamat pagi buat Mama Asraf. Lagi uprek-uprek apa nih pagi ini ya. Ada Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, salam buat semuanya aja. Lagunya ngikut, streamingnya Joss. Mantap Mbah Nun ya, udah joss banget suaranya, celing ya. Iya ya. Dan okay, ada yang mau naik lagi enggak? Kalau ada boleh satu lagu lagi. Ih, satu lagu, satu orang lagi yang mau naik ya. Nanti nih ya, tunggu. Dan okay, pagi-pagi ini Sobat Star FM yang selalu menikmati pagi dengan secangkir teh woro, asik. Udah belum nih ya? Kalau belum, yuk buruan beli deh teh woronya, jangan sampai kehabisan. Teh segar dengan kombi nasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Belinya bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Hanya mulai dari Rp15.000 udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal, apalagi udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe ya, yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Yuk buruan coba, jangan sampai kehabisan ya Sobat Star FM. Iya, kehabisan kan beli lagi banyak. Iya, beli lagi. Boleh ke radio, boleh ke studio sini, teh moronya masih ada stoknya mumpung. Yuk, silahkan merapat aja ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen. Yuk, Nia puterin dulu ada lagu Ku Menanti Seorang Kekasih. Stay tune bareng nih ya di Oldies Waris, jangan kemana-mana.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Jadi penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu stay menemani Nia. Mohon maaf barangkali ini ya banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Makasih buat Mama Ida ya yang udah hadir di SMS-nya, dan Mbak Yanti di Wonosobo juga. Thank you banget, nanti ikutan gabung lagi aja bareng DTL Dangdut Tuklaut yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4

bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus ya sampai jam berapa ya? Ya, pokoknya sampai jam 10 nanti nih menemani Anda sampai jam ya 2 jam ke depan gitu ya. Dan makasih banyak yang udah masih-masih gabung, masih-masih monit gitu ya. Thank you banget. Yang belum gabung masih niat tunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, pagi ini Nia juga masih bareng Habu Top tentunya dong. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Miak herbal Sultana, miak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Natur Indonesia. Ya, oke, kita lanjut goyang ya, siap di hari Kamis ini. Semangat pokoknya ya. Ada lagu Dumes nih, puterin deh dari Denny Caknan. Station bareng Nia di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Jun, lari Jun, lari, lari.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh?

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4

Ngopi mas, udah pada ngopi belum nih ya? Iya, pagi-pagi setelah selesai beraktivitas ngopi santai-santuy gitu ya, sambil dengerin radio Star FM Kebumen tentunya. Hai, yang udah baru selesai ya jemur-jemur, nyuci-nyuci, udah sarapan juga udah beres pokoknya semuanya ya. Selamat istirahat sambil selonjoran dulu kakinya ya, barangkali udah lemes banget, capek bolak-balik mandir-mandir sana sini. Yang udah di depan mesin jahit, wah gasik banget ini ya. Udah mulai jahit-jahit, masya Allah, larsonis, semoga banyak orderan juga ya yang masuk, amin. Iya, semangat. Iya, yang lagi rasanya tuh lehernya, tengkuknya kaku, pegel, sakit ya, kayak merengkel gitu ototnya ya. Iya, jangan-jangan nih darah naik nih ya. Jangan keseringan marah-marah loh ya. Oh, nanti kena hipertensi, bahaya banget kalau nggak segera diatasi, apalagi nih bisa mengakibatkan gejala stroke juga. Makanya yuk, yang sering mengalami darah tinggi maupun darah rendah gitu ya, tekanan darah tidak normal. Iya ya, harus minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Oh, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apa lagi? Iya, terus yang paling penting apalagi nih? Iya, tanpa efek samping ya, jadi nggak menimbulkan pusing, nggak menimbulkan mual atau sakit perut ya, pokoknya aman banget, nggak ada efek sampingnya dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli langsung pokoknya di apotek dan agen-agen resmi yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen, oke? Iya dong ya. Mau yang berapa kapsul Habutopnya? Ada semua nih, yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya boleh ya. Kalau pengen lebih awet, lebih hemat, isi lebih banyak, ya jelas dong yang paling gede aja, gak usah tanggung-tanggung belinya ya. Beli yang 50 kapsul baru seminggu udah habis ya. Makanya belinya yang paling gede aja, oke? Iya, 200 kapsulnya ya. Dan oke, thank you banget buat semuanya udah pada merapat. Barangkali juga ada yang iya, ada yang apa nih Bani ya, ada yang sering merasa kolesterol naik juga bisa minum Habutop. Ada juga barangkali yang sering pusing, encok ya, saraf kejepit, pegelinu, masuk angin. Iya ya, minum juga Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop pokoknya deh. Ya udah deh. Oke, lanjut tadi ya. Gabung nih, udah banyak banget yang merapat pagi ini. Yang belum masih ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat, oh gasik nih, Bunda Wartik, mat pagi Bunda Wartik. Iya ya, katanya mau minta lagunya DJ Percuma. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lis, Papa Ijo, Pariono, fotokopi di acara All This aja. Ya, makasih banyak buat Bunda Wartik, lagunya udah muncul. Dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi. Masih semangat Mbak Nia? Jelas dong. Katanya mau salam buat yang lagi monitor semuanya, fotokopi tadi pagi-pagi. Pokoknya nambah dikit aja buat Mbak Yanti, Bunda Wartik. Ada juga buat Bu Tuti, Kang Imam Butuh, Mbak Karto,
Bunda Titin. Dan terima kasih buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu dan semangat. Ya, thank you banget ya buat Bunda Warti, Bunda Warti lagi, Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Lanjut di bawahnya ada Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo, gabung di DTL yang darinya asik banget. Katanya mau request lagunya Lali Janjinya ya. Salam fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania, selamat bertugas sampai paripurna. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania. Iya. Makasih kembali buat Bapak Ijo. Lanjut Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gabung di DTL ya, dari nyasik banget.

0: kami Andre dari pagi, siang, malam, sore ya. Semoga kalian semua pada sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat nikmat siaran saya terus, dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia. Makasih banyak ya Mas Andre, sehat-sehat pokoknya. Lanjut lagi deh. Di bawahnya Mas Andre tuh ada dari Baik Alaska di Cipari ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat selalu buat manianya. Gih, request lagunya Terkubur Cinta dari Ina Cynthia. Terputar buat semua sobat Star FM Kebumen aja. Terima kasih buat Mbak Alaska. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi. Waalaikumsalam DTL, selamat pagi jelang siang. Pak Yanto katanya mau kirim salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminton, ada Bu Kumis, Bu Fatur, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sakinah, Pak Pariona, Pak Paija, Pak Sutar, Pak Gendro, Mama Asraf, Mama Nami, Bapak Penyenora, Mas Andre, dan untuk semua fans Radio Sara FM Kebumen aja. Buat Mbak Dia tugas full barokah ya, lagunya Kematian. Oke, boleh Pak Yanto, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Ini kebetulan udah nialis untuk lagunya. Nanti nunggu terputar, oke? Okay? Ya, dari Mbak Putri cantik. Ini pesan suaranya, boleh deh diputerin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor lah. Tapi untuk kali ini mau minta lagu.

0: lagi sedingin salju. Mbak Nia, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Putri cantik. Sehat selalu ya Mbak Putri. Ada juga deh dari siapa tadi ya? Oh ini nih, Mas Denny Purwarjo, selamat pagi. Katanya request lagunya Yeni Inka, Betapa Ku Cinta Padamu ya. Salamnya paling spesial buat Dek Aisyah Nur Kumalasari di Desa Polomarto Butuh. Oke deh, thank you. Dari Mas Jihani Kebumen, selamat pagi Stara FM. Katanya mau request lagunya Selendang Biru. Salamnya buat semua sedulur Stara FM dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu semuanya. Merdeka ya. Buat Mbak Nia, makasih, tetap semangat, sehat selalu dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you Mas Jihan. Ya, lanjut ke WhatsApp lagi dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Sekecewa Itu. Salam buat Mbak Putri, Pak Suter, Bapakai Abi, Oma Ainun, Bu Fatur, Oma Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya, buat medianya, petugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nun. DTL, selamat ulang tahun, tolong di play ya Mbak, semoga sehat selalu buat semuanya. Ya, siapa yang lagi ulang tahun ini Mbak? Panjang umur ya, sehat selalu pokoknya. Iya, jadi kepo ya, sok kepo banget ini. Lanjut di bawahnya lagi ada Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mau minta lagunya Ikan Dalam Kolam. Makasih Mbak, ya thank you juga. Dari Duren di Ambal, selamat pagi jelang siang buat Duren di Ambal, si ganteng kalem namun yang blenes. Duren Ambal hadir kembali monitor DTL, salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mbak Nia, jangan lupa geleng-geleng kepala. Kenapa tuh geleng-geleng? Joget aja ya, Duren di Ambal. Yuk, ada Pak Karim Chicken ngopi Mbak Nia nih ya, sambil nyaca ayam monitor terus pokoknya ya. DTL yang adanya asik banget. Waalaikumsalam buat Pak Karim, hadir dari

Pesisir Kidul Purworejo di sana monitor. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Dedi Lera Pumihani Putri Selatan, ada juga Bay Alaska Cipari, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Rohim, Mbak Husnul, Mbak Titi Gazela, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Mas Muksin, Bapak Nyenora, Bapak Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Pak Paryono, Mas Andre, dan buat semuanya lagi monitor. Request lagunya Bojo Loro ya, buat mandianya petugas sampai tuntas. Tetap semangat. Thank you ya buat Pak Karim. Aduh, gak tahu Pak ya, yang tadi SMS sama ini udah bawahnya Pak Karim juga banyak banget yang belum dia putar ya. Jadi belum tahu kebagian atau enggak lagunya ya. Dari Mas Komat di Sanggo Banyuwangi Pesantren, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau salam buat Putra Krima pada selamat, temennya Nora, Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, Bunda Titin, Mama Dina, Pak Ratimin, Mbak Rosita beserta Pak Topiknya. Dan mau request lagunya Bukan Tak Mampu buat media petugas dari Mas Komat di Sanggo Banyu. Iya, thank you Mas Gomat. Bunda Nesali, selamat pagi. Halo Bunda Nesali, sambil ngemping ini ya, monitor aja. Salam buat semuanya aja yang udah pada naik. Semua sobat secara, selamat pagi. Buat menyia sama tugas, salam sehat selalu. Buat lagunya saya minta puterin Tanpa Kamu, versinya Mas Faris. Terima kasih Bunda Nesali. Mbak Ningsi Pelesung, hai. Buat kami semua nih sing gawe nyetak-nyetak sing manis-manis ya. Hadir monitor Mania, selamat pagi buat semua sobat Sara FM. Jaluk lagu ini Kamelia. Salamin gue Bunda Vito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Kumis, Mbak Sibat, Mbak Sakina, Bunda Lilis, ada Mas Andre, Mas Jihan, Mama Naomi, Bunda Wartik, Bu Yati, Mbak Oo, Om Pariono, gue KB Bayi, Mbak Operkria, gue Mania, Mbak Tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih doanya ya buat Mbak Ningsih Pelesung. Oke deh, nanti lagi yang belum kebaca ya sobat Sara FM. Thank you banget yang udah pada merapat. Yuk gabung lagi nanti bareng Pon Live ya. Yang belum kebaca nanti dibaca di sesi berikutnya. Nih puterin deh, ada lagu Derita covernya Mas Faris. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

dangdutnya asyik banget. Lanjut tuh sesi Ponlife. Ya, yang mau naik, ayo buruan langsung pencet di 0851 8606 9.

0: Halo, selamat pagi DPM, Mbak Nia.
1: Pagi. Halo, apa kabar Ibu Karmina? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Nia sehat?
1: Sehat, baik. Alhamdulillah.
0: Mau minta lagunya masih?
1: Masih, mau lagu apa? Bukan
0: ya, udah yang mudah aja lah, sabar.
1: Sabar ya, oke deh, boleh, boleh.
0: Iya, ya salamnya buat itu yang kita pada naik, Pak Taryono, Mbak Cindy, terus Mama Naomi, Mama Astrap, terus Bapaknya Naura, Mas Andre, terus Umi, lupa Mbak Nia kalau telepon itu lupa, iya. Iya, Bu Umi, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Sri, Mbak Cindy, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, dan semuanya aja lah Mbak Nia, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Ya, lanjut. Mana suaranya ini?
2: Halo,
1: assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi Mama Asrap, apa kabar? Sehat Mama Asrap?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Iya.
2: Aku mau request lagu.
1: Apa lagunya?
2: Ya,
1: Mbak Nia.
2: Iya ada duanya deh.
1: Iya ada duanya, boleh.
2: Iya. Salam ya, gue pakai Ashraf, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Mukim, buat Bunda, terus Bunda Tini, Bunda Titin, Ibu Tika, Bu Asih, Bu Karmina, terus Bu Yati, Bu Heni, Mbak Yaya, Mbak Isna, terus yang lainnya fotokopi Ibu Karmina aja.
1: Oke, fotokopi aja.
2: Iya, terima kasih Mbak Nia. Semoga sehat selalu.
1: Tetap
2: semangat. Wassalamualaikum.
1: Amin. Namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mama Asraf ya. Lanjut lagi deh, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi Bu Yati, apa kabar hari ini? Sehat Ibu? Ih kok putus Bu? Walah kok putus Ibu Yati ya. Coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Selamat pagi DTL, selamat pagi Mbak Nia, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, apa kabar Kang Mamat, sehat?
4: Alhamdulillah, pagi ini aku masih sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, udah sarapan belum nih?
4: Udah sarapan, udah ngopi.
1: Wih, mantap.
4: Sambil dengerin Setara FM Kebumen sambil nyambi gawean ini.
1: Selamat menggawe ya.
4: Iya Mbak Dia. Masih ada lagunya?
1: Boleh. Mau lagu apa nih?
4: Setaru 2 bisa.
1: Ih, yang dangdut ada nggak ya? Bentarnya cari cover dangdutnya ya.
4: Kayaknya ada, itu pernah diputer.
1: Oh, dari Yeni Inka ada, iya ada nih.
4: Oke, dikirim buat yang masuk Mama Asraf sama siapa tadi Mbak Nia?
1: Sama ada Bu Karmina.
4: Oh iya, Bu Karmina, selamat pagi menjelang siang, selamat berapa saja lah. Terus buat Bu Yati juga selamat pagi nih. Maaf ini kayaknya tadi nggak jadi naik apa gimana
1: iya,
4: Pak sinyalnya.
1: Mati tiba-tiba baru masuk udah mati.
4: Ya mungkin rezekiku ini ya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Ah, iya, pokoknya buat semua saja yang lagi pantang setara FM Kebumen bersama Mbak Nia.
1: Oke, siap. Makasih ya.
4: Oke, gitu aja Mbak Nia. Selamat bertugas. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Mamat. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
5: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Pagi Angel Pol ya. Wah, semangat ya.
5: Semangat dan ya.
1: Semangat dong.
5: Selamat 45 ya. Ini mulai lomba-lomba nih, Mbak Nia.
1: Udah mulai lomba-lomba. Luar biasa ya. Sibuk banget pasti ya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Besok minggu saya jalan sehat. Terus malam minggu karaoke. Wih. Sama catur.
1: Mantap, di mana tuh?
5: Kemarin Kapoli. Ya mantap, kok bapak aja lah.
1: Itu semua ajang ngikut ya, Om Gendro ya, hebat ya, serba ya, kalau, bisa ya.
5: Kalau yang bisa ngikut, kalau nggak nonton.
1: Itu ada voli, ya. Ada nyanyi, ada alah banyak
5: aku
1: banget.
5: Aku ikut karaoke semua. Mbak Nia.
1: Ah, mantap, jaga karaoke yeah. Juga ya.
5: Iya, kalau itu gue genep.
1: Gue genep-genep.
5: Partisipasi Mbak lah.
1: Iya, betul, ikut para mereka.
5: Iya, meramaikan ya di Kelurahan Gombong.
1: Oh, jauh. Ya, lagunya udah penuh Om Pariono tinggal. Ih, Om Pariono, Om Gendro ini.
5: Tinggal apa lagi mau naikin, Mbak?
1: Ya, mau dinaikin nih. Ada Sabar, Sedingin Salju, Tiada Duanya, Betapa Ku Cinta Padamu, Aisyi Teru 2 sama Selendang Biru.
5: Sabar.
1: Sabar ya, oke. Okay. Ya.
5: Kalau apa sabar?
1: Iya, kudu sabar sekarang kalau naik mah udah lama iya. Banget.
5: Sabar, aku dari tadi jam 7 ya, Mbak Nia ya.
1: Udah desel-desel ya. Apa loh?
5: Bapak sabar, Mas Ibnu laris manis.
1: Amin.
5: Bapak Kenaora. Enak di sawah lu kayak Pak Kenaora ini.
1: Oh iya,
5: belum naik ya, Mbak ya.
1: Tadi pagi iya. Nggak gagal naik itu.
5: Iya. Kasian.
1: Sama.
5: Gantian.
1: Iya, gantian sama yang lain.
5: Jadi terus Bunga Ervito, buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Yaya, Bunda Yati, terus Bunda Asraf, Bunda Asis, Mbak Yaya, Pak Pariono, Pak Suharto, dan semuanya Mbak Nia.
1: Oke, siap.
5: Selamat waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Om Gendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget kemarin gak bisa ikut ya Om Gendro ya, tanggal 26 ya. Lagi sibuk sendiri ya. Oke, lanjut bacain atensi. Banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak yang belum kebaca ya. Oke, dari Mbak Puji Molen ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, tak titip-titip salam ya Mbak. Salamnya nggo ke pendengar setara FM Kebumen KB. Buat Bunda Ainun, mengko hadir nang lapangan Poncowarno ora bun ya. Puterin lagunya Pecah Seribu. Buat Mbak Nia, tugas sehat selalu, banyak rezeki, lancar segala aktivitasnya. Thank you banget doanya ya buat Mbak Puji. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi. Di DTL yang semakin asyik banget, Mbak Nia ikut gabung lagi nih. Lagunya Ngopi Mase udah keluar ya. Aku lagunya si Jiping Selawet. Salamnya buat semua fans radio Stara FM. Buat Mbak Nia sama tugas sampai selesai, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah. Thank you buat Mbak Yanti di Marun Purworejo ya. Ada Bu Tuti di Gerabak, masih monitor, katanya mau naikin lagunya Sedingin Salju. Salamnya buat semuanya aja. Matur suwun. Thank you buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak, lagunya Mbah Putri ini ya. Oke, habis lagu Sabar diputerin ya. Ada Mama Ramdan, mat pagi. Hai, Mama Ramdan absen monitor, keri-kerian bae. Salamnya go Mbak Nia spesial metugas. Thank you Mama Ramdan. Mama Akmal nih dengan pesan suaranya. Boleh diputerin yuk.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
1: Mama Akmal.
6: Debung ya di DTL yang makin asik dangdutnya. Ser. Mau request lagunya Ikan Dalam Kolam. Salam-salamnya buat keluarga besar Faftas dimanapun berada aktivitas. gua, Pak Karim, Mas Hoyong, Mas Andre, Bunda Ervito, Bunda Farida, Bunda Ayu, Mbak Cindy, Mbak Inai, Mbak Ihai, pokoknya buat semuanya aja deh, mat aktivitas buat Mbak Nianya, matanya siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih juga buat Om Akmal. Ikan dalam kolam. Oke, dinaikin tadi samaan kayak lagunya ini ya, Kang Amat Jenggot di Gunung Sari Pejegoan. Satu lagu terbawah dihapus ya, yang tadi Selendang Biru ya, udah agak bisa kemuter. Makasih Mbak Nia yang udah naikin laguku dari Mbak Putri. Ya, itu tadi Ibu Tuti yang ada di gerabak yang udah naikin lagunya Mbak Putri cantik ya. Thank you banget. Oke deh, makasih yang udah monit-monit hari ini. Yuk, yang sedang mengalami masuk angin, pengen kerok-kerokan, pengen pijit urut, tangannya pegel, kakinya pegel, lemas, enaknya dipijit ya. Iya, mending kalau ada yang mijitin ya. Gak ada Bani yang mijit sendiri. Ya udah deh, mijit sendiri aja, balurin yang namanya tuh minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna. Udah aman halal, izin edar BPOM-nya udah ada, mulai dari 15.000 aja udah dapetin minyak herbal Sultanah. Bisa untuk meredakan gatal-gatal, yang digigit serangga, yang alergi, yang kulit berjerawat, yang sakit gigi, yang ngabuk keluar jalanan, yang kesleo, pokoknya apapun keluhannya ingat Sultanah aja ya, minyak herbal serbaguna. Oke, ini aku puterin lagu Sabar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: 081-8606-9984. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTR.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Bu Yati.
1: Pagi sinyalnya ganggu.
0: Iya, tadi kok tiba-tiba hilang. Walah, pantesan. Iya, tapi sehat ya Bu hari ini ya Bu.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

una perrosita Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti, Mas Andre, Mas Abdi Jambi, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyong, kebanyakan orang. Bu Ayu, Putih Tinggabat, Mama Wulan, Mama Fian.

0: Mama Abraham, Mama Naomi, Rosa, Mama Rizky, Mama Fitri, Mama Ijan, Budanya Salih, Mas Eo, Kang Mamat, Batu Slamet, Turun Ngambal, Mas Iman Lasir, terus Mas Ucup, Mas Sendro, Mas Susan, semuanya coba.
1: Okay.
0: Mariono lupa.
1: Iya. Siap.
0: Mbak Siti kan kuota sudah.
1: Udah tadi.
0: Kan semuanya sih Mbak.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak.
1: Iya,
0: selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati. Lanjut, ada yang mau telepon lagi nggak nih? Satu orang lagi kalau mau ya. Kalau enggak ini ada WhatsApp nih, ya bacain dulu ya. Atensi dari Om Paryono. Waalaikumsalam, selamat pagi. Masih semangat Bania? Semangat dong ya. Lagunya katanya ikut aja. Dan oh iya, mohon maaf mau mengingatkan ya. Maaf banget katanya orang yang sudah meninggal jangan disebut-sebut lagi. Iyalah, benar. Ya, salam boleh kopas, apalagi yang di WA tuh banyak banget nih ya. Baca ya, kadang tapi nih yang lewatin ya, kayak Bu Asih, kayak Mbah Warid almarhum gitu ya. Iya, jangan disebut lagi ya. Kita menghargai beliau-beliau ya. Tadi Om Gendro masih nyebut Bu Asih. Terima kasih. Oh iya, makasih buat Om Paryono ya, sudah diingatkan. Iya, betul banget ya. Coba sambil dicek ya masing-masing yang udah sering banget kopas-kopas juga. Salam-salamnya tuh masih banyak ya yang belum dihapus ya Sobat Sara FM ya. Ya betul banget deh. Ya udah deh, makasih buat yang udah gabung. Semoga pagi harinya tambah sehat, tambah bahagia dan juga iya tambah cerah pandangannya ya. Enggak hanya cuaca yang cerah pandangan kita. Juga harus dijaga biar tambah jelas cerah dan kalau mau aktivitas juga lancar ya. Apalagi yang sering banget ya jahit manual pakai tangan, masukin ke jarum benangnya enggak masuk-masuk. Sedih ya. Iya, sedih banget apalagi kalau enggak ada anak muda di rumah. Jadi enggak bisa minta tolong ke siapa gitu ya. Mending sekarang tuh minum Vitama aja. Solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi tunggu apa lagi, yuk beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harganya berapa Mbak Nia Vitama? Harganya tuh mulai dari ya betul 150.000 dapetin bonus obat tetes Vimatanya ya. Obat tetes Vimata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Kita goyang lagi bareng lagu berikutnya. Ada tiada duanya. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Dinda,
6: iya Diazah.
5: Kamu ikutin goyangan aku ya.
6: Oke, baik.
5: Aku punya goyangan baru ini.
6: Oke.
5: Baru sana dulu.

sampai juga di penghujung acara karena jam udah menunjukkan hampir jam 10 gitu ya. Waktunya Nia pamit dari acara DTL siang ini. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah menemani Nia. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kenang apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul.
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah di situ apa ya? Ayo atuh, Sul. Batir itu ku.

fel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Dengan Siti Nurianti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena di perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya ma.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh muro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat ala

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: apa Rika mbah? Melakunya nganggu tekan direng.
1: Alah Jojo, kipu yuk ke kaki ini kumat. Ngingkes joget dangdutan.
0: Olah Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan biren. Lesi kiri karep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Enpo yuk ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas. Karo terengginas.
0: Anak-anak pahir Rika mbah. Ajak lalen tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjake daya tahan tubuh Erika ben tetep sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk mbah mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Yang apa, Mbah? Sirai tiki-tiki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, itu. Sirai rasa saya abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tukuh kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah tukuh kena.
0: Nge, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan

0: lagu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, Nomor 2, Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 5:30 lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi vitamin Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai, ketemu lagi sama Rena siang hari ini, menemani aktivitas Anda, istirahat siang Anda. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia. Boleh banget ya, mau gabung langsung aja ya. SMS WhatsApp Rena tunggu, kirimnya ke 085186069984. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena, boleh-boleh. Ayo SMS, WhatsApp juga Rena tunggu ya. Kirimnya di 085186069984. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan Altibus ya. Pokoknya udah pada kirim-kirim nih. Kenapa sih cuma pada kirim SMS, kirim WhatsApp, anda gak pengen kirim-kirim lain? Iya, nomor HP kita loh udah di save. Nomor rekening Rena di save gak nih? Jangan cuma disimpan nanti ya, kirim-kirim. Baik, kita ke lagu ya. Kita ke lagu. Rena kasih Chris Tiara.

0: Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah. Itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya yip-yip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: sayur.
1: Mas, mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
1: Bisa aja sih, mas. Ada daun kelor nggak, mas?
2: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih, mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan.

0: darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba Habutop aja, Bu?
0: Habutop?
1: Ya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
0: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
0: Malah Aci mumpung.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole,
2: Dia Seruang.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Masih di zona Malaysia, langsung dibaca nih udah WA ya. Buat yang belum, masih Rena tunggu, yuk kirim 085-186-0699 84 085-186-0699 84. Bentar ya, Rena baca WA dulu. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejuguan, minta lagunya Tiara udah. Halo Andri, selamat siang juga ikutan gabung di zona tersantui, lagunya Luruh Cintaku. Boleh. Wah, sama sobat Stara FM di mana aja berada, ucapannya mat aktivitas aja buat barenanya mat siaran. Thank you. Ada gabung gak sih kemarin? Request lagunya Cinta 3 Sigi. Selama enggak kabeh baik. Oben rata. Baik, makasih Ardi yang ada di pertanahan Cinta Segi 3. Cinta 3 Segi. Salim ya. Halo Mas Rio, waalaikumsalam, gabung, kabar baik, alhamdulillah. Semangat ya dong. Salamnya buat Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ayu, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mama Ashraf, Duren Ambal, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Mbak Putri, Mas Soyong, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Pariyono Wonosobo, Bu Siti. Buat Mbak Renanya matuga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Waalaikumsalam, selamat siang Rena, selamat siang juga. Kabar Rena baik, alhamdulillah. Boleh lagunya ditunggu ya. Salamnya buat semua kru Stara, operator serta penyiarnya, ganteng cantik ya. Semoga Stara FM jadi udara, ucapannya apa? Buat pecinta Stara FM, kopi di depan, coba aku tunggu kopi balik ya. Iyalah, oke lah buat Renanya, salam manis tanpa gula. Kasih monitor selalu Maren, siap mama. Allah ya wes, makasih manom, sehat-sehat ya. Udah, yuk pon live yuk. Eh, bentar, kabelnya mana lepas? Yo, panel oven pertamaku angkatin. Mana? Yo, mama Saf mau diangkat. Halo, assalamualaikum. Menghubungkan, bentar. Menghubungkan mah di sini. Halo. Keputus. Coba lagi mah.

0: Mana? Aduh, susah banget. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rina.
0: Halo, Mbak Naomi.
1: Apakah ada yang kangen?
0: Iya, kangen aku.
1: Kangen Bi.
0: Kangen di. Aku sih ngarep takon Mama Naomi kangen di.
1: Enggak kemana-mana. Aku kalau pagi sibuk, kalau siang juga sibuk, kalau malam aku tidur. Katanya princess boyongnya capek.
0: Oh gitu, ya wis lah, boleh-boleh.
1: Iya, kita saling mendoakan aja sehat selalu,
0: iya
1: kita
0: sih,
1: semuanya.
0: Betul-betul, amin. Semoga semuanya sehat, ya.
1: Iya kan, iya ya aku dong. Mau lagu nih, uli orang yang jalan.
0: Ya uli, apa lagu nih?
1: Iya, apa ya judulnya ya, mau rindu dan penantian.
0: Oke, boleh.
1: Gak tahu siapa yang nyanyi, tapi aku mau itu.
0: Iya.
1: Salamnya buat semuanya aja deh. Oh, sobat setara tercinta.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Semangat.
0: Amin. Siap.
1: Buat Renanya. Sama doanya yang baik-baik aja.
0: Oke. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Kasih Mbak Naomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi rindu dan penantian? Belum punya ternyata akunnya. Mana? Penelpon kedua di belakangnya. Nama Masraf nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Masraf, mau angkat teman angkat apa ya?
2: Iya, mura gelem berdering gitu mang.
0: Berdering ya. Ya, siki gelem lah, alhamdulillah.
2: Iya, cari asrak di desel-desel.
0: Oh, di desel-desel. Oke, lagu apa nih, asrak?
2: Lagunya Cinta Untukmu Sayang.
0: Oke, boleh. Assalamualaikum.
2: Salamnya tadi buat Mama Naomi. Buat Papa kayak asrak, Mas Andre, terus Bunder. Bunda Tini, terus siapa ya? Kang Mama, Kang Muksin. Iya buat Asraf, itu yang di depan. Terus buat semuanya aja lah Mbak Rena.
0: Oke okay deh.
2: Iya buat Mbak Rena terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Mama Ashraf sama Asraf. Yang pintar repol. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang Kang Mamat.
3: Siang Mbak Rena, apa kabarnya?
0: Rena baik, sehat. Kang Mamat apa kabar?
3: Alhamdulillah masih semangat.
0: Semangat harus pokoknya.
3: Iya. Oh minta lagu Mbak Rina.
0: Boleh, apa lagunya?
3: Pada Surga di Matamu.
0: Siap, punya Nice ditunggu ya.
3: Dikirim buat yang udah masuk ke semuanya, yang okay. Lagi penyerupin, yang lagi tidur.
0: Tidur di salam ya wis, pokoknya.
3: Kabeh bae lah pokoknya. Selamat dengerin Mbak Rina, cuap-cuap.
0: Oke. Okay.
3: Ditunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, cukup ya. Iya, mau dibilang angel ya sebenarnya gak angel. Iya. Sabar. Kalau belum kebagian nanti deh di Pop Mania siapa tahu bisa masuk kan. Marin, Waalaikumsalam Marin, monitor selalu lagunya Rindiani coba di list dulu ya. Bos Mas Sobat Star FM, ucapannya masih siang aja, amat beraktivitas, selamat sehat selalu. Buat Barena, tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Amin. Apa tadi? Rindiani. Cukup ya. Satu lagi boleh siang Mbak Rena. Mbak Surip absen, salamnya buat teman-teman. Titin Wardani request lagunya Satu Rasa Cinta buat Mbak Rena, sehat selalu dari Mbak Surip. Iya Mbak Surip, makasih, sehat selalu juga ya. Sudah ya. Oke. Pokoknya tetap semangat, yang lagi beritiar pakai Habutop, konsumsi Habutopnya harus setiap hari, harus rutin gitu ya. Produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gitu harganya. Harganya ada yang Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Baiklah. Baiklah, baiklah. Kita ke lagu lagi ya. Lagu berikutnya Aprilian bareng Fanny Z, Cinta Untukmu Sayang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik, terima kasih Bu. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

udah tuh ya. Yang baru gabung, selamat siang. Masih ditemenin Rena. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru pulang kerja, ada yang baru mau berangkat kerja, ada yang baru mau mapan tidur. Waduh. Ya udah, yang pasti masih ditunggu atensi Anda 085186069984. Arsen 100% lagunya masih Terserahlah Ayumu. Buat Mama Ainun, Ma In, Mas Ibnu, Kang Mamat, Mas Andre, Mama Ashraf, Mat siang semua. Barenanya sama tugas, udah ikut lomba 17-an belum? Belum ya. Panitia katanya kalau panitia dilarang ikut. Jadi panitia aja seksi kesel, seksi wirawiri, seksi siap dipaito lah pokoknya. Assalamualaikum Kak Rena, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Barney, Mbak request lagu boleh Arif apa aja? Boleh, Arif udah Rena siapin satu rasa cinta buat semua pendengar Star FM Kebumen aja. Salam kenal, sehat selalu Mbak Renanya, matugas, semangat, sukses, bahagia. Amin, amin. Makasih ya, doa yang sama ya. Bali, tumben baru nongol. Gabung, dipanggil Panjer, lagunya Salim. Boleh. Buat Daniel di sana, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih Star FM. Semoga jaya di udara. Kasih ya. Kerana takdir. Oke, ready. Nah, yang butuh temoro nih, Rp15.000 aja, jangan sampai Anda nggak beli ya. Rp15.000, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Yuk beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu Besti, udah ya. Kita ke lagu Salim Karena Takdir, Rena munculin spesial dari KS lagu ini.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin. Sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

FM Kebumen. Udahan kok cepat banget, udah mau jam 3 ya. Ya sudahlah. Berarti Rena juga harus pamit dari zona tersantui kita, zona Malaysia. Tapi jangan geser-geser dong. Lanjut abis ini banget, Rena bakal balik temenin Anda di Popmania, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM.

Anggis Devaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Yuk kan bener kan Renaungnya balik lagi ini. Temenin Anda di Popeniha sore hari ini, menghibur Anda, semoga bisa menemani Anda yang saat ini lagi masih ya gitulah, banyak kerjaan. Semangat dong, ya kan? Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habbu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Atipus. Silakan yang mau request lagu-lagu pop Indonesia baru boleh. Ya. Sorenya gabut, bingung ya. Kamu enggak ada kerjaan banget. Sini-sini yang pada sorenya gabut. Ke rumah Rena lagi pada bantuin aku trika gitu. Bantuin aku ngapa-ngapa gitu. Orang-orang lo bisa pada gabut ya. Randada. Anggis Devaki ya, sudah membuka kebersamaan kita. Dirimu yang dulu. Gimana Gustusanya, seru ya?

seru banget. Pokoknya momen yang ditunggu-tunggu, kebersamaan. Ya kan, Anda tuh makanya jangan jahat-jahat sama tetangga. Anda tuh suka gibahin tetangga yang sama si satu RT, ya kan? Ternyata Anda segitu iri dengki gitu. Ternyata pas lomba ketemu Anda satu tim. Iya, berlagak baik aja di depan gitu, sok akrab, sok kompak. Tapi di belakang, gak ada ya, gak ada. Dengar sekarang gak ada yang kayak gitu. Semuanya budiman semua ya. Kita keluarga lagi. Rena munculin lagu berikutnya buat Anda. Liodra apa sih judul lagu, sebut judul lagu Liodra yang gak bagus. Gak ada, semuanya lagunya bagus-bagus banget. Tadi anggap Rena kasih untuk Anda.

0: Bu Ajeng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Dan apa saya bilang, Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya, mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

gabung yang udah WA. Mau dibaca? Dibaca dong. Halo Pak Sabar, masih dengerin gak nih? Tadi mau telepon mental ya. Ya sudah, aku baca WA dulu yuk yang belum kirim, masih ditunggu. Kirim-kirim sekarang juga. 085-186-06-9984. Ikutan absen tren, lagunya terbelah jadi dua. Selamanya buat sobat fans Star FM Kebumen, mau dengerin aja.

Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Arsen 100% lagunya sederhana. Boleh, boleh. Sederhana Silon 7 ready ya. Atau kita usahakan lagi buat Bu Yati, Mbak Inai, Sibat, Bang Gondrong. Udah ke Jogja apa masih di rumah? Mama Ashraf, Bapak-Bapak, Mat Yasina nanti malam, Mbak Rena semangat di seksi warawiri. Aduh, bener gak cuma seksi warawiri. Pegang duit segala. Umat. Basri, waalaikumsalam. Mbak, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Sehat? Iya, sehat sekeluarga. Betul. Alhamdulillah, Basri juga semoga sehat ya.

Salamnya buat yang lagi kirim buat yang lagi apa nih, lagi dengerin ya, Bu Ayu, Mama Ashraf, Duren Ambal, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Rizky, Mama Naomi, Mbah Bubut, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yanti, Marun, Bunda Hanif, Bu Karmina, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bu Yati, Bunder, Mama Cindy. Terima kasih buat Mbak Inyo, Mbak Tugas, sehat selalu, bahagia selalu. Iya, amin. Halo Mama Zaki, waalaikumsalam, selamat sore, kabarnya baik. Buat Miswa yang semangat ya kerjanya demi aku dan anak-anak. Buat pendengar Star FM sore semuanya, buat Barinanya, Mbak Tugas, dan sehat selalu. Makasih Mama Zaki, sehat selalu juga. Thank you, thank you, thank you. Belum juga. Apa tadi lagunya? Gak request lagu ya. Oke deh Mama Zaki, thank you. Sobat Star FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin yuk. Nih ada solusi kesehatan mata ya. Produknya namanya Vitama. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group, Rp150.000 saja harganya. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: 啊，啥别啊别啊别！
1: 叫个名不叫？
2: 嗯，有三号门诊。
1: 你先弄。
3: Pendengar, ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop, lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor

0: Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: Untuk muhala. Alah. Ada yang mau pon live? Ada yang mau naik? Rena angkatin yuk. 0851806099984. Mau request lagu, mau say hello, boleh Rena angkatin ya.
1: Bersamamu.

ditunggu ya. Ih, lagunya bagus banget asli. Biarpun pers gitu ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Mau request lagu Komang. Oke. Buat semua yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen, buat Mbak Renanya, semoga sehat terus panjang umur.

0: Waalaikumsalam. Kayaknya udah lemes.
1: Ceresa, Pak. Sesemangat ini aku dibilang lemas, ora terima. Gak dong,
0: oh, gitu.
1: Lemas.
0: Kayak kurang asupan gizi gitu.
1: Iya, kayaknya memang aku butuh ngopi deh, es kopi nih.
0: Nah, itu dia, kopi apa-apa ya, gitu ya, cemilan-cemilan gitu.
1: Mau nih cemilan ya, pengennya es kopi. Pokoknya Rena abis ini mau gas beli. Yuk Melu. Oh, Nomi Melu, Ra, ngopi.
0: Aku Ra lah, aku tadi pagi udah sama juragannya dikasih. Kalau pagi itu aku dikasih susu jahe.
1: Benesuk susu?
0: Iya.
1: Ala-ala juragannya, Cal. Mandar-mandar usul.
0: Iya, kalau di rumah itu nyusu rebutan sama Bilal.
1: Rebutan ya. Ya wis lah. Mau lagu apa nih?
0: Aku mau lagu nih, Jangan Paksa Rindu.
1: Jangan Paksa Rindu, belum. Ditunggu ya.
0: Iya, okay. Salamin buat semuanya aja yang udah masuk, terus sama yang udah salamin aku tiap hari dari pagi sampai malam lagi.
1: Siap.
0: Semoga mereka sehat selalu.
1: Amin.
0: Berbahagia, full rezeki.
1: Amin.
0: Buat Barenanya semangat.
1: Siap.
0: Nanti tak beliin kopi lah.
1: Iya wes.
0: Nanti tak kasih gambar aja lah.
1: Lah, jay.
0: Ya nggak apa-apa, kalau aku kan dikasih gambar itu kadang suka keingetan, oh ya nanti aku jadi ingin beli gitu, kayak gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Kadang nggak punya apa ya, nggak punya mau beli apa gitu, tapi kadang ada yang suka bikin story yang gimana jadi ingin.
1: Iya sih, benar-benar. betul.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Ya udah, terima kasih Marena.
1: Oke. Assalamualaikum. Komunikasi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak selalu orang tuh bikin status itu buat pamer, buat nyindir. Jangan pada baper jadi orang. Simpen kontak teman-teman kita, semuanya perlakukanlah secara positif. Kayak Rena juga kayak gitu. Kadang-kadang kan ya Rena kalau story tuh gak jauh-jauh, jarang sih kalau lagi karo kepengen yang di story seputar kopi dan masakan aja gitu. Ya karena hal itu yang aku suka. Kayak ya gak tahu ya, hidupku itu gitu kan. Jadi kalau kadang kayak lihat status orang yang masak ini, bener kayak Manomi jadi inspirasi. Oh iya, ternyata kayak misal buncis besok bolehlah dicoba dengan varian yang lain, cara pengolahannya beda gitu-gitu kan, kayak tertrigger jadi besok coba, banyak referensi gitu. Mana ada yang mau naik lagi nggak? Iya, apalagi kayak kopi. Ih, kadang yang suka kepo hal kopi itu kafe baru sebelah mana gitu. Eh, rekomen enggak gitu. Halo Marin, selamat sore juga. Monitor, oke.

Lanjut. Assalamualaikum. Eh kok belum? Assalamualaikum. Menghubungkan. C, tak tunggu, tak tunggu. Tiba nih. Lama. Kenapa sih? Dicoba lagi yuk. Halo, masih menghubungkan? Kenapa sih Om Ashraf sinyalnya? Apa kenapa ini? Menghubungkan di sini. Lagi. Masih. Masih mau udah aku angkat loh, Ma. Menghubungkan dong. Kenapa sih? Aleman banget. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Jumat kudu ake bismillah. Gak bisa ya, Ma. Teneng. Manja banget. Halo. Menghubungkan. Menghubungkan terus.

kenapa dengan Mama Ashraf? Kenapa dengan Mama Ashraf? Saya mahrum bisa pisah. Enggak nih, sampai backsound ku sudah habis. Sama Ashraf belum bisa. Jal, pisahan maning. Coba lagi mah, sekali lagi mah. Kalau nggak bisa berarti minta diapain coba.

0: Kayaknya HP-nya mau ini jalan. HP ini mandan mendem. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Perjuangan sih. Kesel orang sih. Ira bisa kesel orang sih mah.
1: Sabar.
0: Di situ masih berdiri nggak? Apa udah diangkat? Udah diangkat kan?
1: Memanggil doang.
0: Mau manggil di sini menghubungkan gitu.
1: Kayaknya sinyal anu kuat aku mau habis kayaknya.
0: Aduh, ya wis ndang diisi enggak pakai wifi.
1: Enggak ada wifi.
0: Ya udah, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Merayu Tuhan.
0: Oke. Asraf mandi.
1: Udah mandi tuh, mau sholat, terus berangkat TPK
0: ya. Oke.
1: Aku salamnya buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih.
0: Kembali
1: Naomi tetap semangat.

WA siapa lagi nih yang harus aku baca. Udah ya. Oke, Sobat Star FM, ada madu Vitapedia nih, madu herbal, madu kesehatan. Wih, manfaatnya jangan tanya, luar biasa banget manfaatnya. Iya kan, bisa ningkatin nafsu makan, jadi tambah sehat, tambah kuat, tambah aktif, tambah pinter, gak gampang sakit, gak gampang capek, gak gampang lemes buat sekolah, pokoknya jos lah ya. Mah, beliin mah, Rp60.000 aja mah, masih tanggal muda mama. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan yang gabus, belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu Besti, kita ke lagu lagi yuk. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Haduh, lagunya menyentuh sekali.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Star FM.

0: pamba? Sirah teki-teki baik? Apa tak pamba?
1: Iya, Kecu. Sirah rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, malam, bah. Bah, sirah abot dicaka ke pamba? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicaka karo pring. Disirah lagi muat banget ke rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kira ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Bah, bah. Bukyo diobati, bah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, bah. Aku wingi kerumunan radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, bah.
1: Ya wis kena. Bah, tukuk kena.
0: Ya, bah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM.

0: lagi ada kesempatan.
1: Gue udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong? Kalau selama itu kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apa.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

sedaya nabi niku sae. Tapi mboten kados saenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita niku nabi sing paling agung, nabi sing paling mulia, nabi sing paling istimewa, nabi sing paling berhasil sepanjang sejarah, nabi sing paling sae akhlake, nabi sing iso nabi iwang nabi iso nabi iwang elek. Muga-muga kantin derek hormat peringatan maulid niki kula panjenengan sedaya benjang dikumpulno kalih Kanjeng Nabi. Pengen mboten? Kok ora patek pengen ketoke wong Bulurejo pengen dikumpulno kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih, pancen rencanane ngono. Rencanane sampean-sampean iki arep dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Cuma ana syarate. Syarate napa? Akhlake sampean kudu nyetel karo akhlake Kanjeng Nabi. Nek akhlake ora setel, mboten saged kumpul mergo dudu bolone. Ten mriku niku mangke dipisah. Sing apik dikumpulne padha apike. Sing elek-elek kumpulne padha eleke. Dadi wong apik karo wong elek mboten saged kumpul. Nek tendonya niki kan tasik campur. Tendonya niki wong apik ambek wong elek tasik kumpul, tasik campur. Binting ten mriko dipisah, sing apik delek suwarga, sing elek delek neraka. Mulane kula sampean dikongkon apik kabeh. Sak bojone apik, anak-anake apik, sedulur-sedulure apik, sak keluarga apik supaya kumpul terus donya ngantos swarga. Amin Allahumma. Mulane ten mriko benjing niku enten kasus. Kasuse ngeten. Ana wong kafir. Kafire mergo bodho, ora tersentuh hidayah. Tapi apik. Akhlake lo apik. Karo sapa-sapa apik. Karo keluargane apik, karo tangga-tanggane apik, karo kanca-kancane apik, seneng tulung, seneng bantu. Loman wonge. Sayange kafir. Lho, niki benjing ten mriku nggih ruwet. Arep dilebokne swarga kok kafir, arep dilebokne neraka kok apik. Iki terus dicentelne nondi? Lho ngoten niku Gusti Allah sering ambil kebijakan. Malaikat dalem aku seneng karo wong kuwi. Wonge apik. Cuma urung entuk hidayah. Akhlake apik, kelakuane apik. Buka atine paringi hidayah, dibimbing syahadah, akidah, mati husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Terus ana wong Islam ya ibadah, ya sholat, Ramadan, ya poso, pengajian, ya teko. Tapi kelakuane elek. Elek kelakuane. Senengane iri. Ana tangga bangun omah, iri. Ana tangga tuku mobil, iri. Ana tanggane sugih, iri. Wonten apa mboten? Ana oh, no, aku ngerti wong-wonge saiki kipas-kipas. Ambek lungguhe sikile sembujung. Islam yo salat, Ramadan yo poso, pengajian yo teko, tapi kelakuane lo elek. Ini tanggane sugih ini tambah dilok-lok nih. Lah paling-paling ora beres. Kok iso sugih kaya ngono duit tekan ndi? Suudzon ae ambek tangga modele. Iri asline perkara hasud, perkara iri. Enten apa mboten? Ya kuwi wonge sing jawab kuwi. Lho niki benjing ten mriku ya ruwet. Arep dilebokne neraka kok Islam.
arep dilebone swarga kok elek. Lha terus didelesepne nondi wong model ngene iki? Ngono kuwi Gusti Allah sering ngambil kebijakan. Malaikat dalem, aku ra seneng karo wong kuwi. Bener wonge agamane Islam, yo nglakoni ibadah, tapi akhlake elek, kelakuane elek. Seneng larakne tanggane, ra seneng aku. Jabut imane wong kuwi. Jabut mati. Oek. Matine orang gowo iman. Lho iki lho sing ngarane wong uripe urip Islam, matine mati kafir. Nauzubillah min. Dadi akeh-akeh wong Islam sing matine ra gowo iman, kuwi wong Islam sing gelek nglarakne wong, senengane nglarakne wong. Akeh-akeh wong Islam sing matine ra gowo iman, suka menyakiti orang lain, suka menyakiti saudaranya, gelakne wong. Krasa wonge. Nah, mareni kelakuan ngono kuwi. Mareni ana wong sugih selametan berkate cilik gepeng ya dilokne. Enek, enek ngono ku. Ya Allah. Senengane lu ngilok-ngilokne wong. Apa mana kadek orang cocok karo ndekne dianggap salah kabeh. Enek wong sedekah niku dilokne. Padune sedekah alasane mung nggo nutupi borok, nggo nutupi mala. Wis elek tok. Halo? Hati-hati iki enek wonge teko ketoke wonge seragaman kok saiki. Siapa yang suka menyakiti orang lain, dia akan dibikin sakit sama Allah. Siapa yang suka menolong sesamanya, dia akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Soalnya jelas mboten? Ya wis nek jelas. Soalnya aku ngrasakne iku suarane mantul gitu loh suarane. Nah punten, pokoknya kula sak ngomongnya nggih. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane sampean lek pengen bahagia, sampean harus seneng bahagia no wong, nyeneng no wong, uripe manfaat kanggo wong. Ojo malah nyusah no, ojo malah ngerugek no, ojo seneng ngelarak no. Sama gak uang toh? Ya wes. Nah, nek pengen dikumpul no karo Kanjeng Nabi, akhlake kudu setel kalian akhlake Kanjeng Nabi. Pripun niku? Apik nang wong apik, apik nang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut. Wong apik tonggo elek, kanca apik kanca elek, dulur apik dulur elek, bojo apik bojo elek. Kok diracuni mas apa? Diapii malah dijolne. Ya kono ijolne pedet ngono. Lih. Ngeten sayang, rungokno to sayang. Wong apik diapii supaya tambah apike. Wong elek diapii supaya berkurang eleke. Niki akhlake Kanjeng Nabi. Kula sampean nek pengin dikumpulne ambek Kanjeng Nabi, kudu nglakoni akhlake Kanjeng Nabi iki. Wong apik diapiki. Wong apik niku nek diapiki, tambah apike. Diapiki meneh, tambah meneh apike. Diapiki terus, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Lah wong mau dadi tambah apik, jalarane sampean. Mula sampean entuk ganjaran. Wong elek diapiki
supaya berkurang eleke. Wong elek niku nek diapiki berkurang eleke. Diapiki terus berkurang maneh eleke. Diapiki terus berubah dadi apik. Lha wong sing asale elek berubah dadi apik kuwi jalarane sampean. Mula sampean entuk ganjaran. Ibu-ibu non sewu bojo apik diapiki supaya tambah apike. Bojo apik niku lho durung diapiki wae wis apik. Apa maneh diapiki mesti tambah. Bojo elek diapiki. Aja nganti dieleki. Mergo bojo eleki durung dieleki wae lho wis elek. Apa maneh dieleki mesti tambah eli ora nurokne wong. Yo malah dioperne. Astagfirullahaladzim. Bu, terus nih porang ini sing marak ke wong api-api suwe tambahin. Wong api kora iso munda akeh ya, wong api kora tambah akeh ya. I gara-gara wong bulu rejo ki gayane cuma gelem ngapi i wong api tok. Ora gelem ngapiki wong elek. Mulane wong apik-apik ya suwe tambahe. Wong kene kan modele ngono to. Lah nek kono ambek aku ya gelem ta ambek ambek kono. Lah kono ambek aku ora gelem apik kok aku dikon apik ambek kono. Kenaken. Enake. Enten mboten sing ngoten niku prinsip. Nek ono wong sak kelungguhe metungkruk. RT 3. Omay madep ngalor. Lu sing marake wong apik. Ra tambah-tambah. Wong apik kok suwe mundake. Lah kula sampean iki gayane cuma gelem ngapiki wong apik tok. Ora gelem ngapiki wong. Padahal kula sampean urip kumpul wong akeh. Wong akeh kuwi ana sing apik, ana sing bahkan masing-masing wongi mesti ono api e ono elek e gini apa nge? Kabeh wong sambulu rejo yono api e yono sing banter sing ceramah iki yono api e yono malah umpomo ditung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki api e karo elek e luwe hake matur suwun. Monggo Pak Lurah jenengan

ngenteni sak liwate iki lho. Disusul malahan. Nek ora iman, ora bakal iso mlebu swarga. Walaupun salatmu apik. Leh nglafadke niate usolli. Usolli. Usolli fardhol. Kele tak bali rono neh. Kalek takbiratul ihram ngangkat tangane nyengkah-nyengkah sendakepe sampe melungker ge saking apike. Allahu akbar. Fasih le maca kabiru walhamdulillah tuwin wajhuk subhanallah. Walat. Sujud nganti bathuke benjut, sekali nyosopi bathuk mentol papat. Ahli poso ra trimo Ramadan wajib tok, poso sunah dilakoni kabeh. Senin Kemis rutin, angger dina Senin ndekne mesti nyenen, angger dina Kemis ndekne mesti. Ahli maca Quran, angger seminggu khatam. Top selawatan ngelik-ngelik. Ahli wiridan, ahli zikir, nanti-nanti gawanane tasbih ngelewer dawa di sulastri sumiyati sundari sunarti wer sulikah wer supiah ora iso mlebu swarga nek ora iman. Budal haji tiap tahun, budal umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Kene ora iman gua. Es. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu ora dianggep iman kejaba awakmu rukun. Kowe rukun karo sapa wae? Ya rukun karo dulure, rukun karo keluargane, rukun karo tanggane, rukun karo kancane, rukun karo sapa wae. Mergo kadang-kadang ana wong kuwi nek karo tangga-tanggane rukun, karo kanca-kancane rukun, tapi karo keluargane dhewe ra rukun, karo dulure dhewe iki lek ra rukun. Gara-gara pembagian warisan tanah kacek sak meter, ombo dulure wae dene ciut, kacek emeng sak meter lho karo sedulure dhewe. Ora rukun, wonten apa mboten? Enek, pokoke wong iki saiki nganggo kudung kembang-kembang. Utawa karo dulure rukun, karo keluargane rukun, ning karo tanggane ra gelem rukun, gara-gara becek ilang balike ra imbang. Kacek kula 2 kilo diwangi ra rukun ambek tangga. Wonten apa mboten? Bapak Ibu nun sewu. Kadang ana wong kuwi ana masalah sithik terus ra gelem rukun. Beda pilihan pas pilihan kepala desa. Lewis kelewat rong tahun, telung tahun sampai tekan saiki saya ora rukun. Wonten apa mboten? Enak, tapi wongnya ora teko. Kadang-kadang ya kok wongnya bodoh, wongnya pinter. Wongnya pinter ono masalah sidik ono yang ora gelem rukun. Enten apa mboten? Teko. Manggon ngisor to no panggung? No panggung. Lugur kursi wonge. Ngadeg. Endi? Ora enek kok sing ngadeg aku tok kok. Embo. Anyel aku ngene iki. Ya Allah ya Karim. Bu. Nun sewu. Rukun kuwi ora gampang. Mergo menungso niku duwe sifat egois, nggak ada nafsu ananiah. Mulane rukun ora gampang, aja kaget sampean ana wong padha pintere tapi ora rukun. Kuwi ra mergo kurang pinter. Pintere wis tapi mergo rukun kuwi angel. Lah wonten to kadang-kadang padha pintere ora rukun? Wonten.
wonten to? Ten Bulurejo niki manggene RT pira wonge? Kadang ana wong padha tuweke ora rukun, apa mergo kurang tuwek? Ya ora, tuweke wis. Tapi rukun niku angel. Padahal rukun niku penting. Rukun itu adalah sendi utama kehidupan. Rukun itu adalah pilar utama menuju kesuksesan dan keberkahan. Kene pengen sukses, pengen barokah, pengen berhasil, kudu gelem rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu non sewu, wong niku nek gelem rukun, saya ngabot dadi enteng. Ayo to sayang nyaut, nek gelem rukun saya ngabot dadi nek ijen abot, nek rukun. Contoh kangge acara pengajian ngene iki. Nang bandane disangga ijen, enteng napa abot? Abot iki bandane ora sithik kok. Panggunge pira? Sone pira? Keamanane pira? Konsumsine pira? Korie solawatane akeh entek. Dadi iki nek cor kuwi ora usah diitung. Nek disangga ijen abot, bondone sithik napa kata? Jajal diitung panggunge pira, sound sisteme

Dadi kathah niku nek cara di total entek akeh nek wis ora usah dibahas. Lha kena disanggo ijen abot, tapi nek gelem rukun disanggo bareng-bareng dadi. Nyatane sama nyumbang mung 20.000 wis dadi kok. Lho malah 2.000 malan. Ngono lho. Jadi rukun ya Allah luar biasa. Nek gelem rukun sing angel dadi gampang wong digarap bareng-bareng. Leres mboten? Ya Allah ra semangat to. Sing ora enak lho nek gelem rukun dadi enak. Coba ibu bumbu dapur indi ana sing enak, kapan ijen-ijen? Ora enak nek ijen. Brambang ijen, Raina Lombok ijen, Raina Jal neng Kletusi kuwi Lombok ijen, Uyah ijen, Raina Dang Krokoti, Trasi ijen, Raina tapi nek gelem rukun dadi sambel maleh. Pikir to, wong bahane iki asale Raina, Raina, Raina, Raina. Raina tambah Raina tambah Raina iso dadi nek ijen Raina nek rukun nek ijen wong lanang kok dijarno ijen Raina yo bingung ambek barangnya dililang liling iki diapakne yo kok polai kaya ngene iki ditutuki apa diuklek-uklek bingung. Wong wedok dijarni ijen, ya ora enak. Bingung dililing ambek dikebuti. No ngapa ngopo. Enak kuwi nek digathok-gathokne. Nek digathokne enak apa ora? Lah iso ning gathokne syarate kudu. Kok rabi. Kudu rukun. Iki pikiranmu ya aja aneh-aneh. Syarate kudu rukun. Ngono. Le. Nek gelem rukun iki lho, ciyute krasa amba. Nek ora rukun amba krasa ciyut. Lah maratua karo mantu nang ora rukun, bali-baline maratua iki lho. Ambane ra karo karuan iso sesek kok. Maratua lungguh ning bali karo rokokan kebal kebul. Mantu tekan jaba arep mlebu omahe lagi ngingok ngene ana maratuane iso mencelat kok balik cengkelak petok kancane nyapa mas ora sida mlebu omah piye wong musuhku urung turu kok balik sakmono ambane iso sesek ra kamot nggo wong loro ngono lho hoi wong lanang wedok sak bojone iki nek ra rukun amben lho sak panggung iki ambane semene rakamot nggo turu wong loro. Lah arep mapan turu jejeg-jejegan. Sing wedok nyikot-nyikot, "Merana, awakmu merana, kelekmu kecut lho merana." Jere sing lanang, "Ya kowe sing rono tak jejeg pisan, ababmu basin kotak-kotak." Dadi akhirnya sing kursing-kuran turu padha nang pinggire, jam 3 ceblok bareng. Mergo ra rukun, nek rukun amben ciyut krasa jembar, ambene mek setengah meter. Harap turu sing lanang bingung, "Dek, amben semene ora kamot nggo turu wong loro." Sing wedok tenang lek jawab, "Ya kamot, Mas. Kok nganggo ora kamot barang?" Sing lanang tambah bingung, "Lah carane piye, Dek?" "Ya diakal, Mas. Ya kaya genane kae to, Mas, diakal sama non dhuwur aku nang ngisor." Wong nek rukun ora kentekan lakon. Oleh dadi nek gelem rukun sing ra enak dadi lih rukun ora kudu padha wong sing padha kadang-kadang ora rukun padha-padha organisasine ora rukun wonten apa mboten lho ya padha desa Mbulu Rejone ora rukun wonten apa mboten sing banter sayang padha-padha NU-ne ora rukun wonten apa mboten padha-padha Islame ora rukun wonten apa mboten
Lah iya, rukun ora kudu padha. Sing padha e kadang-kadang ora rukun kok. Lah nggih. Malah ditambahi kuwi lho, padha-padha yaine ora rukun nggih enten. Matur suwon, aku jane arep ngomong ngono ning ora mentolo. Mbok wakili. Padha-padha lurae ora rukun nggih enten. Etok-etok lungguhe jejer. Asline saingan kuwi. Kandhane kok mulo rukun ora kudu padha. Sing penting gelem kerjasama. Kita harus siap berbeda-beda. Soalnya ra mungkin wong kok padha kabeh. Ijin, ra mungkin wong sak mbulur rejo kok padha kabeh, ra mungkin sak mbulur rejo pas pilkades kae terus mikir milih wong kuwi kabeh. Ora mungkin, Pak Lurah. Orang ngira milih jenengan sedaya jenenge demokrasi. Ono sing ra milih jenengan Pak Lurah. Aku ngerti saiki wonge, ngerti aku. Lho wonge ndingkluk lho Pak Lurah. Isin wonge kuwi. Lah iya, yo kuwi termasuk sing bengok lagek bareng kuwi Pak Lurah wonge. Eh, perbedaan bukan musuh. Perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Setuju? Kalau mau kerjasama saling melengkapi, akan semakin kuat, semakin kokoh. Tingali to bangunan-bangunan omah. Bahan bangunane sami napa beda-beda? Beda-beda. Ono wesi, ono semen, ono koral, ono pasir, ono kayu, beda-beda. Tapi saling melengkapi, maka bangunan itu bisa berdiri kokoh, bangunan itu menjadi kuat. Bayang nih, umpama bangunan omah kuwi bahane padha, pasir kabeh. Rada di omah. Nggih mboten? Nggih. Ora nyaut ya sebelah kene iki krungu apa ora to? Ngantuk kok plorok. Ngapunten. Dadi wong Bolo Rejo ki ana sing ngene, ana sing ngono, ana sing ngene. Beda-beda tapi saling mendukung.

0: kalau mau rukun malah jadi indah. Maaf ya, wajah saya indah. Menurut saya sendiri, weh. Kenapa? Ya karena ada perbedaan. Mergo beda-beda. Ada yang jadi batuk, ada alis, ada telapuan, ada bola mata, ada pipi, ada hidung meskipun pesek. Tapi kan manis, weh. Nyatanya kamu kangen sama aku. Ada bibir, ada dagu. Loh, makanya jadi indah. Bayangke, wajahku ki sini kok irung kabeh. Podo kabeh. Ra rupa-rupa rai. Lah iyo. Beda-beda itu nak gelem rukun indah. Ngono lho. Kopi karo gula, sami napa beda? Beda, bentuknya beda, rupanya beda, rasanya beda kok. Kopi ireng, gula putih. Kopi pahit, gula legi. Kopi lembut, gula persak. Tapi nek gelem rukun, dek cangkir, godhokne banyu, umup, sontek, udek. Jajal, tak coba ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya ini karena ada perbedaan tak? Tapi gelem ru es lah nek wis ngono terus mbeke jane nyumbang piro to apa ngatur penceramah iki lho alah nyumbang hadir wis ngene terus nek wis ngono kuwi aja rumangsa paling penting aja rumangsa paling berjasa kuwi nggalai ilang-ilange kerukunan engko. Desa kene iki semaju iki yang paling berjasa ya aku. Mulai aku dadi lurah iki lho. Misale Pak Lurah, misale iki. Le, aja kathik rumangsa paling berjasa. Wis to, jasa iki ra usah diomong-omongne. Wong wis ngerti kok. Jasa diomong-omongne tambah nganyelne. Wong tambah ra seneng, Bu. Sampean iki jasane gedhe nang gone anak, perjuangane luar biasa, ibu ke anak. Betul? Anakmu wis ngerti, anakmu wis ngrasakne, ra usah mu omongi. Yo ngono kuwi. Rasa mbok omongne anakmu wis ngerti, lek mbok omongne, alah tambah loro sampean. Ana wong tuwae karepe anake ben bekti, anake ben nurut, anake ben manut, terus diomong-omongne jasane. Nah, Le, kowe iki sing manut karo ibu to, Le? Ibu iki perjuangane abot lho, Le. Lagi meteng-meteng kowe iki Le ora trimo sangang wulan. Mendeh-mendeh sangang wulan punjul. Rumangsamu ibu nek meteng ngono kok ora lara ngono, Pak. Lara. Urung pas nglairke kowe kae lele totoane nyawa kuwi mbuh urip mbuh mati ibuke. Kowe iki sing manut buke iki perjuangane ra karuan. Ngono ku jarene anak piye, Bu? Ngono kuwi sing ngongkon ya sapa? Aku ya ora tau njaluk, aku ya ora tau pesen.

Selintiri wari winung arepe ngene iki wong lanang ngerti apa. Sembarang-barang ya wong wedok, masak wong wedok, umbah-umbah wong wedok, korah-korah wong wedok. Ambek wong lanang iki pakeane kotor klimbrak, klimbruk mosok gelem tau ngumbah. Kowe nek wis bareng ngumbah sing ngentasi sapa sing nglembeti sapa nek gak wong wedok. Anak rewel mosok wong lanang ya tau ngopeni kabeh ya wong wedok apa pokok wong wedok kabeh. Karepe sing lanang diomongi ngono ben tambah sayang. Kecelik sampean. Jire sing lanang terusne lek ngomong, terusne kene bosen karo aku nang ngomong. Karwane iki wis ana sing daftar iki. Wong lanang kok mbok omongi ngono. Ya mending sampean ngomong ngene lho tambahan. Pak, apa ya? Sampean sing sabar ya duwe bojo aku. Aku iki urung iso mbantu sampean ya. Paling sampean ya kabotan duwe bojo aku sepurane ya, aku gak iso mbantu sampean. Ngono ki wong lanang tambah jeduk jeduk jeduk ngono. Jaman payah ya Yahya duwe bojo aku. Ya gak ya payah sampean. Ngono. Lah nek kaya mang wong lanang ora ngerti apa-apa. Ngene iki ya wong wedok kabeh. Ngono kuwi wong lanang anyel perkara ngono kuwi. Lho, udan to. Ayo panitia mlaku tim departemen pengemisan. Pengen roh aku wong kene iki ndek loman-loman to pelit-pelit. Monggo disiapne infak terbaike. Harun niati nyuwun nang Gusti Allah, aja udan dhisik, ngono wis rampung lagi udan. Allahumma sholli ala Muhammad.

Nyuwun, matur suwun infake, ora usah dipamer-pamer nih, nyemplungi piro-piro. Nggih, merong ewu kok. Ya wes, dadi mboten usah pengen ngetono jasane, ora usah diketone wong wis ngerti. Kula tanglet, rumah-rumah di Mbulurejo yang berdiri kokoh, bangunan-bangunan niku, omah-omah tembok niku, wonten wesine napa mboten? Wonten wesine napa mboten? Wesine ketok napa mboten? Nah, wong wis ngerti kabeh kok. Itu ada jasanya besi, sehingga bisa berdiri kuat, bisa berdiri kokoh. Andai kan enggak ada besinya, mungkin ambruk. Tapi besi juga enggak harus menonjol, dia enggak pengen menampakkan diri. Orang sudah tahu kalau itu ada jasanya besi. Wis ngene ae. Kula sing ngomong niki, wonten jantunge napa mboten kula? Lah nek ra enek jantunge wis oek kula. Kabeh wong ngerti jantung saya jasanya luar biasa, memompa darah, mengalirkan ke seluruh tubuh saya, ke semua organ tubuh saya. Jantung saya bekerja terus. Saya berdiri, jantung saya kerja, memompa darah. Saya duduk, jantung saya kerja. Saya jalan, jantung kerja. Bahkan saya tidur pun, jantung saya terus kerja. Orang semua tahu jasanya jantung. Tapi jantung juga enggak pengen menampakkan diri, toh semua orang sudah tahu kok. Ngono lho. Halo. Sampeyan lek duwe jasa apa ora usah diketok-ketone wong wis ngerti. Ayo belajar dari filosofinya besi. Dia menguatkan, tapi dia enggak harus kelihatan. Dia enggak pengen menonjolkan diri. Coba kalau bangunan-bangunan rumah itu bahannya merasa berjasa, semua pengen menonjolkan diri. Besi merasa punya jasa, pengen nongol. Ayo, semen merasa punya jasa pengen ketok, koral merasa punya jasa pengen ketok. Ya pating serongat iso-iso ambruk bangunan ini. Demikian pula tubuh saya, jantung merasa punya jasa pengen ketok, manggono batuk.

0: paru-paru merasa punya jasa pengen ketok manggono dengkul rarupa-rupa uang aku. Paham? Bapak maaf, belajar dari alat vitale bapak-bapak itu jasanya besar. Sing tekondok ini akeh sakmene akeh hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak pengen menampakkan diri. Ketok sitik metungul langsung mendelep neh. Lho orang kok sukanya ini jasa saya, ini perjuangan saya. Kuwi padha karo wong sing senengane ngetokno konoane kuwi. Wong edan kuwi. Ora usah mbok kandak-kandake wong wis ngerti. Paham? Ya Allah ra nyaut. Ikhlasi padha karo sampean lek BAB, buang air besar. Sampean kalau lagi ke toilet, bahasa Inggrisnya the singing. Itu betul-betul amal ikhlas. Gak pengen kelihatan orang, gak pengen kedengaran orang. Berangkat ya gak gawe pengumuman. Ono wong ape ngising ya pengumuman? Pengumuman. Engko bar ngisa, engko ape ngising? Silahkan siapa yang pengen nonton, gak ono. Wis meneng-menengan, wis ora kandha sapa-sapa. Itu amal rahasia. Jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu sudah masuk ke toilet, pintu ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari njaba. Jo sampai ketok uang. Begitu diplorot, ndoprok, posisi siap, keran dibuka. Tujuannya supaya suarane banyuku banter. Grojok, grojok, grojok, grojok, grojok, grojok, grojok, grojok, grojok. Kan aman, tidak terdengar bunyi. Pret, prokotok-kotok, pret, prokotok-kotok. Jangan sampai terdengar suaranya itu. Enggak boleh kedengaran orang. Walaupun metune alot, bermangan jambu kelutuk entek sak pirang-pirang. Ya ora bengok-bengok. Ngeden aja sampai metu suarane. Itu amal jangan sampai kedengaran orang. Apa ana wong ngising leh ngeden bengok-bengok banter kae. Waduh, alot. Meten bolak-balik orang metu-metu ora enek nek gak wong edan ora enek. Mbok sampean iki lek ngetono dhuwit iki ngeden-ngeden kaya apa? Rasah cerita-ceritake wong. Kae keramik masjid kae teko nggonku kabeh kae. Rasah mbok critakne ngono, najan kowe ngeden-ngeden tuku keramik kuwi. Paham? Kadang nyumbang sithik njaluk diumumne arep khotbah kae. Sumbangan dari bapak mbok sapa ngono. Semen sebanyak setengah sak. Nyumbang semen setengah sak ya njaluk diumumne. Hei. Hei. Kaya wong ngising kuwi lho. Wong ngeden kaya apa? Timpet aja nganti metu suarane. Najan gone pesing ya ora kok bengok-bengok. Weh, pesing. Gak. Malah dinikmati. Begitu selesai cawi bersih tetap dirahasiakan. Tetap dirahasiakan. Ndak diceritakan kepada orang-orang. Ana wong bar ngising dikandak-kandakne wong. Mbak, metu pitu, Mbak. Sing papat mblantong dawa-dawa ngono, Mbak. Sing telu merengkel cilik-cilik. Ra enek kuwi. Mbok metu pira ya ora diomongne. Kowe nek ngamalmu ikhlas, kowe mbok nyumbang pira wae, ora usah dikandak-kandakne wong. Wis. Lah terus kowe nyemplungi 2000 rasah rewel. Kok niku Bapak Ibu nek pengen di kumpulne karo Kanjeng Nabi, nyonto akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku rukun karo sapa wae. Lho, Kanjeng Nabi niku ten Mekah dan Madinah gadah tangga sing agama liya. Wonten sing Nasrani, Yahudi, Majusi. Niku sedaya diapiki ambek Kanjeng Nabi. Dirangkul kabeh. Hidup berdampingan dalam keberagaman. Itu prinsip Islam. Mbok tangga sing agama liya kae sakit, dijenguk sama Rasulullah, bawakan oleh-oleh. Sami nggih wong Bulurejo ngono nggih. Pret. Wong kadang-kadang mbuh perkara apa nek tanggane lara ya ora ditiliki. Mbak, jere tani omah sampean lara. Ya wis seminggu kok. Lah samanya wis niliki, prah tiliki tambah salah paham. Wong wis ra padha karo ngene-ngene iki. Ana kuwi sing ngono kuwi ana RT 4. RT 4. Kowe wonge anake 3. Ya Allah. Bu. Bu. Mulane kula sampean urusan napa wae dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Lho kok dikon nyonto Kanjeng Nabi? Nggih. Soale Kanjeng Nabi niku apik kok ora ana eleke. Babar pisan ora ana eleke, sithik-sithik ora ana eleke. Dadi apike Kanjeng Nabi ku jan lurus stabil. Mboten wonten bengkonge, ndak ada noda, ndak ada jeleknya sedikit pun. Apik tok. Lah kalau kita kan ndak. Sebaik-baik kita pasti ada jeleknya, betul? Saapik-apike wong Bulurejo mesti ana. Ayo to jawab sing banter. Kalau kita yuk saapik-apike wong mesti tahu elek. Wong Bulurejo ngapunten. Pak Kepala Desa Bulurejo. Niki tiang awon napa sae? Yakin kula, Pak Lurah iki tiang sae. Nek ora sae ra ngira dadi lurah wong pilihan mayoritas masyarakat. Mula Pak Lurah Bulurejo niki awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, matur suwun paseksenipun. Nah, sak badane dipun sekseni, monggo salajengipun jenazah menika dipun pidhalaken dateng makbaroh. Sampun dipun sekseni piantun sae. Tenang Pak Lurah, tenang. Mboten wonten nggih kersane didampingi Purwoharjo to. Nek rawani diterke Kapolsek menawa kok. Sak sae-saene Pak Lurah mesti nate awon. Saapik-apike Pak Lurah Bulurejo, Pak Lurah Purwoharjo mesti mbiyen tau elek. Ngono lho. Halo. Lurah mungkin biyen tau nyolong tebu. Saya cilik biyen Pak Lurah. Ngono lho sing ceramah ki ya tau ngono lho. Ya namanya kita ini kalau kita itu sebaik-baiknya kita pasti pernah jelek. Nek Kanjeng Nabi mboten nate ngono lho. Mulane Kanjeng Nabi dadi tulodo, Kanjeng Nabi dadi conto. Apik tok isine. Lah nek kita ya sebaik-baik setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Wes ngono nek ra cetho. Setiap orang baik, sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Termasuk Pak Camat. Yo, pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Pasti dulu pernah mengecewakan seseorang. Padahal sudah diberi janji-janji manis. Ternyata akhirnya ditinggalkan. Lho, guyu wong iya. Langsung ngeling dhe, iya cah kae ngono. Saiki dadi Kapolsek. Gaweane nyekeli maling. Padahal mbiyen nalika cilik ya tau dadi. Sik cilik mbiyen dan lha sing nyolong pelem kae sapa? Menek non dhuwur konangan sing duwe gelorot kae. Padha mbek aku mbiyen. Nggih, sing saiki dadi kiai, kuwi sing saiki dadi kiai. Biyen no pondok ya tau nakal, nggasap sandal. Malah no warung pondok mangan gedang goreng 5 bayar 3 bareng kuwi. Kok iso nyeritakno awake dhewe iki sapa kuwi? Omonganmu kok bener ngono lho maksude. Nek Kanjeng Nabi iki ora ana eleke, ora tau elek. Apik tok isine. Mulane dadi uswatun hasanah. Terus Kanjeng Nabi niku ucapannya adalah perbuatannya. Satunya kata dan perbuatan. Lesannya adalah hatinya. Apa yang dikatakan dikerjakan. Apa yang diucapkan dilakukan, karena lesannya adalah hatinya. Lenek wong Bulurejo. Lain di bibir, lain terlalu banyak dusta di antara kita. Lambene manis, hatine pahit. Enten apa mboten? Enek, enek. Wong Blurejo. Loh. Kanjeng Nabi iki ngono. Satunya kata dan perbuatan. Kanjeng Nabi lek merintah ngelakoni dhisik dhewe. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Lek aku ngongkon, lek aku merintah, aku ngelakoni dhisik dhewe. Kanjeng Nabi merintah tahajud. Sepanjang hidupnya Rasulullah enggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Saiki lak ngongkon tok. Ayo nek pengen mulya tah derajate tahajud anggar bengi. Lah sing ngongkon dhewe iki nek bengi ra tau tahajud, wonten apa mboten? Wonge yo teko. Wis ra usah mbok omongne, aku wis ngerti wonge. Kanjeng Nabi lek merintah sedekah, ndak ada tandingannya sedekahnya Rasulullah. Seperti angin yang berhembus, sama sekali enggak ada hambatannya. Los. Lah nek sampean yo sedekah, tapi kan sik nyendat-nyendat koyo kenal pot bocor. Karepe arep nyemplungi 2000 kok keliru 50000 sing dicemplungne. Iki nek tenger-tenger sampe 3 minggu ra wis-wis. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Kanjeng Nabi niku mbangun masjid. Melunukang Kanjeng Nabi ora memerintah tok. Mbangun masjid Rasulullah ikut kerja. Yo tenanan petendengan. Kerja keras, keringat bercucuran, ngono. Kanjeng Nabi kuwi melu kerja. Saiki kan ora. Merintah obrak-obrak kerja bakti, sing merintah ora melu kerja. Wonten apa mboten? Enak, enak, aku ngerti wonge kelambine putih. Halo? Lih, Bu. Itu bedanya Kanjeng Nabi karo Kanjeng Camat. Ngono le. Lih, nggih, kandhane padha kok. Kanjeng Nabi ku nek merintah salat duha, Kanjeng Nabi salat duha terus. Saiki nek ceramahe bengok-bengok, pengen rezekimu lancar barokah, salat duha. Sing ceramah dhewe nek esuk ora tau salat duha, wonten napa mboten? Ora usah omong nih, aku wis ngerti wonge kok. Lek mek ngongkon tok lek Kanjeng Nabi niku mulane. Pantes. Piye karepe? Ketek mang mangkon ngarep ya asline yo pengen entuk sarung kok.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidh dhalimin.
0: Rumakno yem

0: kalau biasanya kan nyanyi-nyanyi rengeng-rengeng, kamu paling suka lagu apa aja?
1: Arabic song
0: suka, yeah. Kamu ayo coba nyanyiin satu aja yang kamu paling suka. Bu Ane, delok Bu Ane seneng ya. Ayo coba.

0: Supe, Pak.
1: Ya wes supaya elingmu sakmono ya sakmono ae. Pokoke suaranya bagus, ge maca Quran, ge selawat, keren. Balik nang pondok kapan?
0: Benjing. Benjing.
1: Kamu pulang berapa hari izinnya?
0: Niko, 2 hari, 2 malam, 3 hari.
1: Cek suwene 2 malam 3 hari, wong acarane mek saiki tok. Alesan ae. Ngono ku ucap pondok ngono ku alesane. Walesane mulai kambak kadang nih gonggui guyok nih, bayi orang mati di patek-patek no, saking kepinginnya mulai, apa mulai? Mbah mati jeringnya, bayi orang mati di patek-patek no, lega ngono bayi mati nih wesue, capondo unik unik deh, ya wes, balik nang pondok, jus wesue, paringi sarung sing ono, sing anu Anza series, nah. Iku sa. Lah itu terlihat itu.
0: Kali nggih, Mbah. Kali
1: ati. Tolong iku lho tok tambani sik iku lho.
0: Oh, nggih, matur suwun. Nah,
1: itu yang motifnya Nusantara.
0: Nggih.
1: Ada tulisannya Anza Series. Jadi mangga yang Anza Series. Ada fotonya saya. Lihat. Nah, comel fotonya. Iyalah. Comel lu cowok melas. Ayo kata-kata aja, kata-kata. Ayo.
0: Sarung mangga sarungnya Abah Anza ngoten. Enggak bahaya kah?
1: Enggak usah kate kae ngoten to, Za, kok. Ya wis. Wis to rasa cerewet. Iki sapa iki jenenge? Paringno. Meneng to meneng.
0: Bah, Salim Angsal.
1: Gua aja nang isor aja.
0: Nggih.
1: Bagi ra mikir aku ki yo butuh tuku bensin. Iki wis papat. Cerewet. Wes ana gak ana. Wes. Piye maksudnya? Pon matur suwun. Setengah siji wisan. Ngene iki aku ya kuwatir dilokne engko di.
0: Matur suwun, Pak.
1: Nggih, sami-sami nang balik nang pondok. Gusti Allah ngutus nabi niku kathah. Satu riwayat menyebutkan jumlahe nabi niku wonten 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu yang diangkat jadi rasul ada 313. Yang wajib kita kenal ada 25. Yang wajib kita ingat-ingat terus, bahkan wajib disebut-sebut saben dino, ada 2. Pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi kalih niku wajib di eleng-eleng, wajib disebut-sebut saben dino. Kapan? Nalika salat. Kula sampeyan nek salat niku mesti nyebut Kanjeng Nabi Muhammad karo Nabi Ibrahim. Niku wonten selawat Ibrahimiyah ten kene tahiyat akhir nika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ten mriki nggih tasik ndamel Ibrahim. Mbok menawa apa-apa larang terus diganti liane apa diganti Sulaiman ben ketularan sugih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Sulaiman. Kok diganti Sulaiman, Bu? Ya ben ketularan sugih, mboten pareng tetep Ibrahim. Malah mboten namung wong urip mawon sing digenggen eling-eling Nabi Ibrahim. Nanti wong wis mati niku tesik dikengken eling-eling Nabi Ibrahim. Kapan? Pas ditalken niko. Cara mriki nek ngubur jenazah nggih ngangge ditalken. Nggih Bapak nggih. Heeh, teruske. Teruske. Nek wonten sing ngendikan wis dadi mayit kok diomongi. Apa ya krungu apa ya cetha. Pun mboten usah digatekke. Panjenengan talken terus mawon. Ora nalken mayite ya nalken sing sek meger-meger urip kuwi. Kuwi ya perlu ditalken, perlu dielingke. Tunggale saderenge diuruki niku lak diazani. Cara mriki nggih ngoten nggih. Wis apik niku. Kadang ono sing elokke. Nyapa mayit kok diazani? Ora ape salat kok diazani? Lho rumangsane salat iki mung kanggo azan tok ngono apa piye? Salat iki ora mung kanggo azan tok. Azan ora mung kanggo salat tok. Apa sampe? Wale-wale leh ngomong. Gara-gara sing nang ngarepku persis iki seragaman gek urung lunas ngono lho. Lho ono sing eloke ngoten. Nyapa kuwi mayit kok diazani? Ora arep salat kok diazani. Lah rumangsane azan iki meng kanggo salat tok. Mboten. Nyatane bayi lahir ya dikon ngazani. Kuwi mosok bayine arep salat. Kae wong ape lunga haji, ape umroh, ape lunga adoh diazani. Ngaji to ngaji kersane ngerti. Ana angin ribut lesus kae. Kon ngazani nyatane diazani ya lerep kok angine reda. Ana kebakaran kon ngazani biar cepet padam apinya. Tapi ya tetep ana sing guyangi banyu. Kon ngazan kabeh. Lunas. Ana wong kejinan, kerasukan jin dikon ngazani, kupinge diazani, kujine panasen metu. Ana wong kesetanan nesu-nesu ngamuk-ngamuk wis sunah diazani ben adem. Mulane bapak-bapak bojomu kok nesu-nesu gara-gara duweke blonjo entek kae mene dicandak sirahe cek Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mene rampung colke beres paling wong wedok mek kluyur-kluyur-kluyur wis rada atuh noleh wong edan. Lho wong ditalken niku dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Diulangi karo Pak Mudin. Kok nek ana pertanyaan jawabane ngene, Gusti Allah pangeran kula, Nabi Muhammad nabi kula, kitab Al-Qur'an pedoman kula, Ka'bah kiblat kula, wong mukmin sak donya sedulur kula, Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Jenengan sampun nate ditalken? Emang kene kok gak paham ketoke. Nggih, matur suwun pun. Nggih, matur suwun, matur suwun. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Sedaya nabi niku dikirim Allah ten donya tujuane kangge didik menungso supaya dadi apik. Niki penting. Menungso niku kudu apik. Akhir-akhir niki akeh wong sing ora patek pengen apik. Pengene cuma penak. Wis ora apik ya wis, sing penting penak. Ora apik ya bene, pokoke penak. Lah nyapa menungso kok kudu apik? Bu, rungokne. Menungso ku yen apik, donyane katut apik. Tapi nek menungsane rusak, donyane ya dadi rusak. Watak-watakane donya niku ngetutne menungso. Mergo donya iki digawe Gusti Allah kanggo menungso. Dadi nek menungsane apik, donyane dadi apik. nek menungsane rusak donyane katut. Padha karo klambi digawe kanggo wong, ora kok wong digawe kanggo klambi. Mula watak-watakane klambi kuwi ngetutne wonge. Nek wonge apik, ati-ati, gemi, klambine ya awet apik. Lah nek wonge rusak, sembrono, ceroboh, klambine ya cepet rusak. Saman titeni to. Janji wonge apik, donyane ya melu apik. Yen wonge elek, donyane ya melu. Wong biyen niku apik-apik akhlake. Mulane donya biyen niku watake ya apik-apik. Wong biyen niku sopan-sopan. Mula donya biyen ya sopan-sopan. Lho nggih. Biyen ya. Ana wong lungguh nang pinggir dalan. Melaku lewat ngarepe niku mesti karo bungkuk-bungkuk ngeten. Yen apa mboten? Amit nuwun sewu permisi. Ngono kuwi nek cara tren 7 kae dianggap feodalisme, dianggap perbudakan. Wong Indonesia ki adiluhung tata krama unggah-ungguh, akhlak adab dikedepankan kok jare feodalisme, perbudakan, gundule amoh. Lho mergo wong biyen kuwi sopan-sopan ngono kuwi. Mula donya biyen sopan-sopan. Biyen yo sering banjir. Daerah ngen kula Bojonegoro niku langganan banjir. Tapi banjir zaman biyen niku mboten patek ngerusak. Mergo wonge sopan banjire melu sopan. Lho nggih. Sawah lho kerendem banjir sampai 5 dino, 6 dino. Tapi tanduran mboten mati kok. Panggah panen. Dadi banjir biyen iki modele meng kaya dolani sedulure. Engko nek wis rampung dolen ya mulih, ora patek ngerusak. Lah wong saiki akhlake do rusak, donyane melu ngerusak. Wong saiki ana wong lungguh lewat nang ngarepe mencolot karo ngentot tok. Kim biyen numpak sepeda, kok ana wong jagongan nang pinggir dalan kae. Anjlok kok numpak sepedahi modon. Yen apa mboten? Modon jluk sepedahe dituntun. Amit. Engko nek wis kliwat lagi ditumpaki meneh. Jelek, jelek, jelek. Clingkri diongkel terus klinting. Saiki ana wong lungguh numpak sepeda montor lho. Bleyer bleyer. Weng weng weng weng weng. Ambek bokonge jentit. Mula banjir saiki iki yo ngerusak. Banjire ora patek sopan saiki. Ora usah suwe-suwe. Kadang meng rong dina ngono wae banjir. Bondo donya kenter. Raja kaya kenter. Omahe kenter, sak wong-wonge kenter. Lagi nek akhlake menungso tambah rusak. Banjire tambah ngerusak. Sing teko ora banjir biasa, sing mara ratune namine Al Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Wedok ya tsunami, nek lanang Sunomo. Nggih, wong biyen niku apian, ibu-ibu seh kemutan, seh eling. Biyen masak kentekan bumbu, arep nyambel kok randuwe brambang njaluk tangga mbiyen biasa. Yu, sek duwe brambang yu. Lah aku penyambel brambang entek biasa gentenan karo tangga mbiyen. Nggih mboten? Saiki wis ra enek ngono ku tuku nek saiki. Wong desa iki Mbulurejo napa Purwoharjo? Wong Mbulurejo iki saiki modele perhitungan. Kepinteran matematika. Gini apa mboten? Alah ngaku wae. Dadi nilai gotong royong, tolong menolong wis mulai ape luntur. Ini kudu ditingkatno meneh. Wong peringatan Maulid Nabi iki ndandani akhlak kok. Nuwun pangapunten. mergo wong biyen ku apian, donya biyen apian. Jangan dikira dulu enggak ada gempa. Dulu juga sering terjadi gempa. Wong Bulur Coleh ngarani lindu. Bu jenengan biyen sehalit. Oh, gempa itu sering. Jangan dikira enggak ada gempa, tapi enggak begitu merusak. Loh kadang durasinya lama. Omah niku tesih kayu. Tesih kayu, lek ana gempa niku kriyet, kriyet, kriyet. Lumayan suwe, tapi gentenge mawon mboten ngeloro tok. Kriyet lampu-lampu ubah-ubah ngene. Ya kathah wong sing ngrasake, tapi mboten patek ngerusak. Modele kaya wong mek dibandul-bandul digoyang-goyang. Ngoto sesuk ketemu kancane cerita, "Le, awakmu gengi kerasa ora?" "Iya, aku pas nembayang biut-biut-biut." Ora pati ngerusak. Wong saiki do ndlodok do pencilaan. Gempa yo melu ndlodok melu pencilaan. Ora usah suwe-suwe durasine. Dalam hitungan detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nyapa? Yo gempa yo ngagetne ngono kuwi kok. Masa ana gempa kok rek gempa lembeng kuwi yo. Bangunane luluh lantak. Ora usah suwe-suwe durasine. Segalane sing gede. Sama nangen-nangen omongan kula. Lho, wong biyen kuwi sergep-sergep nyang masjid, nyang musola, padahal langgar musola masjid itu seeli-eli sean zaman biyen. Tapi nek jamaah kebak urung ono sound system gede-gede ngene iki sik nganggo toa kae. Nek azan bindeng-bindeng Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi wong-wong do sregep kok mangkat nang masjid nang musala. Mulut dititeni mbiyen ya. Bar asar kok udan. Terus ngono ku krungu azan maghrib. Terang udane. Dadi kaya-kaya ngekeki kesempatan wong sing biasa nang masjid ben iso mangkat. Dadi udan zaman biyen iki nek krungu azan sungkan. Azan cah azan mandek-mandek ngono. Lah wong saiki do wegah-wegah kok jamaah. Wong omahe karo masjid iki yo cedhak. Cidhek cedhak omahe karo masjid, tapi ra tau jamaah nang masjid, malah gaweane mung ngitungi wong budal nang masjid. Ono oh omahe cedhak karo masjid ora tau jamaah nang masjid. Wonten apa mboten? Wonten, pokoke wonge rada lemu. Wis to perasaan kok wong wesan. Masjid tambah api-api, jamaahe sepi. Saiki rasa udan. Ana azan maghrib, malah deres. Jerene udan, aku mandek kok wong Bulu Rejo ya ora ana sing jamaah. Getno ae le. Gerutuk-gerutuk, nek perlu dibarengi angin, barengi beledek kae. Halo? Halo? Lah mulane menungso kudu didandani supaya apik. Terus nyapa wong Bulu Rejo kok kudu apik? Aujaba alaika wujud khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Wong Bulu Rejo dikongkon apik soale Gusti Allah gak ada rencana. Aku suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Wong Bulu Rejo niki kabeh arep dilebokne swarga. Niki tasik rencana. Lah syarat iku kudu dadi wong apik supaya pantes dilebokne swarga, supaya pantes diparingi swarga. Ngeten, swarga niku hadiah istimewa. Cobi sing pantes nampa hadiah istimewa niku wong elek napa wong apik? Wong apik nek diparingi hadiah niku pantes. Wong elek kok diparingi hadiah. Ora pantes. Wong elek, wong nakal, kuwi umpama dilebone swarga, ora pantes. Hoi. Mulane sampean dikongkon pinter, kon ngaji, kon ibadah supaya pantes nampa hadiah. Bocah sekolah iki lho sing pantes nampa piagam, penghargaan, hadiah. Bocah bodoh napa bocah pinter? Pinter, pantes. Bocah bodoh neng diparingi hadiah ora pantes nampa hadiah karo plonga, plongo. Lola, lolo. Ya Allah, swarga niku panggonan sing apik. Pantes e dinggoni wong apik. Wong elek kok manggon swarga ora pantes. Soale kapiken wadah. Wadahe apik kok isine elek, ora pantes. Kulkas apik kok diiseni katok teles. Ora pantes kapiken wadah. Ana rantang regane larang diisoni tletong sapi. Ora pantes soale kapiken wadah. Ana wong wedok rupane ayu dirapi wong lanang uwe.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4

0: guna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pipi mata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitama kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitama ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Star FM di mana pun berada? Senang banget ya malam hari ini Faris kembali lagi menemani Anda di DMK di hari ini. Hari Kamis, tepatnya tanggal 6 Agustus 2026. Kabarnya gimana semuanya? Semoga sehat bahagia ya, dan pastinya Faris bakal temani Anda hingga nanti jam 10 malamnya. Seperti biasa nih, buat yang mau gabung boleh banget ya, ditunggu dari sekarang. Lewat WhatsApp boleh, SMS boleh, nanti Faris bakal buka polep juga di 0851-8606-9984 nya 0851-8606-9984. Satu lagu tadi udah muncul dari koleksinya Itje Trisnawati dengan Dana Asmara. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vitama, teh moro, teh segar, kombinasi herbal juga ya. Sembari Anda istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin malam hari ini belum pada selesai juga, selamat malam juga deh pokoknya ya. Sambil nyimak DMK, Faris kasih lagu berikutnya. Ada Bimbang ya, dari koleksinya Roma Irama. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di sini aja. Di DMK, Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asik banget.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

Kau Asing di Mataku dari koleksi Mega Mustika baru aja muncul, masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Buat yang belum gabung, masih ditunggu, silakan aja di nomornya Radio Star FM 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya buat yang mau gabung di sini ya. Dan malam hari ini kita masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top Habutop ya. Ini produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Manfaatnya banyak, bisa untuk membantu penyembuhan asam urat. Yang punya riwayat rematik juga, riwayat diabetes, kolesterol ada tinggi, terus juga penyakit jantung, asma, kanker, liver, dan sebagainya. Nah silakan bisa langsung aja beli Habutop aja ya. Bisa dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat dengan harga terjangkau. Kualitasnya juga bagus gitu. Silakan barangkali Anda lagi cari Habutop, Anda bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat atau mau dipaketin dari sini juga boleh. Ini baru bergabung di WhatsApp-nya juga, terima kasih banget. Oh iya, buat yang pengen beli Habutop, terutama untuk di daerah Ambal ya, silakan langsung beli aja di apotek Ambal, atau bisa beli juga untuk yang berada di wilayah Bonoro, bisa langsung ke apotek Bonorowo. Dan untuk di wilayah daerah Kutuwinangun nih, khususnya bisa langsung beli aja di apotek Taher Pharma ya, di dekat rel kereta api Cibor Kutuwinangun. Terdapatkan juga di apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kutuwinangun. Dan juga di apotek Ziakbar ya, Jalan Raya Pagedangan. Dan juga di agen Tejo Regel Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Kalau untuk ini berada di wilayah daerah Bulus Santren khususnya, silakan bisa langsung belajar di apotek Yakin Sehat Bocor sama di apotek Insan Sehat Bocor ya. Di situ juga menyediakan produk herbal Habutopnya. Atau bagi Anda yang berada di wilayah daerah Petanahan nih, warga Petanahan bisa langsung merapat aja ke apotek Petanahan Farma ya, dan juga di apotek Taher Farma Petanahan di dekat Baldes Jogomertan. Dan kalau di Kota Kebumen nih stoknya paling banyak di mana? Kalau di Kota Kebumen stok paling banyak langsung aja ke apotek Al-Huda ya, di daerah Wonoyoso. Stoknya di situ paling banyak Habutopnya. Habutopnya sudah diketesi lagi banyak, vitaminnya juga ada, sultananya juga komplit. Sama di apotek Al-Huda 2 di depan Pasar Martokondo. Atau bisa mendapatkan juga di apotek untuk daerah sekitaran dekat-dekat Selang, Panjer, terus Taman Winangun ini langsung bisa merapat ke apotek An-Nahdiyah di timur pertigaan Panjer. Di situ juga tersedia Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling atapnya. Ini udah masuk di WhatsApp-nya. Selamat malam, Faris baca langsung ya. Ada Mbak Bubu di Banjarsari katanya mau minta lagunya Dana Asmara, tadi udah muncul ya Dana Asmaranya.

Salamnya katanya buat Bunder Miani Buyati, Monomio Wulan, Pak Patur, Bu Patur, Teres, Tambang Antri, Mama Fatma, Akmal, Ma Astrid, Ma Bila, Bukmis, Putri Selatan, Pak Putri, Marin, Papi Jambi, Pak Ahmad, dan semuanya aja ya. Andre Malam juga Andre, lagunya Bimbang dari Roma Irama ya. Salamnya buat Bu Dari Vito, Bu Dini Salis, Tarosita, Ibu Tika, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Inum, Mama Astra, Mama Rino, Om Parono, Kang Musin. Kang Maman juga dan buat Sobat Star FM juga buat Farisnya selama sirena aja, oke. Okay. Mama Nadia malam juga, Waalaikumsalam. Momentan lagunya Kak Osing di mataku. Salamnya buat semuanya aja, selamat istirahat Mas Faris, selamat tugas. Set, selalu bahagia, amin. Hoyong di Banjar Purworejo, selamat malam juga. Lagunya Bukan Dia di Rona Sutra ya. Salamnya buat Mama Asi, Mama Kiki, Mama Yamin, juga Mama Nadia, Mama Asra, Mama Akmal, Mbak Bucin, Mbak Sibat, Mbak Ihaim, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Buhut, Bunda Ervito, Pak Sutar, Pak Prono, Pak Suarto, dan Pak Babang juga, Bapak Nyelora, Mas Ibnu, Mas Imam, Mas Cindy juga ya. Di belakangnya Mas Hoyong ada Babang di Bagelen nih, ikutan gabung. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam di MK, Setara Kebumen yang dangdutnya asik banget, kafarnya selamat tugas. Cinta Kepiting lagunya, oke nanti tunggu ya Cinta Kepitingnya. Malam juga buat Ibu Kumis cantik, lagunya Muara Kasih Bunda ya diputar. Salam buat semuanya aja, terima kasih, sehat selalu, amin. Di belakang lagi ada Mbak Sri di Purworejo, kita gabung nih. Salamnya buat yang lagi dengerin, Bu Ayu, Mama Asraf, Durin Ambal, Mbak Putri, ada juga Ibu Siti, Mama Rizky, Nonomi, Mbak Bubu juga, Pak Imam Butuh, Mas Soyang, Mbak Yanti, Maron, Bunda Hani, Bu Karmina, Papa Ijo, Pak Yanto Maron juga, Mbak Ahmad, Putri Selatan. Lagunya Sarmila katanya, oke, boleh.

Yang di SMS, waalaikumsalam nih, paling gak asik ada Mbak Liana ya, DM kamu kirim salamnya buat Sobat Star FM. Sama dengerin aja request lagunya Fata Morgana. Oke, boleh nanti ditunggu lagu Fata Morgananya ya. Di belakangnya ada Bu Yati, selamat malam juga. Apa kabar Mas Faris? Baik dong, lagunya Kumpulan Dusta. Salamnya buat ibu-ibu, mama, bapak-bapak, mbak-mbak, bunda-bunda, mas-mas semua katanya. Oke. Thank you buat Bu Yati juga udah gabung malam ini ya Bu. Lagunya boleh nanti ditunggu. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu nih. Tadi untuk yang request via WhatsApp udah Faris munculin ya. Sekarang gantian di SMS-nya yang tadi minta lagu Fata Morgana bareng Bunda Rita Sugidit, Faris munculin dulu. Jangan kemana-mana, yang mau gabung silakan aja. Faris tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Langsung beli sekarang juga buat yang pengen beli laptop di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya kalau misal lagi punya banyak keluhan penyakit ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Setelah gue barusan muncul ada Muara Kasih Bunda bareng Eri Susan ya. Masih di DMK malam hari ini, buatnya mau gabung silakan aja ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 buat yang bergabung di teleponnya.

0: DMK, halo, selamat malam. Halo. Nggak jadi. DMK, selamat malam, halo.
1: Malam. Selamat malam, bos.
0: Kira nggak ada orang. Dari tadi yang masuk nggak ada suaranya semua. Apa kabar ini, Juragan?
1: Gimana?
0: Apa kabar?
1: Sehat, mas. Sorry, sehat.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu. Sehat dong, alhamdulillah ini.
1: Alhamdulillah, masih selalu diberi kesehatan.
0: Iya, amin.
1: Tumben ini malam-malam Jumat, biasanya sang itu yang sang ratu.
0: Iya, ini lagi malam Jumat, lagi disuruh di sini dulu.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa
1: yang
0: nih, Juragan?
1: Yang udah masuk, siapa saja, Mas Roy?
0: Belum ada, ini pertama baru.
1: Oh, ini langsung masuk, nyetel radio, iya. Langsung polef, langsung masuk.
0: Mantep banget pokoknya.
1: Tanpa basa-basi lah. Salamnya buat semua saja, Mas Roy.
0: Oke, siap.
1: Dengerin DMK ya?
0: Iya, betul.
1: Pokoknya semua saja, selamat malam sebentar. Dengerin DMK sampai selesai nanti. Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, yang apa, yang malam atau yang apa?
1: Hitam.
0: Oh, hitam. Oke, boleh.
1: Hitam orangnya, hitam.
0: Gak apa-apa, yang penting banyak duitnya.
1: Ah iya, benar. Yang penting merah-merah ya. Itu aja, Mas Fahri, okay, silakan dilanjut sampai kelar nanti. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mamat ya. Di belakang lagi, silakan yang mau di teleponnya boleh dicoba lagi. Di 0851-8606-9984 nya. Dicoba lagi di 0851-8606-9984. Kok menghubungkan terus ya?

0: DMK, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Yaya. Mbak Yaya, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Kok lemes kayak udah ngantuk gitu?
1: Aku lagi.
0: Lagi kenapa, Mbak Yaya?
1: Gak kenapa-kenapa.
0: Oh, kok suaranya kayak gitu, kayak ngantuk gitu. Biasanya kan ceria ya?
1: Udah tidur
0: malas
1: gitu tadi.
0: Oh, dan sambil ngantuk ternyata, pemirsa. Lagunya apa, Mbak Yaya?
1: Lagunya apa ya? Racun Asmara.
0: Racun Asmara, oke, siap.
1: Senangnya buat itu Mas Mama, terus dan buat semuanya ada deh.
0: Oke.
1: Buat Mas Tarsnya, sehat selalu, Maracun berbarokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Baya cantik di belakang lagi. Silakan yang mau gabung di teleponnya Radio Stara FM Kebumen ya. Yang mau naik teleponnya boleh dicoba lagi. Kalau belum masuk jangan menyerah ya, pencet-pencet terus pokoknya sampai masuk gitu.

0: Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
1: DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Asraf, apa kabar nih?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga malam ini.
1: Aku mau request lagu itu yang
0: lagu apa?
1: Beribu-ribu hari ku lalui gitu.
0: Beribu-ribu hari ku lalui.
1: Iya, mencari-cari cinta yang sejati. Kayaknya gitu nyanyinya deh.
0: Oh iya. Oke, siap nanti Fari cariin. Salam yeah. Buat siapa?
1: Ya, salamnya tadi buat Mbak Yaya, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Muksin, terus Bunder, Mas Andre. Terus siapa ya, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Nur, Bunda Nesali, terus Mama Naomi, Mama Rohi, Mama Ramdan, terus Mas Hoyong, terus Bu Yati, terus juga buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Mas Farisnya terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asraf ya, malam ini sudah gabung juga. Nanti mau telepon nanti lagi ya, Faris tunggu di segmen berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, patingin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada siapa yang udah gabung di WhatsApp-nya? Nanti yang belum kebagian telepon, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Masih panjang waktunya, baru jam berapa ini? Jam 8 kurang ya. Ada... Amat Romantun yang ada di Dieng nih, lagunya Salam Rindu dari Rana Rani. Salamnya buat Nion, Kustono, Iyatri, Yulianto juga, Anggo sama Haryono. Oke. Maririn, waalaikumsalam juga Mas Faris DMK. Ada yang menyaksikan banget lagunya Salam Palam Bevita Mala ya. Salam buat Sobat Star FM, ucapannya selamat malam aja, mat rehat, salam sehat selalu. Salam balik punya udah cemel aku katanya. Kai, thank you ya. Buat Mama Ririn, ada Hendra yang ada di Pekunden juga selamat malam ya. Request lagunya Beku dari Menghaji di Puter ya, terima kasih lagi Badang Kopi nih katanya. Oh, seger. Ya udah, kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya deh, Hitam. Barangkali Anda punya penglihatan kurang jelas ya. Kalau buat ngelihat suka ada hitam-hitamnya gitu, dan barangkali mungkin udah lama banget gitu ya pesakit mata. Misalkan bisa langsung coba obatin segera pakai namanya Vitama ya. Vitama ini manfaatnya banyak banget, bisa untuk membantu meningkatkan penglihatan mata Anda dan juga membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram dan sebagainya. Vitama ini udah terdaftar di BPOM ya, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Sakit mata, Vitama solusinya.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Rana-rania di Salam Rindu baru aja muncul dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini. Buat yang mau gabung silakan aja, masih ditunggu di 0851-8606-9984 nya ya. Baik, gabung di teleponnya boleh atau mau gabung di WhatsApp-nya juga silakan aja. Paris tunggu dari sekarang juga.

Yang pasti kalau misalnya Anda ini salah satu orang yang mungkin kalau misalnya lagi sakit gitu ya, mungkin barangkali gak bisa kemana-mana gitu ya, karena kalau udah sakit kayaknya di rumah aja ya, males mau ngapa-ngapain juga ya kan. Lagi di bawah beraktivitas suka kurang enak juga ya, mau kesana kemari juga rasanya kayak gimana gitu. Kalau lagi sakit pengennya tiduran terus gitu ya, biar gak tiduran terus, biar cepat sembuhnya. Silakan bisa langsung beli aja Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab ini bisa banget untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sedang Anda derita saat ini. Habutopnya ini manfaatnya banyak banget ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, sering masuk angin, batuk, flu, pilek, dan sebagainya ya. Kepalanya pusing-pusing, sering kesemutan, barangkali tekuk lehernya juga kaku, barangkali juga kakinya juga kaku, buat melangkah juga susah gitu ya, jalannya mungkin rembetan gitu ya. Nah ini juga bisa banget pakai namanya Habutop. Produk herbalnya sudah aman ya, herbal alami tanpa efek samping, sudah aman, BPOM juga halal, berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalau pengen segera sembuh dari penyakitnya, langsung aja beli apa? Habutop dong ya. Obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Early morning ke teleponnya. Faris tunggu, halo di MK, selamat malam. Dengan siap di mana nih?
1: Halo, di MK, selamat malam.
0: Halo, selamat malam juga Ibu Karmina cantik, apa kabar?
1: Pakai cantik.
0: Kenapa, Bu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya baik, sehat ya. Pengen lagu apa malam ini, Bu? Sehat. Alhamdulillah Faris juga sehat di sini.
1: Lagunya Tersesat.
0: Tersesat, waduh. Nggak bisa pulang dong kalau tersesat. Kalau belum menemukan jalannya. Semoga cepat ketemu jalannya deh.
1: Iya, kan cuma lagu, Mas Faris.
0: Cuma lagu. Pikir beneran. Salam buat siapa, Bu?
1: Enggak lah. Salamnya tiang naik Mama Asrapnya.
0: Iya, betul tadi.
1: Mama Asrap, Pak Yaya, Pak Mama, terus Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Dislamet, Aryono Wonosobo.
0: Oke.
1: Terus Mas Soyong Penyuri, Mbah Ahmad, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Vivian, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mbak Yanti, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Titi Marjani, Mbak Putri, banyak kembar, kukumis, dan semuanya ada Mas Faris.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam buat Mas Farisna. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmini yang ada di Purworejo. Di belakang lagi silakan nih yang mau gabung di teleponnya, ditungguin ya. Di 0851-8606-9984 nya barangkali dia mau naik di teleponnya, silakan aja dicoba ya. Kalau belum bisa naik, dipencet-pencet pokoknya sampai masuk gitu ya.
2: Mas Fari.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar nih Putra Keling?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabarnya Mas Fari?
0: Alhamdulillah sehat juga, ini lagi ngapa malam-malam begini?
2: Nongkrongan.
0: Waduh, enaknya malam-malam nongkrong. Pengen lagu apa ini?
2: Pertemuan.
0: Pertemuan, oke, boleh dikirimnya buat siapa?
2: Yang naik kaca.
0: Oh iya, oke, siap.
2: Terima kasih Mas Bari.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Buat Putra Keling yang ada di Bocor. DM kalau selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya juga Om Parno? Faris baik di sini.
3: Baik, sehat juga.
0: Luar biasa. Masih semangat Om jam segini belum ngantuk?
3: Masih semangat banget ini.
0: Malam Jumat lagi.
3: Nonton bola.
0: Nonton bola.
3: Bola tadi, bola di sini Mas, antar RT di.
0: Oh, antar RT.
3: Iya.
0: Ini lomba Agustusan gitu ya.
3: Oh, tapi seru banget Mas Fari.
0: Iya, rame biasanya kalau antar RT.
3: Oh, rame banget Mas Fari. Lagunya Mbak Yaya udah diputer belum
0: lagunya
3: ya?
0: Lagunya Mbak Yaya, tadi Mbak Yaya minta lagu apa tadi ya? Faris lupa, Racun Asmara ya?
3: Racun Asmara.
0: Abis
3: ya.
0: Ini muncul.
3: Oh iya, ngikut aja itu.
0: Ya, boleh.
3: Ya, salamnya
0: buat kopi.
3: Bu Karmina. Foto kopi yang dapat naik ada Nina, ada Mbak Yaya, ada Bang Ahmad, Putra Keling, terus Mama Asrap ya yang naik ya. Dan buat semuanya lah aja penggemar setara Bumen FM di mana saja berada.
0: Oke.
3: Untuk Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap. Amin.
3: Ul barokah. tetap semangat.
0: Semangat juga buat Om Pariono di situ.
3: Iya, sama-sama. Ya gitu aja, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariono, thank you udah masuk jauh-jauh di Wonosobo. Kalau ini dari mana jauh-jauhnya? Tok tok tok tok tok tok petok petok petok. Loh, kok suaranya mirip Mbak Kun?
4: Hai Rahul, Metagi, apakah kau merindukan aku Rahul?
0: Enggak, sama sekali.
4: Iya sama lah, kalau begitulah Rahul. Aku habis inilah sing song gitu, ceritanya menghibur diri gitu loh Rahul.
0: Emang biasanya jadi penghibur?
4: Iya, menghibur dirimu, dirinya, dan diri mereka lah Rahul.
0: Kalau bu diri sendiri sebenarnya butuh hiburan ya?
4: Enggak, aku enggak suka dihibur-hibur Rahul. Aku lebih suka yang itulah, yang apa, yang realita itu loh Rahul.
0: Oh, yang realistis
4: yang
0: aja.
4: Yang nyata gitu loh Rahul. Mm-mm. Itu membuat aku happy Rahul.
0: Daripada yang hayalan ya?
4: Iya. Bener opo Rahul coba?
0: Hayalan masa lalu.
4: Rahul.
0: Apa?
4: Rahul. Aku baru tahu ada anaknya Bu Kumis yang paling kecil, siapa namanya Rahul?
0: Siapa namanya ya, Faris Lum?
4: Ayo Bu Kumis, siapa anaknya yang kecil Bu Kumis namanya? Aku dikasih tahu sama si Julit.
0: Kenapa emangnya?
4: Namanya Dino. Dino apa Dino?
0: Dino.
4: Dino Minggu singa tak tunggu, gitu nama lengkap Rahul. Iya ya Bu Kumis ya? Dino Minggu sing tak tunggu, katanya Rahul ngajak aku melaku-melaku. Jadi enggak Rahul?
0: Ngajak melaku-melaku kemana toh?
4: Ngajak aku melaku-melaku. Apa ya kata Jul tadi ya?
0: Jelas banget.
4: Dino Minggu sing tak tunggu, gitu terus.
0: Itu malah lagu campur sari.
4: Enggak Rahul mau ngajak melaku-melaku, gitu loh Rahul.
0: Melaku-melaku.
4: Ayo buku misalnya. Buku misa gue itu untung di radio. Untung di ujaran gak dijewer sama buku misa Rahul ya. Dia bisa gak dikasih jambu sama jeruk Rahul yang itu sama buku mis tuh. Orang Dino, namanya Dino siapa? Tapi kata si Juli lebih parah Rahul, bukan Dino Minggu.
0: Dino Minggu yang liburan.
4: Iya, pengen ngajak melaku-melaku lah Rahul. Masa di rumah terus gak suntuk emang Rahul?
0: Enggak, kan ada hiburan di rumah.
4: Gitu ya. Iya, enggak apa-apalah kalau begitu. Aku lagunya apa sih Rahul?
0: Dino Minggu.
4: Emang bisa apa? Ngarang gue Rahul. Dino Minggu itu lagunya itu apa ya? Campur saru ya.
0: Gayang saru.
4: Kenapa sekarang enggak ada campur saru lagi Rahul?
0: Ya ada tiap jam 10 dengerin aja lagunya.
4: Ah, tapi kan lost doll Rahul, enggak asik tahu. Manjelin lah suruh masuk, daripada di rumah ngapain, nanti masak juga kagak. Masak kali sekali masak telur ya gosong. Ya kan suruh siaran aja, dapat gaji lagi double ya kan, enak.
0: Amin.
4: Nanti kan aku melaku-melaku. Aku lagunya Pak Pariono ikut siapa tadi?
0: Ikut Mbak Yaya.
4: Kok Pak Pariono ngintil aja Rahul?
0: Ntar gak dikasih sakot loh.
4: Iya, jadi deh aku lagunya juga ngikut aja deh.
0: Okay,
4: yang sih udah naik kan udah seneng ya Rahul ya?
0: Iya benar.
4: Oh, yaudah deh. Buat Rahul bertugas tetap semangat, aku tunggu lagunya. Apa coba judulnya Rahul?
0: Ngintilan.
4: Belain. Dino Minggu Cinta.
0: Sembarang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi nih, siapa nih? Halo di MK, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Farid.
0: Mami Syahrini cantik, apa kabar?
5: Baik-baik selalu.
0: Semangat. Ya ampun, malam-malam jam segini belum ngantuk Mami?
5: Belum, habis itu bikin apa ya, semur
0: jengkol.
5: Semur jengkol enggak doyan.
0: Oh, telur puyuh. Oh, Mami Syahrini suka telur ya?
5: Iya, anu mau buat itu besok, apa namanya?
0: Acara.
5: Posyandu.
0: Oh, buat posyandu. Oke, oke. malam ini pengen dengerin lagu apa, Mami cantik?
5: Mau salam dulu, Mas
0: Putri. Boleh, silakan.
5: Salamnya Kak Gembah Putri, Eyang Kakung, Bayi, Kak Gem, Eyang Putri Utari, Gembang Kusuman, Om Bahari, Om Rimang, Juragan Ketuk. Juragan Ketuk apa? Juragan apa ya?
0: Pak Bambang, Juragan Ketuk.
5: Terus Kukona.
0: Terus buat siapa lagi?
5: Terus siapa lagi ya? Mak Ainun, Mbak Sofia, Pak Mul. Ini maaf yang di Mas FM ya, aku yang di itu. Ini lupa. Bunda Bukumis ya.
0: Tadi Bukumis.
5: Terus Teteh Rosita, terus Bunda Ervito, itu yang baru saya kenal itu. Om Gendro ya. Terus Bang Bubut, Mas Franky, udah buat semuanya aja.
0: Oke,
5: dari
0: Star Mas
5: FM. Asik banget. Aku mau lagu nih, Mas Farid.
0: Lagunya apa nih?
5: Apa ya? Serigala Berbulu Domba.
0: Ih, serem banget malam-malam.
5: Ya kan, maunya yang serem-serem gitu, Mas Farid.
0: Sukanya
5: itu
0: serem.
5: Yang ini apa ya, judulnya apa ya, ntar dulu
0: yang
5: semua
0: apa?
5: Aku serahkan padamu wahai kekasih, apa itu, pokoknya Serigala Berburu Domba lah.
0: Iya betul.
5: Kan cuma lagu, Mas Farid.
0: Iya cuma lagu, nggak apa-apa.
5: Ada enggak itu?
0: Ada, semuanya ada di sini dong, Umi cantik.
5: Oh iya. Kirain enggak ada Serigala Berburu Domba. Di sini ada soalnya.
0: Oh iya.
5: Serigala Berburu Domba ya.
0: Oh, serem ya.
5: Ya, serem. Makanya butuh teman yang banyak nih biar enggak serem. Makasih ya, Miss Nari.
0: Sama-sama.
5: Tapi kita ingin ketawa ini apa ya.
0: Gak apa-apa, Mami cantik kok.
5: Iya. Biar gak stres ya.
0: Iya betul.
5: Tapi jangan keterusan, nanti keterusan lagi. Yaudah. Pulangnya hati-hati, Mas Faris. Makasih.
0: Oke, siap, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mami Syahrini cantik yang ada di Banjur Muka Dan. Iya benar, Banjur Muka Dan. Kalau begicu dan begoco, sekarang kita kembali ke lagu toh. Ada racun. Siapa yang mau racun di sini? Ini bukan racun beneran, ini racun asmara. Alih-alih mau menjalin asmara, pengen dapet yang madunya, malah dapet racunnya. Gimana sih? Ya udahlah, gak apa-apa. Karena kalau misalnya apa namanya, sesuatu yang kita jalani kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan juga ya. Pengennya begitu tapi akhirnya begini kan, nggak tahu juga ya, sudahlah, yang namanya juga nasib. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus di sebelah 8.5 Radio Streaming Bumen. Masih ada Faris di sini sama nanti jam 10 malam yang mau gabung di teleponnya, nanti Faris bakal bekerja lagi. Untuk WhatsAppnya ada udah masuk. Selamat malam buat Papa Ijo ini. Papa Ijo, selamat malam Papa Ijo. Papa Ijo malam ini pengen dengerin lagu apa, Pak? Terbayang-bayang, salam buat Bunder Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, ada Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri, Mihani, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Prono, Pak Penyenor, juga Om Gendro. Mas Gimain, Durang Ambal, semuanya Strefem, buat Fresh, selamat tugas saja. Jangan lupa bahagia katanya, oke siap. Onti di Balas Lintang, selamat malam juga, halo Onti. Di MKD yang dunia asik banget, Josjis, malam-malam dengerin Strefem. Meskipun kadang gak sempat nulis, saya selalu dengerin loh. Salam untuk bunda-bunda, mama-mama, mamak-mamak, bamba dan semuanya aja. Buat Ibu Sri di Klirong yang selalu dengerin Stra tapi gak mau atensi, ayo nulis-nulis salam katanya. Lagunya Serandung Rindu, ya boleh. Iis Ariska, racun asmara untuk

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

Setelah keberhasilan muncul dari koleksinya Romy Rama dengan Tersesat ya. Selamat malam deh buat yang masih setia bergabung di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang belum bergabung masih ditunggu, silakan aja di 0851 8606 9984 nya ya. Masih Faris tunggu sampai jam 10 malam. Barangkali mungkin yang lagi dengerin sambil apa namanya istirahat malam gitu ya, karena mungkin baru pulang yasinan nih. Banyak kalau misalnya malam Jumat ya, biasanya banyak yang habis pulang-pulang yasinan jam segini. Selamat malam juga. Ada mau gabung di teleponnya, boleh ditunggu ya. Udah Faris buka lagi, silakan barangkali ada mau gabung di teleponnya. Barangkali tadi belum sempat masuk ya, karena memang kalau yasinan gagas ya. Jadi jam 9 baru bisa monitor ya. Ada siapa nih mau naik di teleponnya? Sebentar, Faris angkat dulu ya.

0: DM kalau selamat malam dengan siapa di mana?
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DM ke selamat malam Mas Farid.
0: Selamat malam juga Bapak Nyenora, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, gering-geringan.
0: Waduh.
1: Yang penting sehat tetap sehat.
0: Iya dong, yang penting sehat. Kalau sehat kan bisa kemana aja, Mam.
1: Iya. Iya, ya. Baru pulang panel nih, Mas.
0: Oh, baru pulang. Jam segini ya.
1: Iya, baru kebelu kesangat.
0: Pengen lagu apa ini? Sorry,
1: yang udah masuk banyak ya.
0: Tadi udah masuk banyak, pertama tadi ada siapa tadi ya? Banyak pokoknya, Mbak Yaya udah masuk, Mbak Asraf.
1: Ya udahlah yang buat, yang udah pada masuk.
0: Kang Mamat.
1: Menggol-menggol sedikit dibuat Kang Gentur selamat malam, ada Pati selamat, Mas Komat, Mas Ari selamat malam. Juga ada Pak Parano Wonosobo, Mas Andi, juga ada Mbak Yaya. Dan semuanya tentunya yang lagi dengerin Mas Farid siaran atau lagi dengerin DMK yang tentunya paling asik banget. Dan buat tetanggaku khususnya yang ada di Kabupaten, selamat malam ada Pak Suprapto, Pak Sumarno, Pak Nur Jani, Pak Bariwati. Lagunya biasa Mas, lagu wajib.
0: Lagu wajib, oke okay, siap.
1: Saya utut, lagunya utut ya.
0: Iya pokoknya itulah ya.
1: Pokoknya itu hafal kan Mas.
0: Hafal.
1: Oke. Selamat malam Mas Farid, selamat terus kami pernah terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nora, thank you banget juga udah gabung malam ini ya. Lagu wajibnya. Oh iya, oke. Siap, disiapin di sini. Ada lagi yang mau naik di teleponnya barangkali boleh dicoba lagi silakan ya di 0851 806 9984 nya. Barangkali mungkin kalau misalnya malam-malam gini pengen telepon ke Radio Star FM bisa ya. Sambil Faris tunggu teleponnya, ini dibaca-baca juga untuk WhatsApp-nya di sini udah masuk. Selamat malam. Ada Mbak Siti di Kalikutes. Ya, waalaikumsalam juga mau nimbrung di DMK. Katanya salamnya buat Mbak Karto dan istri Lek Mainon juga. Ada Lek Sarijo, Mbak Pentong, apa Mbak Pentong ini. Mbak Mimung, Bunda Ervito, Bu Yati, Umi Hani, Mama Astra, Mbak Asri, Mbak Hini, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Bu Karmin, Bapak Nora, Papa Nora, Pak Sutara, dan semuanya lagi monitor ya. Ya, thank you buat Mbak Siti di Kalikutes. Di belakangnya lagi mau telepon ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, malam juga Mbak Titi tanpa Kak. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Faris. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga ini. Malam Jumat lagi bikin apa nih Mbak?
2: Lagi bikin lontong sayur.
0: Oh, lontong sayur. Malam-malam kok bikin lontong?
2: Buat besok, Mas.
0: Oh, buat besok. Emang kalau lontong bikinnya malam gitu? Enggak pagi.
2: Ya, iya, masa kalau pagi terus ya makannya kapan dong? Siang. Kan buat besok pagi.
0: Enggak dadak gitu ya, harus ini malam gitu.
2: Ya kan lontongnya dulu, sayurnya besok.
0: Oh, lontongnya dulu, masukin sayurnya besok.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Balia ikut enggak Mas?
0: Kenapa?
2: Balia ikut enggak?
0: Balia enggak.
2: Balia sendirian.
0: Ya pengen lagu apa nih Mbak Titi?
2: Pertemuan tadi udah naikin belum ya?
0: Tadi pertemuan udah ada yang request tapi belum keputar sih. Abis ini kayaknya.
2: Oh. Ya boleh ikut di video aja sih. Soalnya buat yang lagi monitor, selamat malam, malam Jumatan. Ya udah ya Mas, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Nggak nyambung, apanya nggak nyambung? Disambungin dong kalau nggak nyambung. Kan lama Mas, apanya yang lama? Bikinnya lama, bikin lontong. Emang berapa jam sih bikinnya? Kalau Faris mah gak ngerti, tinggal makan doang lontongnya. Udah siap ready gitu ya, tinggal dimakan gitu. Ngerebusnya 3-4 jam. Lama banget, mending tinggal tidur aja kalau gitu ya. Enak aman ditinggal tidur aja kalau jam 4 jam gitu. Sandy, The Pekerja, Salat Polo, juga Monitor, lagunya Anggur Merah, tolong di play. Oke, boleh.

0: Santolan juga untuk Bu Dani Salis ini. Waalaikumsalam juga Mas Faris, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah ya. Katanya absen mentor dicari DMK dengdunya yang semakin asik. Salam buat Bunda Vito, Bunda Rukmi, Bunda Titin Wardani, Mama Pian, Mama Izan, Mama Asraf. Akmal Mas ini juga, Mas Tika Lukutes, Bu Kumis, Bu Karmina, Ibu Yati, Mas Gimer, Mas Gomat, Mas Andri juga, Mbak Bubut. Ada lagi yang mau naik teleponnya enggak? Kalau ada mau naik teleponnya boleh ditunggu, silakan aja. Oke, ini bau-baunya ada yang mau masuk, ini bau-baunya ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Denta. Dan di jalan kesempatan.
0: Apa kabar, Pak Sud?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mas Sutar kok baru nongol, alhamdulillah sehat.
1: Iya, barusan pulang, Mas.
0: Abis pulang dari mana, Pak?
1: Ya, sama yakinan malam Jumat.
0: Oh, ada apa, Pak? Citanya lontong nggak?
1: Iya, aja lah.
0: Oh, komplit ya?
1: Ya, salah komplit. Tidak tate, tidak mecang, tidak mati.
0: Kok Pak Sutar suka tape sih?
1: Iyalah, apa rasanya?
0: Tape kan basi, udah lama dimakan.
1: Makan apa aja?
0: Emang enak.
1: Cuman enggak ada telur, enggak pakai telur, pakai ayam.
0: Oh, enggak pakai telur.
1: Tadi makan orang pakai telur.
0: Kalau udah punya telur sendiri-sendiri di rumah pada netes ayamnya, ngapain iya nyari telur?
1: Lagi murah di pasar murah.
0: Kalau di pasar murah lebih murah harganya, dapat sekrat 10 ribu enggak?
1: Iya lah, murah. Tinggal ngapis berapa kilo.
0: Lagunya apa, Pak Sud?
1: Oh, lagunya dulu ya.
0: Boleh lah.
1: Kebagian.
0: Lagunya kalau boleh.
1: Itulah. Menyambut tamu.
0: Apa?
1: Biasanya menyambut tamu biasanya ada kupu-kupu.
0: Oh, kupu-kupu malam. Boleh soalnya.
1: Bukan kampret, kupu-kupu.
0: Sama siapa maksud?
1: Soalnya malam biasanya kampret, tapi kayaknya kupu-kupu.
0: Oh. Emang iya, kalau ada kupu-kupu kampret mau ada tamu?
1: Apa, Mas Farid, kampret?
0: Kampret.
1: Pret, pret. Ya, salam untuk semua. Ya, untuk semua pendengar Setara FM Kebumen. Tampak terkecuali ya, doa yang sama. Mas Farid, selamat tugas. Semoga saya tolong satu barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sutar. Di belakang lagi ada mau naik lagi enggak? Faris tungguin loh. Di 0851-8606-9984. Kalau ngobrol suka belak-belok. Siapa yang belak-belok?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK.
0: Malam juga. Dengan siapa ini?
2: Dengan aku.
0: Oh, dengan itu.
2: Dengan aku. Kumaha damang.
0: Alhamdulillah. Teteh, kumaha damang.
2: Alhamdulillah, say.
0: Sakie, say, sakie.
2: Oh, say, sakie.
0: Sikai, sakia kumaha damang.
2: Oh, sikai, alhamdulillah, sae damang. Parantos lamin teka pendak. Ayo. Bisa.
0: Ya udah gitu aja deh.
2: Parantos lamin taya di dia.
0: Lengit. Terakhir lengit.
2: Entah lengit ayah kerusak.
0: Oh.
2: Kerusaha ajang eta.
0: Oh iya oke.
2: Eta ati.
0: Eta ati, ati-ati sama si eta.
2: Tapi atu ono-ono.
0: Ono ini kucrut.
2: Jadi kelingan Ivan Gunawan ono ini kucrut. Jangan bilang-bilang kucrut.
0: Emang
2: ini sekarang malam apa? Ayo. Ya Allah.
0: Ya gak apa-apa, kucrut katanya kacau berantakan.
2: Iya.
0: Parah gitu.
2: Ah, jadi kacau berantakan gak ada kucrut. Kelamaan salamnya buat semuanya yang pada naik ya. Yang barusan Pak Sutar, yang tadi pokoknya semuanya aja. Colek, Mama Naomi, Mama Fatma, Bang Andre. Aku mau masih kebagian lagu enggak? Yang di mau dinaikin apa?
0: Pertemuan saat malam terbayang-bayang serigala berbulu-bulu.
2: Dom. Serigala berbulu gembrot.
0: Berarti serigalanya ya, gemoy.
2: Iya gemoy. Serigala berbulu gemoy. Manis banget. Aku mau minta sendiri boleh? Ya, aku kan mau monitor terus.
0: Oh, mau minta sendiri boleh? Kan biasanya juga minta. Apa topik? Biasanya minta enggak?
2: Aku udah minta, udah dikasih. Kan pengertian.
0: Oh iya. Di kode aja udah tahu Pak Topik. Gitu ya. Oh ngerti ini.
2: Senyumin aja.
0: Kodenya gampang nih kelihatan nih kayak.
2: Gampang banget. Diciwit langsung nyantel. Enggak susah kok. Aku mau minta lagunya yang lagu lama aja yang ini. Enggak lagi
0: enggak lagi Oke, siap. Halo, Teteh. Oh, tutut sinyalnya kali ya.
2: Ini biasa ada yang ganggu.
0: Oh, siapa tuh yang usir?
2: Ya udah itu aja ya, Mas Faris.
0: Oke.
2: Di ujung wengi Kak Sadayana, Kak Mas Faris juga. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, menariski bul baroka. Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
2: Apa itu pendekarnya enggak ikut?
0: Pendekarnya enggak, ini adanya pendok.
2: Oh, lagi persiapan, lagi nyapu-nyapu.
0: Ya biar bersih ya.
2: Lagi nyapu kasur jere.
0: Ya mau tidur disapu dulu, takut ada ininya debunya.
2: Semutnya
0: harus bersih. Takut ada semut, ada rayap.
2: Biar bersih ya. Ya udah gitu aja Mas Faris, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teresita yang di Tanjung Rejo. Ibu Emi cantik malam juga. Mas Faris kok masuknya susah sih Mas? Emang iya. Kalau malam Jumat cuman suka gitu. Mas titi salam buat Mbak Lia. Mbak Lia sekarang Kamis Kliwon. Kata Mbak Lia semalam kata Kamis manis. Kayak manis penyiarnya katanya. Iya kah? Mas kemarin lagi di Kopdar di Pantai Satu Jenderal. Aku lupa pengen jabat tangan sama Durian Ambal. Lupa hadir gak ya? Durian Ambal... Gak paham Faris kemarin hadir apa enggak. Soalnya banyak banget yang datang gitu. Jadi Faris gak apal satu-satu orangnya. Apalagi kalau yang belum pernah ketemu. Kalau gak kenalin nama gak ngerti. Kalian udah kenalin namanya aja, lupa wajahnya. Tadi siapa? Tapi ini sebagian yang inget sih. Ya gak lupa semuanya. Ada yang inget. Nanti kalau lihat fotonya pas lagi kumpul-kumpul. Oh ini. Iya gitu. Duren mundur sebelum perang hadir udah masuk list padahal katanya. Oh. Nggak jadi berangkat berarti. Oh, nggak berangkat Ibu Emmy. Kemarin katanya mau berangkat, nggak jadi katanya. Mungkin ada sesuatu hal. Saat malam juga buat Aman Cengku di Pejagoan nih. Mau minta lagunya Aku Tak Butuh Cinta. Terima kasih ya Mas, sama-sama. Waalaikumsalam Mas Faris, malam juga. Request lagunya Mas, Al-Quran dan Koran dari Mengaji Oma. Salam buat semuanya aja udah masuk, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Mbah Karto ya. Mbah Karto yang ada di Pituruh. Atau mana nih? Kalikutes ya, atau mana Mas Faris lupa. Mbah Karto, Kalikutes juga ya Mbah. Sama aja Pituruh meren, Kalikutes Pituruh masuknya kecamatannya. Mas Faris, lagunya BTW itu judulnya apa? Ada yang nanya nih katanya. Yang mana? Oh, yang tadi Mama Sarah minta. Tadi itu lagunya koleksinya Jagat Aryani. Judulnya Cinta Sejati. Mas Faris ngetawain apa sih? Ngetawain orang-orang. Pada lucu-lucu soalnya. Mbah Surip, malam Mbah. Lagi dengerin ya Mbah ya. Mas Faris Durin Ambal hadir monitor. Si ganteng kalem, salam buat semuanya aja, selamat malam. Nah, baru ceritanyain Bu Emmy. Kemarin kenapa gak jadi datang Durin Ambal? Durin Ambal, Durin Ambal. Padahal Bu Emmy pengen ketemu Durin Ambal. Sama aku gak lupa kan bos. Enggak Bu, masih ingat Faris wajahnya Bu Emmy. Malu gak punya pasangan Mas. Loh kan di sana bisa nyari pasangan. Iya, siapa tahu nanti jadi ketemu pasangan kan, gak tahu juga kan. Banyak juga kok yang gak sama pasangannya, sendirian datang. Kan kita gak ngelihat sama pasangan apa enggak. Ngelihatnya kan kita kumpul-kumpul gitu, ketemu sama teman-teman gitu. Masalah sama pasangan kan masalah urusan pribadi masing-masing gitu kan. Iya, kita kan di situ seru-seruan Mas Durin Ambal. Bunda Ervita juga gak bawa pasangan, datang sendiri ke situ. Udah biasa kayak pendekar dia kemana-mana sendirian. Gak sama pasangannya. Emang mau mojok? Ya kayak mau mojok aja bawa pasangan. Gitu dia mau itu. Mau seru-seruan gitu. Biar gak kenal lewat udara aja gitu. Bersilaturahmi gitu ya. Selamat malam juga buat Bejaka. Halo Bejaka yang ada di Kebedongan Penantian Mas, lagunya salamnya untuk pengembara Radio Star FM Kebumen. Buat Mas Faris, terima kasih, sehat sekeluarga, amin. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga Mas Faris. Aku lagi cari dokter di Puter ya, katanya. Salam buat semuanya aja, buat Faris selamat tugas dan bahagia selalu. Dokternya kemana? Butuh dokter ya? Dokter apa nih? Dokter cinta bukan? Kalau dokter cinta, stoknya di sini banyak, mau berapa? Iya, nanti coba Faris cari. Ada dokter cinta, guys. Stay join full Mas Faris Sanjaya. Oke, siap. Dari siapa ini? Ini Kidih ya. Ibu Tika cantik yang ada di Seren, selamat malam Ibu yang lagi monitor. Sehat selalu ya Bu ya, berkah selalu, terima kasih udah monitor juga malam ini. Durine Ambal cemen gak berani katanya. Kenapa gak berani? pertemuan Faris munculin dulu ya. Spesial buat yang kemarin abis pada ketemu. Ketemu sama pendengar-pendengar setia Setara FM Kebumen yang semakin hari semakin membludak, semakin banyak, makin kompak, makin solid gitu ya, dan setia pakai produk-produknya gitu kan. Iyalah, siapa lagi kalau bukan fans Setara FM Kebumen Fastaf. Jangan kemana-mana pokoknya, tetap stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK sama nanti jam 10 malam bersama Sultana. Minyak ajaib ini bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit Anda. Gatal-gatal, digigit serangkul, kebakar, tersengat lebah, kudis, kurap, kutu air, jerawat, bisul, herpes, dan lain sebagainya. Pakai Sultana aja. Minyak herbal Sultana namanya ya. Cari di apotik. Kalau ketemu langsung beli sama Sultana. Nggak perlu lagu lagi dan nggak takut lagi ya namanya masalah kulit. Langsung beli aja minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuk

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Saatnya Paris pamit di DM Kapal Mahrin. Makasih banget buat yang udah digabung. Ada yang belum kebaca nih dari Mas Surip ya. Absennya di Sentul, Nampudadi. Lagunya Pengorbanan katanya oke siap. Ada juga Amat Ramadan. Tadi kan udah WhatsApp deh ya. Ada Ibu Tika Darmanto yang di Purworejo. Selamat malam juga. Makasih udah disapa setiap monitor Stray FM dan setia konsumsi Habut Top katanya. Oke siap. Sukses selalu Mas Farisnya, amin. Terima kasih juga buat Ibu Tiga Darmanto cantik udah selalu setia menggunakan produk Habutopnya ya. Pak Sukijo, selamat malam. Pak Karim juga monitor, Pak Karim monitor selalu. Semuanya di ujung wetan, kulon, lor kidul, pokoknya kabeh bae, mat malam istirahat. Bagi yang lagi sakit, lekas sembuh juga. Asik temenis kukudan Mas, iya kan malam Jumat gimana sih? Mama Akmal, monitor aja Mas Faris, oke siap. Jangan kemalaman, Jumat Kliwon sekarang ya, serem soalnya. Bu Yati, Bu Yati kenapa Bu? Tadi WhatsAppnya, SMSnya udah dibacain Bu. SMSnya udah dibacain Bu Yati cantik. Terus juga lagunya ya nanti ditunggu ya Bu lagunya ya Bu ya. Tadi udah muncul belum sih Bu lagunya Bu? Belum ya. Ya nanti ditunggu lagunya soalnya ngantri banyak yang minta lagu ya kan. Pokoknya harus bersabar gitu. Faris Babang pamit bareng lagunya keluar masuknya Mamik Melani. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kumen dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam setiap harinya ya. Besok pagi ada pengajian juga, ada wayang Semam Suntuk, terus juga ada wayang juga.

ya sama Besok Pagi ada pengajian juga ya bareng Gus Muafiq. Silakan kembut pai, sampai jumpa. Terima kasih banyak pokoknya, semoga selalu sehat. Semangat juga. Bukan Jumat Kliwon ya, Kliwonnya gak itu. Pikirin sekarang, ngeri kalau sekarang ya. Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu aja. WhatsApp-nya udah Faris bacain semua pokoknya. Sama lagu-lagunya juga udah di apa namanya? Udah disiapin gitu ya. Tinggal disimak aja lagunya, oke? Okay? Terima kasih banyak, sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi terus makan, habis itu tuh utamanya diminum. Terus

0: cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kuto Arjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya keganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM K.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome, tandanya nang apa?
1: Tandanya lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandanya jatah bulanannya urung mudun. Bulannya sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Radio

0: Ya nanti pengaku tobat suguhane semene kae iki.
1: Kejawi saking menika nyuwun pangapunten nggih, keparengipun bapa ngaturaken perbagi panakrama manggihraharja dumateng sedaya para tamu ingkang nembe rawuh. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados winantu Karaharja. Nampi pangestunipun Rama kados manggihraharja. Jagat Dewa Bathara semanten ugi kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados manggihraharja. Kula semanten ugi nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten wonten angel setunggal menapa.
0: Nyawang selirane kok memeng. Ana ratu kok semono gedene.
1: Ih, awit saking papan negari kula menika loh jinawi. Gemah ripah totok Raharjo, satu moro satu mati jalma moro keplai.
0: Malah negara wingit dinggoni.
1: Kejawi saking menika keparengipun bapa badhe nyuwun keterangan. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi.
0: Menawi dangu dumateng dasar kula wonten porpi kula menika nyepeng pangwaos wonten ing negari Simbarinten. Kula Prabu Dewa Murti.
1: Kula saking negari Simbar Kemloko Pla Prabu Dewa Rekena. Kula saking negari Simbar Manyura. Putra Prabu Dewa Ningrat
0: lajeng ingkang wonten pengkeran
1: menawi dangu dhateng kula awon tan porpi menika nalendra saking saler lepen menur kula Prabu Suparjan. Gak wonten pengkeran sinten. Wih, menawi dangu dateng kula. Kula ora saking negari Beluran. Prabu Maesa Giru. Nami kula alit. Tekad Mejo.
0: Woi. Wah. Brengose. Tak watirake.
1: Bareng guyu ketok ompong. Iye.
0: Mawonipun kok nembe siram ketinggalipun kok ragi.
1: Iye, kula pancen iki mampir ngumbahi. Kula badhe nyuwun pirsa menapa menika ing kasebat negari Wirata. Iye, mboten wonten narit kalih. Kulo ingin nyepeng pangal wonten negari Wirata mriku. Dene sampun sudi mestani dateng kulo. Kulo Prabu Bayu Kiswono, Bayu Kiswara, inggih Prabon Durgapati. Lah, mboten wonten ingin lepat kepara estu saking papan kulo ya menika ingin kulo. Niati badhe kulo perpeki ingin pancen sedya kulo sewani. Estri mana kulo mboten wonten malih kejawi namung ngaturaken kalepatan jalaran spisuan kulo tanpa secolo langkung rumiyin mboten dados menapa. Ingkang isinipun kulo sakadang sowan badhe ngaken ngempek-empek tiyang sepuh dumateng tiyang pun romaji. Ing kanthi lantaran ngebun puninjing jejala sonten. Ingkang kula amar senes kagungan dalem jeplak langak mungging cepi mboten wonten malih kejawi namung ingkang putra Sekar Gedhaton. Ingkang putra pun Sekar Gedhaton ing endah waranipun ing kabaripun kados dene widodari. Ipun Durgandini badhe kula boyong wonten negari kula.
0: Iya miturut kabaripun kados Bathara Yuma. Mitra saking gegambaranipun ingkang putra kok wangunipun cocok yen to dados sisian kula.
1: Kula yen nampi wangsiting Jawata kadhawan supados kula saged amengkuanita ingkang putra Sekar Gedhaton ingkang endahipun pindha widodari Jawanta. Ipun paringaken kaliyan kula kemawon. Badhe kula boyong wonten negari Lepen Menur. Kula suwun kemawon sinuwun.
2: Lah ora karu-karuan.
1: Ke anak siji dilamar piyai semono agai. Mboten perlu menggalik mantos tentunipun Rama sampun kagungan kegambaran. Para raja menika ingkang pantes kapundhut putra mantu ingkang sepundi tentunipun Rama sampun kagungan pamasan. Kula kinten ingkang putra Dasaguru. Ingkang putra sampun kula sediyani Mas Pices Raja Bruno ingkang minangka dados pangageming pinanganten. Yen saged kulo boyong wonten negari kulo beteng dalem badhe kulo tretes mawi barlian gapuro dalem badhe kulo gentos mawi kencono menawi dipun paringaken kalian kulo sampun kulo betaken si Samsu langkung kathah sanget kangge panjenenganipun para abdi kersa dalem Kanjeng Sinuwun sampun kula sedaya piyambak.
2: Wangune kok rada pir banget bujine.
1: Nanti bisa ngetokake katresnanku nggawakake udud wae nganti diwratake marang kabeh para abdi. Matur sewu sembah nuwun. Nggih, panjenenganipun sampun kula sedyani. Para abdi sampun kula sedyani. Sak mboten-botenipun gege.
2: Nah iki.
1: Abdi Daleban sampun kula betaken jarum. Pun paringaken kula kemawon, adhi kula boyong wonten negari kula. Mboten kaciwa sepatus. Keparenga momong anak kula. Malah sing kae wis duwe mung-mungan barang. Nggih, nggih. Lah lajeng yen sampun kagungan momongan garwanipun panjenengan. Adhi kula wangsulaken milen. Awit kula kepingin mengku wanita ing kados putra dalem. No. Menawi anak kula dipun mong kang putra kula kinten sampun boten badhe kejiwa. Dasar turun kula bagus-bagus. Penjelian yang preso ingin kedulungan wahyu dipun sawang silai pun menceret.
2: Kok wangune kok ana ingin ngumumake yang nembe nampa kanugrahan sawetara.
1: Nggih. Perkawet rasa manang kula jeryoga kula menika namung setunggal panjenengan sedaya ingin kepar nglamar dumateng dinok Sekar Gedhaton menapa kinten-kinten mboten dados rembat pasulayan. Ingkang mengkaten menika Rama Prabu sampun ngantos kagungan penggalih ingkang mawarni-warni. Ingkang pokok kulaturi mawas salah setunggal ingkang kedah kadhapaken dhateng ingkang putra. Dewa semanten yang rembak menika mangke alit ngantos ditolak ageng dipun damel angel. Mratandha yen Rama badhe nampik penglamar kula sakadang. Wiwit dinten niko saged kelaman negari dalem saged dados karangabang.

0: aku kadangi mudo kakang mbok Dewi Durgandini kekasih kudur gandun
1: woi calon ibeku
0: duh calon kadangku ibe yayi
1: kadangku yayi wis tak gawa aki agema-geman kang minongko kanggu bebunga pun kakang marang siati oh lah kowe mesti bakal tresno wis dulur ibe kaya sesuk tak belajari juga wis cukur barang sawangan apa ketok manis
2: iya
1: wis aja kuwatir tak gawake sarung apik wis kekno aku wae Mbak Ayumu kowe dadi sedulurku ipe
0: iya wis kabeh ora ana ingkang tak tolak lan kabeh tak tresnani nanging tapi tukone kakang mbok ora cukup nganggo donya Bruno lan Mas Picis raja Bruno
1: iya sih
0: ratu semono kuwi yen pancen ana sing bisa ngalahake karo Durgandana kakang mbok tetep bakal tak caosake kalah esuk tak caosake sore kalah sore tak caosake sore
1: mengko gek sujo gunemamu kuwi dudu karepmu dhewe opera meresani kadang rojo sewenegoro kang seminangkai mongko kanti perwadi buruko dari cuman toko temen
0: wis tiba basaku patuto minungko dari kekudangan sopo sing bisa ngendih jurite Durgandana yuk wis sing calon bakal dari sedulur pipit jagat yuk bako opo yoso blabar kawan tak sediani metu nyebo menika kados pundi menapa sampun kaiden wonten rasa dalem kanjeng Rama. Nyemanggaken nggih ingkang bapa mboten saged mutusi bab rembag menika.
1: Menawa jebul tak todi kadhe menawa jebul jajal kasudi yang oh lah. Ayo padha neter kadhe dibyan.

kondur yang kedaton ingang sinun kondur dalam yayah mangku duko wontering brojonolo buya kreso kendel wontering proboyakso buya kreso kendel kreso kendel wontering asinganing gapuro dono pertopo amreso totor galing gapuro ing batos kinaryong nipur marang gedukan irun yang luka condurus piro gedini gapuro mesak gunungan anduwi ngungwiwit pucang rawan tirisan ingang kinalnya dekat-dek wesi balitung sirap perusahaan nyamatin gapuro pinal yang inten bumi gedini sakambil katut tabun yang dalu pindolino yang rino rebut sorot maiwang pratonggo pati ingang kinar tertondo siang lan latri kelanganan dalam persi jiwa-jiwa yang rino samio angupoyo teduh yen wengi wangsul wonten papan loro dewi-dewi. Tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gegambaran ingkang manika-nika mawarna-warna kang isining gegambaran bisa anang semaken ing penggali. Ya ateges gegambaran ing jagat raya. Ana kang sameneh pinaringan gambar wana nggenggeng gung liwang liwung. Isen-isen ing wono pinacak satu kewan kang tinulis Rino Jowerdi songko pintring kang akaryo kaya satu wono kanjingan isu pintu ning gapuro pinarian gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko yayah kumojoyo sobatari kumorati yento pintu minum kaya manten pinanggiaken yen mengo kaya bidang sewang-sewangan kanan kiri pintu pinaringan reco gupolo reco singarani watu gupolo gandarwo selokang rini koyayah roto denowo ritmo kawat nektro kumolo untus loko ilat mas jinggo siung jodoh menur karno jinurut terus inggrono ngebet pinaringan marjum bono marjum bani teksi kumbang lanang lan watun senteking kori kageting kumbang mabur gering gering koyor co bisa mulio jati jati katemahan mulio undak-undakan jerambah akik bang jejubinan mergitu sing kedaton sinepati sinebaran ilo pekojo sinawuran wedi malilo sinampar poro bedoye pating galebiar pating celorot satema merisoto umbul songkong pucang ukir ingang tinalangan juga kedaton ilini piro piro gandalik katon kongas mangambara rum awit nyotoyen kelunturan konyeng bedoye layoning puspito singkating carito geus kang munggal kawi kundur dalem ingkang sinun kapapat ingkang rayi sang patmi wargya kagandeng astanu samya tata enggak jarwo jinarwanan purwa madya wusana sawetawis kembul bujono sinambi amrisani lawangane kedaton por abdi srimpi bedoyo kang samya beksa wonten sajroning datulaya gongso munya mangrangin kepok pepinjalan sura gedasi gumer-gumer runing Gatuloyo singkating carita sawunya purno genyo amrisani pur abdi kepareng wangsul wonten papan yuro sinawang genyo saksono sowang-sowangan ugi dagdo pandikan noto pungkasane racut keprabuning nalindru ngagem keprabun kapanditan arso muji sumedi ngelaku jantur mingga selanggar pelanggatan ambesem dupon ratus sawetawis genius mangsa semedi prandini durung bisa nompo wising batoro gumrikah juling wardoyo sanaliko racut keprat boning pandito kundur lelenggan waman coro marang ingkang rayi sang patmiro ngerembak marang kang putra sekar gedaton bauto sikit ingin wonton sajurin gadulo yoko capo ingin wonton pagelaran jawi Raden Durgandono Suryo Patih Candra Patih apa dene kang abdi Banir Pito. Nawis saking para wadya bolo pangalining asta pindha kumlebeting dwaja katiping angin kageting para prajurit yang sangka pelanggan pating bleber yayah menjangan ketawang.

Raden, kula nungsung pawarta Raden, nungsung warta Raden, nungsung warta. Suropatih Candrapati, kula nuwun wonten paring dawuh. Iki Kakang Nirbita lan kabeh para wadyabala padha sumadhong dawuh. Nyumanggaken lajeng kula aturi paring pangandika ngersanipun Gusti Pangeran Dipati Anom. Kakang Nirbita, kula wonten paring dawuh. Lan kabeh para wadyabala sumurpa dina iki yen negara Wirata ana kedadian parang muka parang pamuk jajare musuh kurang bejo bakal timbul perang gedhe. Lajeng menapa ingkang nggih lantaran dene wonten kraman datengi menapa sumedi angsur dumateng kelenggan dalem Kanjeng Sinuwun aja kleru penampa. Yen pambukane kang kanggo jalaran nglamar marang Kakang Mbok Sekar Kedhatun. Amarga saka ing pengamar Rama nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para pengamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngantam bakal ngrusak negara ing Wirata. Kaling doto, aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup yang panjang kena diperinggake becik syukur kena diatur para penglamar iki mau lewat dirin mung ngegungake marang kasantosane ojo dimati ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung nun ngistoake dawuh yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap ngabdi mban Nirbita. Patih, nuwun wonten pandhawu. Aja nganti kelayatan. Sumadya tata-tata tut uri lakuku. Yen panjenengan wonten kula. Mamur Rama nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning beto, aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup yang panjang kena diperinggake becik syukur kena diatur para penglamar iki mau lewat dirin mung ngegungake marang kasantosane aja wedi mati ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung nun ngistoaken dawuh yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap ngabdi mban Nirbita. Patih, nuwun wonten pandhawuh. Aja nganti kelayatan. Sumadya tata-tata tut uri lakuku yen panjenengan wonten para damel paduka.

Rayu Dewa Murti lan kabeh para kadang-kadangku prayoga padha ngalau. Dewi Durgandini bakal tak boyong onong simbar kemloko. Prayogi koko Prabu Dewa Rekna kemana ingin kedang awon. Ijep-ijep molo keramakan kalian kulo badi kulo boyong wonten simbar inten. Kula teringawon badi kulo boyong wonten simbar manyuro. Ini manggil nek mengdo kudu ngalah. Wong sementen iki wis kudu mesti ora gelem ngalah. Mboten wonten sing cara ngalah-ngalan. Malah perlu malah adu kerusan rebut bisik. Ampun malih kok putri. Abdi wedan men ora ngalah. Mergo kalah bisik nggone mojok tekad.

akeh. Nek mboten cara glipeng ngoten. Pun saniki yang manut kula, ini penemu kula, nek ping papangan pun kula mboten pati kula penting. Ning siji wanita niku pancen kudu kula tengenake. Yen cara kula sakniki mboten sandatan. Nalan-nalan wong sementen iki tekan kene sing digayuh wanita mongko tukane ora cukup nganggo bondo donya nganggo sayembara. Perang ayo wong sementen iki tante temandang perang kabeh. Nika wong sing jenenge Durgandana nika dipateni mawon sing mateni nggih wong sementen iki. Mongko wis ana tembungan sapa sing bisa ngalahi ya kuwi sing bakal diladeni karo Durgandana mengko yen nganti Durgandana dipateni wong semene iki jur sapa sing dadi pertimbangane ae tekate jur bojone wong akeh ngoten mawon rewel temen wong bojone kok direwangi ngoyo ya perang niku ora urung ya mutake getih kurang bejo ngorbanke nyawa kok nyela-nyela disik-disikan agak cacat menulis pulau nambak ke kaya nopo nanti do disik-disikan mengerbut biodo nak dipikir menunggu ya banyak bener ada wong Tresno ini jalan wong Tresno ini labuhnya pati ngono kawin ayo ayo carane mondong ayo gentenan pokoknya pundi sing betah melek iku sing kerep mondong sing tuba sing tuwa-tuwa kaya ngene model misale betah melek wong pengeriku niku panjen sijining wanita niku panjen kena kanggo gawe hiburan sanding ngeten iki pun terkadang kula panjenengan bisa teguh melek ya betah linggo ya betah ya namun disanding no, ya naku ya ora trimo alah dile bebojoan model-model wong agar mondonge tak rewangi sedina tutup kok malah mengko nyanding kowe iki katekat podo dia dinio iki wis prayoga kok bisa menika ngaten menika Koko Prabu nyuwun pangestunipun Koko Prabu mboten ketan mangke rembak kados pundi sir menika kedah dipun kawonaken rumiyin menapa kepareng kula badhe nodi kasih dibyanipun putra Wirata Raden Durgandana aja nganti kurang ing kaprayanan yai coba kekuatan Durgandana sedikit Koko Prabu

Durgadono. Onong parang Prabu Dewa Murti. Yang kerotak peringgaknya beti ojo tok batu kaki gunmu ngedekati sayuboro perang sayuboro pilu. Gedung saiki pasrano marang aku Mbak Ayumu. Durgadini bakal tak bukawi pranais mari nikal pangwoso onong negoro si balinten. Gunem aku lah bakal kena dibalini meneh paribasan. Sabdo pandito ratu wakitan mung sak kelebatan yang panten bisa ngalati kalaku tak ulati kakang mbok Dewi Durgadini kira-kira orang-orang tak peringgaki beci arpo bisa kupat kapitan tenaga pindo urut tapa

manten seti mondro guno sing jenenge Durkandun. Oripat princing Trengginas awas temrampil rumangsa aku ming banting sepisan dibanting ping teluan. Ayo Suramroto Jayamroto entapun tansah sapodo. Maju sak kancamu grekno maju bahu krubu tentur kandur bela nantangi bisa mecake wesi gligen bisa mutungake osi balitung. Bungano dadamu ketiban kris kurang merobol jaringan aku beguru karo kowe.

0: apa di? Kulo Pancakara kalian Durgandana adu leting peperangan atas sing balu. Pancen keporo estu setimondro guno. Kulo dawai curiga, curiga dipun tampel, kulo dipun sampuk dawah jengkelangan. Kulo ngepasakan jemparing buten temo mau malah jemparing saged dipun tapi pun wansulakan dawah wonten dodo kulo. Pomo Prabu,
1: ngandel pora. Weruh we urung
0: wis mutah getih kaya ngono urung weruh karo sing talontok karepate
1: mula ya bener omongane adiku kae mau pengar gayuh wanita kok diwai ngoyo ya
0: yen sanesipun Durgandini ngaten mboten menapa-menapa yen Durgandini pancen kondangipun kados widodari.

I thought you could send it on the internet to one. Hell. Porto, yeah. Ini pun jiram juga batik gayus Turkani ini kenapa betul? Nah, jadi ngono ya mantep ya orang jam. Ini baru tak pikir-pikir sok banyak mengkongono kan? Kedung sisan-sisan gula sing tua ya mas. Seorang kokean pikiran, umpanin wong lokro. Kosok Mansuli pun yang sakit sasak kalian Durkan Dono kedai penjahat sakit mondong Durkan ini penjahat biar jajani pun sakit nyesur kelenggan ini roto es lunggo tak

sing jenenge Durgandana mau. Iya dasarnya toko wis Prabu Jaya Supardana. Long wetengku. Apa kira-kira memeng kaya musuh karo wong kok ngene ya? Aja maju jen maju sak wadhe balam. Aku ora bakal bereng dulu wujud wae tak candak tak kempit gembret gembret kowe.

0: cowok ini.
1: Iki mengkesete munggah sare sesembahku Raden Durgandono. Aku abdi dalam Mbah Nirbito. Kowe ngaku, aku Prabu Jaya Suharsan. Ngota eman Durgandini tak pae dekmu sisan iso ngalake aku tak ulungake gustiku Dewi Durgandini tak gugateng siramu kowe le.

0: tiba nganti ketekuk sirahku. Aduh, untung lagi gembel dok rame cocok. Kurang ajar temenan. Tak rasa-rasa ini kok sing dinting kok mengsirah.
1: Wangger siram pecah. Wong iso mikir kowe.
0: Ngelak tak ubel-ubeli. Ngelangi. Panjir teko mangkono tempu ing ayu do peratu monco projo. Nganti persasat rame kebiaring pamor pating. Kebiar pating sorot lepasin jemparing yayah daru. Suaraning tameng tempuk marang pegang pating jerengling. Rame ingin kena dayaning dedamel. Sesambat pating, leren pating jerit. Umyang gemuruh pindo gabah

Ini kewajiban kang ngabut awet supaya suan ono ngersani sang bumi noto ing yuroto nyiwun Dewi Durgandini ing sumedya kabuyung onong ing pertapan di wisarangan kang besok akhir tembini bakal tak kadau pacuman sesembamu sang wiku mudo begawan polosoro saiki aku manut karo kakang Gagak Seto prayogane opo kakang opo aku ingin manjing onong jeruning keraton soan ngersani sang buminoto jadi ingin nganti kue karena aku mengko soan kabeh munda samyo mawan coro kawedha adi adi wulungan duko opo kakang Gagak Seto iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot awit supaya suwan ana ngersani sang buminata ing yurata nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kabuyung ana ing pertapan nggiri sarangan kang besok akhir tembini bakal tak kadau pacuman sesembamu sang wiku mudo begawan polosoro saiki aku manut karo kakang Gagak Seto prayogane opo kakang opo aku ingin manjing onong jeruning keraton soan ngersani sang buminoto jadi yen nganti kue karena aku mengko soan kabeh mundak kurang prayugo iya kudu salah sawiji lire ngurumang sanono yen aku karo si adiwi sipate sipat iwen mengko mundak ora di penggalih aturku malah bisa kelakon ono panyokrobowo yen aku karo kue kaya dini wani ngunggai projo ing atasi mung sipat iwen marah ono ngerso dalam kanjeng sinun miak pasiban lah mungkis kau penemumu aku dewi yang sewan ora bakal manjing ono stigil binatur keno mundak nimbu lagi lingsem penggali dalam ing atasi nalindur binatoro kok dadi tamune sipat iwen kaya awake dewi mbok menawa iki mengkono bejani aku bakal terus sowan manjing kedaton sing aja nganti nglingi semaki marang Sri Buminoto oh iya yo mung saka wingi pun kakang adi tak percaya tunggu

0: pamutok takoni aku meneng wae. Gambarake yen penuwunku bakal ditompo lan lakune awake dhewe oleh gawe. Nanging yen pun kakang ki mengku bali mrene tok takoni semaur, terang yen aku ora oleh gawe. Kelingan apa ora di? Ya wis kelingan, Kang. Yen kelingan ya tunggune sawetara aja nganti kedengangan marang para Narapraja. Mengko mundak kurang tanggap ing panemu dianggap yen kowe kuwi iwen alasan. Ora ngerti ya sejatine pikaraku ora tanpa purba abdining pandhita kang gentur tapane. Wis, bab iki mengko aku sing jaga nang awakku dhewe aja nganti aku iki mengko kewirangan. Ora liwat sing prayoga ngati-ati aku tak marak sowan manjing kedaton. Duga prayoga marang kakang sing ati-ati lho, Kang.
1: Iya.
0: Aja nganti kedaluwarsa ora-orane iki.

0: Haji Nuwun.
1: Iya, Mban, ingsun trimo. Menika sinten Rama? Iki abdine Penemban Begawan Sakri. Sekabat inggih sarangan manuk kang pinaren aran saat sekabat Gagak Seto.
0: Oh inggih. Duh.
1: Surapati duga temen sesembahmu.

orang memang le nyekel. Becak jali. Rasane kek gustimu pilayane cilik kaya ngono kok. Iso nyekel manuk. Semono gedene ngara ya. Kae kudune sing nyekel aku.

Kamu menopo iki pancen pujan kuwi kelangenan iki sarangan seneng aku. Nek aku duwe kelangenan kok ono pancen. Marem akeh.

0: mantul dire
1: manut
0: iya dire
1: darah mengkono
0: awet yang nurahin gak tak soanaki orang pertapan bisa kelakon malah gati pepeteng orang negoro iki selaran ake poro penglamar poro penglamar kang podo tok tampik metiwa dwi rasa panas.
2: Ayo karang
0: piyayi muda dasar ayu tadi kekembangan negoro sing lamar ya para piyayi-piyayi ratu-ratu Mancanegara. Nah ya wis kabeh iki padha dene ngalami yang biyen kang kusik enom ya ngono kuwi.

angger karo aku ngambil anom. Metu jedul ngono iki jek terus ngire wae karo aku mbiyen. Dak punya remaja. Oke saiki aku angger mlaku dhewe anggurok dalane remaja. Apa ra wis? Angger mung karo anakku yo takoni rayine umur pinten nggih mongko genah anakku. Apa ra ateges aku ki sing rada modok. Nuh ora. Mengonglong karang ngemake manuk kaya. Dadane iki gue ki mbok aturan ora kok gulune disampirke pundakku.

Raden Durgandana Patih Candrapati Mbanir Pitotin Purwadipur. Persasat umum yang gumuruh suarane. Mapan rikala semana Raden Durgandana wis nampa wejangan sangka ingkang rama peparingi rasang tapa gawane sakti. Kenging kinayo mepur marang kamurkaning jajalanan lundung marang Satru Sekti sangka manca praja. Yaiku kang aran Aji Sepyangin. Wis ora sinangling sigra tinata Prawadya Bala kadhawan mundur Raden Durgandana kang tumapake ngayuda mantang Yayak Gandewa ngadeg tindak ganjur matek Aji Sepyangin ora nganti matur Prawadya Bala tin Prawatu Semenggara katempuh lakune angin kang bantre ketingal anggegilan tindak den saponi kontal dawuh.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
5: Yuk karo ibu.
6: Tebak-tebakan apa lah bu?
5: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
6: Ya Habutop lah bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
5: Ya si Jimaning. Nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
6: Ya Habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
5: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumat, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
6: Tandane lagi meriang lah.
5: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dibekalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
3: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
7: Dan 8.4 Radio

ngi poro wadya bolo wadya balaning poro jeseng negoro kuningan tumpulingan putra panis dalam kanjeng diwaji sekilaringan tumpang jayanipun beboyo sampun mundur kelarasan buter wonten ingin mantun manjing payudan langung-langung semedyo ngancam.

0: Yo perlu.
1: Oh, bagi pinanggi kalian kakang butuhkan ini.
0: Oh, jeneng sro oneng marang bayi butuhkan ini.
1: Mengaten romo.
0: Sumurupoyan metu iki bayi butuhkan ini. Wus kaboyong onong pertapan giri sarangan.
1: Loh, sinten iswang asodal
0: sekabati penemban wujudnya kukilo.

tak seto. Gunung Kutub gunung kene wis rada sawetara suwi. Oleh gawe opora anggon munyuwun Dewi Durgandini nang ngarsane Kanjeng Sinuwun. Kadang kok suwe temen mau kowe diparingi apa? Apa dadak diparingi dedaran? Apa sebabe kok aku ora tok kirim? Lha panjang kowe dasare ngetokake aku sedulur aku dune kok gawake ora ketan tok buntelke plastik. Kena tanggo cucuk-cucuk. Lho kok tak takoni kok meneng wae? Kakang gagak seto. Oleh gawe apa ora nggonmu nyuwun Dewi Durgandini? Iki apa panjenengan gedhek apa panjenengan nyebayake? Apa demek kowe entas suwana nang ngrasani watu karo aku banjur ngemengake? Kok tak takoni meneng wae tilang tilong tilang tilong. Hei, oleh gawe apa ora nggonmu sowan? Oleh gawe apa ora

tak teladung aku wo. Kowe mau diutus marang sesembahmu sawang kraton Wirata. Nyuwun Dewi Durga ditulungake apa ora keparat iki. Oh tak teladungi mripatmu kembang-kembang nangis ning kowe gedhek karo aku ora iso gedhe apa ora bisa piye. Apa to ngumut roti? Kok dadi ora iso mangsulan? Wes rasa dadak jigo perkewo. Aku ora kepengin njaluk. Aku ora kepengin bakal nguji marang kewajibanmu. Waton nggone dutus marang sarat diperbar wis ana keterangan. Kakang gagah sito oleh gawe pora kowe kuwi kok meneng wae. Kacarita tan kala semana saya dhuwur nggene ngambat mantara. Gagak sito kaprawasa marang Kang Rayi Wulungan Doko. Noyan ayo Baskoro titi mongso kang minangka kanggo galeping lelampan.

dan juga kantian gembur sambat aduh mati aku menganing tutuk cupu manik kontal songko tutuk iro gagak seto dawah wonten bengawan sulu gonggo den mongso minolodan jungkeling gagak seto dawah wontening wegelan kalau buiro ilo dirosori kalau semono gagak iku sejatri putih mulus salah gedaden dadi

wis saiki yo gelem guneman ngruket karo aku. Kowe ngruket karo aku salah kedaden awak udah direng meles-meles kaya ngono. Aku rikala semono rak wis uling karo Siadi tak kon keri aku bakal sowan. Mengko yang aku tok takoni aku ra wangsulan terang yen aku oleh gawe. Nanging aku tok takoni wangsulan aku ora oleh gawe. Apa sebabe kok dadi aku tok takoni ora wangsulan aku malah tok jempalani. Nggonku wangsulan kepiyawit tutukku ngemut supu manik astagina kang isi bendara mudur gandini. Amarga aku krasa lara tak ngumbengok usana supu kontal embuh ana ngendi tibani. Ora wurung awake dhewe malah cilaka di mergo saka kurang setiti lan kurang ngrasakake welingipun kakang. Aku lali kok kang. Aja dadi atimu aku lali temenan. Yen aku kelingan mongso yo kelakon aku miloro marang kakang Gagak Seto. Aku wis kebacut kaya mengkini. Aku rawani sowan onong pertapan. Saiki tak pasrahke Siadi getenan. Bejo cilaka sabar tiwas sangganen kowe matur ana ngersane Gustimu sesembahmu sang topo begawan sang. Oh iya. Yen panjen kakang Gagak Seto. Ora gelem sowan aku tak sowan. Bejo cilaka sabar tiwas gel karep aku dipateni tak larap parkir.

Eko Pramodo. Aku merambahin pura cantrik-cantrik nangu jangkat. Gini romangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan rinten pantol dalu tangsa menuhun mangan kepahit sawoto tanpo kanti semedi nulingan sinur.

sabar. Ojo nganti dadi kageting pamikir tak timbali maju sabar. Nun kawan ting dawuh pangandikanipun Sang Mahayu ginging rumetah dhateng abdi. Sadèrèngipun paduka lenggah kula sampun wonten pasowanan ngatur sedaya para rencang kula. Santri-santri mangayu jejanggan. Yo, syukur bejo sewu yen mengkono ateges kabeh para santri-santri wis padha sumadya. Sowan onong pertapan nggih. Mboten wonten ingkang nguciwani rinten pantor dalu. Prasasat anggula wentah menggah pangulaing raos peparingipun Sang Dewi Jawara. Syukur, syukur sabat. Kajaba sangka iku wis ora dosa wentara suwe kendrani putraku Palasara kang ora taliwara marang aku. Banjur sasmitaning Jawata. Murih kabeh mau bisa tata titi tentrem amengku marang sak liring karahayun. Nanging sranane kudu bendaramu calon mantuku Durgandini tak boyong onong pertapan. Dari langkung kasinggihan sanget. Lajeng mengkuwi gatos kados pundi ing ngatasipun calon pinangan ten kakung dereng kundur. Wasana calon teng putra mantu sampun kaboyong wonten ing pertapan. Miturut kabar kang wis kaprungu lan pangyur kabar mau kabeh ana nyatane yen to Dewi Durgandini kuwi kanggo penglamar para raja Mancanegara. Ini tak kuwatirake amarga saka wedi-wedine muridku Nalendra ing Wirata. Banjur penglamar-penglamar saka Mancanegara ditolak. Bisa kelakon kurang bejane nimbulake marang tumusing angkara murka, ya nimbulake marang penjajah. Awit sangka tantri mane penglamare ditolak kanthi wewantahan. Ing mongko dasar-dasare Dewi Durgandini isih ana sajroning kedaton winengku dening Sudarmo. Kosok baline menawa to Dewi Durgandini wis tak boyong ana pertapan. Upama to ana penglamar mestine gampang panolake. Awet yen to Durgandini wis ana kang amengkoni senajan to ing kene mung dumunung ana ing akon-akon. Jalan bendaramu durung kundur. Yen mekaten kesinggihan sanget pengendikanipun lajeng ingkang dipun utus sowan dhateng negari Wirata sinten. Ora ana liya kejaba mung sedulurmu sekabatku sekloron gagak seto mulungan duku ingin seprene ugo durung ono keterangan Bali sangka ing kraton Wirata. Eko Pramodo wonten paring adawu berbaik kaya rawan tolo rasanya pamir mikirku yang tong antik ada luar so dalam pulau soro inggal ura inggal kundur mulo rawan alani. Ojo nganti wedi ing kangilan. Banjur wetu iki golek ana lacak nggone saksana. Lan ana ngendi tapane ana ngendi nggone genturake teki. Mengko yen to bisa ketemu, bisa ora bisa, gelem ora gelem, boyongen kundur dhisik. Mengko yen panjene bisa astro lumiyat. Tak parengake nerusake marang lakone. Anggone mangesti marang kuat sibane urip ana marsa padha. Mengkono Eka Pramodo.

0: repot cuma wantu-wantu. Yo wis tak trimo.
1: Kakangmu gagak setono ngendi?
0: Di wonten Jawi.
1: Rikala semono tak utus marang Praja Wirata. Apa wis bisa antuk karya anggonmu?

ora sah digoleki. Prayogut lermo ingkang kanthi tentrem onong jroning pertapan ketal pondo. Besok akhir tembi bakal bisa ketemu marang ibumu. Wantono aja nganti banget pengarep-arepmu mengkono Dewa Broto.

kini. Aku Kyai Setro Pranjono. Kusro desak wetara suwi aku ora mangan menungso. Sentanu saiki ulungno anakmu bakal tangguh sarapan. Suara patut banget macan celemungan suarane. Bocah dianggap sarapan wae.

Bak Manaut. Siung landep yayah pitung penyukur datang saronto kyo nyanda pusoko sanjoto pamungkas hilang sipating satu sembowo noyanai baskoro titimoso badar sang yang neroto.

0: ngaturakan sembah pangabekti kulun.
1: Ya, ulun terima. Kita ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun. Selalu.
0: Inggih.
1: Ya, udah ya.

0: Nyuwun wonten paring adawu. Aku nampa dawing jawata. Pancen ana pepintan kang bisa angladeni marang aku lan dadi ibune Dewa Broto. Nanging aku kudu nepis wiring onong kiwa tengening bengawan Swilugongo. Aduh. Yen mekaten ampun ngantos kadaliwarsa sabdaning jawata kenging minangka dados paugering penggalih. Iya.
1: Ayo Rama mangkat golek icip.
0: Iya nggih. Tak rewang-rewangi pri-

0: bapakmu?
1: Apa?
0: Aku iki nek ngrasake kowe iki wong wis jempo mbok yo aja kokean gawean. Ngemano nang awakmu, kowe iki mulya. Lerena lamu jolo.
1: Aku njolo pirang-pirang dina ora oleh gawe. Ora oleh iwak mengko

kuning banyu awan ya ming delok laku ning lumut. Ming gumunku kok tiba sial. Angger tak biurke jalaku kok mentas-mentas mesti malah luputong gawa yuyu oleh kodok. Gawean kok ngono kok dilakoni ya. Nganti lali mangan apa ngantek kuru kok ngono. Kira tau adus. Longkol ya adus. Ning ora adus kae kringete ambune.

Karo kowe iki angger tak ngengesuk nganti tekan sore, tak ngengesuk nganti tekan esuk. Mongko gek mongso ketiga ademe raja macam aku glindang-glinding turu dhewe. Bangeten kok kowe iki. Wong wis tuwa ki aja mikirke soal kuwi ngono. Aku ki duwe bojo kowe iki janjane ora kok keciwa mergo saka ayune iki ora. Ming laku sengit iki kok kowe iki kok ora ngendrok-ngendrok. Ngendi ana wong kok ngendrok? Kae tak gawake panganan kae. Tak gawake panganan. Ya wis ayo do mangan. Wis mangan mau. Wis. Yen kowe iki nganti cengelmu punuk enggulo. Wong kok lemune ora ilok-ilok. Aku nek ndelok iki nganti memeng. Aku pamane kowe to mengko nesu nyampluk aku apa? Krengkangang. Mulane kowe aja jajak karo wong wedok. Aku iki nek karo kowe tobat temenanan. Ora tau aku wani karo kowe. Apa-apa tok sengeni, apa-apa tok sengeni, ngantuk tok sengeni, agek lumrahe wong iki kudu ngentut-ngentut damu. Ora yo kebangeteng to wis. Are wangi kaya ngene iki aku ki ming labi karo kowe to mbokne, aku dadi kowe karo kok suwi-wiyah. Jalane saiki nang ndak dole kene. Jolo ora tau oleh kok. Gek pirang-pirang dina, telung dina pisan nggo wader loro. Patang dina nggawa wader telu. Wis sejali. Gek kene ning arep-arep gek slart adol iwake bareng tak delok iwak ning cilik-cilik. Wis rasane nyambut gawe wae nek kok ngono kuwi. Mane kuwi ra tak kon nyambut gawe liyane kuwi to. Kuwi gelem dadi pradonga. Mane seneng bendina ura-ura nembang gerong iso nabuh. Nek jane aku kuwi ya iso nabuh ning pegah. Tenan kok nek jane iso tenan aku ngenong ya iso ngegong ya iso ning wegah. Aku nek dadi rombongan kuwi aku mencok tukang ngendum tempelangan. Tak rata ake. Oh wis memper we ora.

pasir. Ya meso lutung lah oleh bagian tempe loro. Wi wong wong kok sedo mongki kok nggon panganan wae. Kowe nang kene mbone aku tak njolo meneh. Wis ora usah nyambut gawe kok ngono kuwi to bapakmu nek pancen wis ora seneng karo aku mergo aku nang omah kowe yo ora krasane omah tak lunga wae apa piye? Tak lunga aku. Ayo janjur nesu kaya ngono kuwi. Aku kena karo kowe iki gila-gila temenanan malah ngger-ngger nesu. Yen pancen kowe tresno karo aku ya wis kene linggo kene. Awet urip bebrayan kuwi ora kok mergo senengi ketunggon bondo dunya. Paribasan uripo nang sorwit gedang nek pancen kono padha dene tresnane ya kuwi sing jenenge urip bahagia. Bahagia. Aku ora nek cara mlayu nek cara daerah ora bahagia ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Nek kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya kuwi arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitik kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ra ono wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ono wong wis. Lah irangmu arek mongki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Iwa semua iwang resiki wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuweken aku yo tetep tresno rasa kok apik-apik. Yo ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Yen kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya yo kowe arep golek ganti nek mitulemu petitan-petitik kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ra ono wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok plesingi. Wis sing alam kowe sapa genar ono wong wis. Lah irangmu arek mongki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Iwa semua iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuweken aku yo tetep tresno katon. Pe. Urip ki mbok yo sing sederhana ngono lho. Aku yo tak ora ngapik-apik awak, kowe yo sing sakanane ngono. Apa dumadine tak kala kowe micil saka guwa garbane mbokmu. Jenenge wewantahan ngono rasane dadak nganggo. Arep potok pupurana kae wong dapurmu kok ngono. Mongko gek kulitmu ireng mengkule pupuran kemriyet malah ting delemok. Kaya gambar ilmu bumi wis. Genalarmu kepiye wis gerangan kok dadak. Werna-werna. Aku nek nyawang kowe kartuan dawa kae ketok kaya luwes kae. Ngrene aku katok dawa njur. Anggo kudung pet kake tok isik enum ngono lho Pak. Mulane ya sorok bareng lho. Wis awak semono gedene le tuku rok sesak. Ora cukup dilereke yo dipeniteni lah. Dinjen ngomong. Kowe kes werna-werna wae. Mbok yo nganggu-anggu ki sing sesuai ngono lho karepatiku ki mbok. Ora sa werna-werna. Aku ki mikirke uripmu wis ora duwe anak, ndi anak sitok ya anak pupon. Mongko kae bocahe lanang. Sing tak kuwatirake sesuk nek bocahe gedhe nglibeng mbok. Tekon kok kaya ngono. Engkae nyatane kowe weruh anakmu kae wis klirak-klirik kok ngono. Wong kae iki anake adikku etungane prunan kowe mbok yo aja duweni. Panyokoro bosing ora-ora. Ayo arep apa meni prunan-prunan kae wong aran. Bendino campur gek cilik tok elus-elus tok sekolahke saki rondo melek. Mulane nek karo aku sengite ora jamak lah wong. Karone aku nek karo wong liya agek
mambu kringete ora doyan kok. Ya arep anak oke jeneng anak akon-akon aku ya tetep mitanggep kuwi keluarga ngono mbok ya ora duwe pencakara bos sing oke-oke. Ngeyel. Nek domongi tak soto sisan kowe. Bar mani karo aku? Heeh. Ya ngono apa? Ra tenan. Ngomongne kok karo aku lho. Kowe jek anggap kuwi karo piye kuwi? Main-main tak ngalah. Wong aku banget temen. Ya aku tak pedi karo kowe ngono. Nek bayang rasane karo aku, tak bali ngulon aku. Aku ya di omah, di papan kebangetan temen wong kok kaya ngono. Lho lho lho lho. Iki pancen jalane iki wong kaya ngono kuwi jal sekolah kok. Mangkelake kok. Uang anggaran lu kok duit penyokro bos yang orang-orang mes kita ni ngono ini panjang yang orang patut ki oh kebangetan teman ki kenalan ini mana yang mana ini apa jenis ini karung uang lanang kok panik kok yang kue kicok sembrono ras bokmu serasa kue nguleng-nguleng aku ini kita ini sungai ini janjane batin-batin aku kangen rokok kue kok sake ngono ya arep mau kepiye-kepiye wong sing jenenge bojo ya meso. Nah iya. Angger tetep Pak kangen karo aku piye. Ayo ngono karo wong sing jenenge. Wong bojo ra iya to Pak? Iya. Mik mbok. Kowe njuk nalarmu. Nang kene kok njaluk mik kuwi. Wong wedange nek ngomah tak caweske kok nang kene. Pokoke aku nek hubungan karo kowe ya kudu bisa minangkani ngono. Kae jenenge bojo ki ra ya. Tak pikir-pikir kok kaya Dewi Resia. Njur kowe dadi sapa ngono nek kene kok Resia. Sirahe cilik. Iki ya semeneng kaya sak anak-anane karang. Iki jenenge syuting wong loro. Mumpung ora ana wong linggo jejer omong-omongan. Ya kowe nganggep isih remaja, aku ya isih Joko lak ketok kaya

0: Apa bapakne?
1: Iki jeneng awake dhewe ana bejane. Nggone nyambut gawe pirang-pirang dina ora oleh iwak, oleh sepisan wae ora sang dadak nyambut gawe. Gilo ana iwak mentas semene gedene mbokne jagat-jagat ya syukur pakne. Wis gek ditandangi. Mengkonjur di potel-potel balungnya ditinggal dagingnya tak gane pasar ya. Iki mesti payu keh lah wong gede banget kok. Iya. Nek kira-kira payu ini rodo keh aku tuh kono katok dawa ya. Tanggune bagusi. Ora es werna-werna. Wong payu ini urung mesti kok ya andangi reko-reko katokan dawa barang. Ngomong ini kok atuan dua, istilah patut garo ish. Malah ngeneng-ngeneng sarung.

gawa mulih apa tok terking gone. Juragamu yut mengko kowe njaluk duit. Mongko saurunge kula iwak aku wis ngebon pirang-pirang ora. Ya wis ora dadi apa mengko kabeh di sudo bon-bonane kabeh dijaluki ya. Ya ben awake dhewe rada cukup.

0: Deniro Makarti Kyai Penjolo Sonyai Penjolo Ingriku darbi kewajiban tetulung marang pawungan ingkang anglangkungi Bengawan Suwilugunggu saben ari persasat rame ing mergi awit song saya ageng saya kathah baita kang kinarya tetulung marang sak padha padaning pawongan ingkang kathah samya Allah yen baita ingkang den lampahaken Nyai Penjolo sak rencangira ketingal ana memanon ingkang seminar sumundul ngakoso ana kang anggep yen kono Nyai Penjolo pancen gegaduhan gegaduhan sarana kang minangka anambahi marang donya branane ana kang sawenih duwe panyakrabawa yen ngingu sijining lelembut ana ingkang dakwa yen to iku nugrahaning Jawata awit yen to katitik marang swasana saya dangu ketinggal saya ageng tambah rejekine tambah kanugrahani wauto ingkang cukla-cukli bermono sandi wonten telenging bawito Dewi Durgandini yosang loramis kang tansah manekung marang Jawata rinten pantoro dalu cegagar kelawan indro muri bisa katarimo panuniro Sang Kusuma Dewi senadyan to sipating wanita mapan iku kapayungan marang diwani songko gedhene ngrasa prihatin bisa nimbulaken pengari bawa ingkang langkung ageng candraning pengari bawa ya iku goro-goro
1: hari ini tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
2: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
1: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah, akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
2: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
2: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo, Purwodadi.
4: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu.
4: Heeh.
5: Kan minum sabut loh rasanya kok enak banget Mas Maris.
6: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya Pak ya kaki?
5: Banyak sekali perubahannya Mas Maris.
6: Oke, sebelum minum habutok sakitnya apa aja Pak? Kakinya sakit?
5: Linu nggak sama sering pusing
6: begitu.
5: Tapi sudah minum habutok alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya Mas Faris.
6: Baik Bapak. Bapak sebelumnya tahu habutop dari mana Pak?
5: Aku tahu habutop dengar dari radio. Makanya aku langsung beli.
6: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya Pak ya?
5: Favorit Mas Faris.
6: Favorit, baik Bapak. Bapak boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai habutop kalau lagi sakit?
5: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
6: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
5: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stok Vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
2: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
2: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
2: Makasih ya Pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya Maya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul, alamat dari Petanahan. Saya mau berbagi pengalaman nih. Alhamdulillah, saya bersama keluarga cocok sekali menggunakan produk, yaitu minyak herbal serbaguna Sultana. Sudah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan produk Sultana ini. Di antaranya, kalau digigit semut, digigit kami tetap, digigit nyamuk. Setelah disuntik vaksin 2 kali ini, bekas suntikannya dipakaiin, diolesin minyak Sultana, cocok. Pokoknya minyak herbal serbaguna Sultana, produk dari PT Denatur Indonesia ini recommended sekali deh. Jadi bagi Anda yang belum pernah mencoba, segera deh beli di apotek atau agen terdekat. Pasti sangat bermanfaat. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertini.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak Samsul?
4: Iya, Pak Bejo.
3: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
4: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
3: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa aku ya? Atau sakit?
4: Ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gatel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
3: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir. Saya akan obati kamu.
4: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
3: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Wah, mantap. Saya minta deh, Pak, buat olesin ke kaki saya.
3: Mangga, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
4: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
1: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
6: Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Amel. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
7: Saya Ibu Ani dari Desa Ambar, RT 3 RW 1 Karangkobar.
6: Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini tahu Sultana dari mana ya?
7: Saya tahu Sultana dari sepupu saya. Dan kebetulan sepupu saya pendengar setia radio.
6: Oh begitu, nah Ibu ini menggunakan Sultana untuk mengatasi keluhan apa ya?
7: Saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan mengatasi gatal-gatal. Kebetulan saya berangkat jualan pagi-pagi sekali. Karena udara dingin, saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan telapak kaki.
6: Oh, begitu. Nah, apakah ada pesan-pesan nih buat para pendengar?
7: Pesan-pesan buat para pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, yuk segera diatasi dengan minyak herbal Sultana. Insya Allah, cepat sembuh. Sultana herbal serbaguna. Yuk!
1: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
8: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
9: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
8: Kenapa ya?
9: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
8: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
9: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
8: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
9: Nih, baca lagi.
8: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
9: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
8: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
9: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
11: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
12: 98.4 Radio

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Ammar TV.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan gitu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum. Permisi.
7: Waalaikumsalam. Loh, ini Pak Ocep ya?
6: Iya betul, ini pasti Kang Sulung ya, yang biasa siaran malam.
7: Betul banget. Ada yang bisa saya bantu, Pak?
6: Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan sekitar sini, terus iseng-iseng pingin mampir ke radio sekalian beli minyak herbal Sultana, Kang.
7: Oh, siap deh, Pak. Mau yang berapa mili nih, Pak?
6: Yang 100 mili dong, biar nggak cepat habis. Sekalian beli 3 ya, buat stok sebenarnya buat di rumah.
7: Oke, Pak. Oh iya, Bapak sering pakai minyak herbal Sultana ya?
6: Iya dong, ini benar-benar minyak herbal serbaguna, Kang. Khasiatnya banyak. Herbal tanpa bikin iritasi di kulit, buat gatal-gatal bisa. Buat luka bakar, bisa.
7: Alhamdulillah deh kalau gitu. Ini Pak, minyaknya.
6: Iya, nih uangnya. Makasih ya, Kang.
7: Iya, sama-sama Pak Ocep. Sering-sering mampir ya.
4: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
8: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
1: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya.
0: Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
8: Tenang ibu, Karana juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Rana sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
8: Iya iya ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
10: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
9: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
10: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
9: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
10: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
9: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
10: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
9: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
10: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
9: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
10: Saya mendengar dari radio.
9: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
10: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
11: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
11: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
12: 98.4 Radio

0: Kamar TV.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Ibu Ani, alamat Banjar Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: Dan 8.4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Santi, ya. Santi, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang saya hormati Pak Budi Waseso, dan yang saya hormati seluruh yang tadi sudah dihormati sama Pak Budi Waseso. Saya enggak hafal keseluruhan karena Pak Budi Waseso tadi menyampaikan pantun. Saya juga mau nyampaikan pantun tapi pakai bahasa Jawa karena saya orang Jogja. Jadi manuk gladek cucu abang, habis dilantik terus berjuang. Jangan sampai manuk gladek cucu biru, bar dilantik terus turu. Ini alhamdulillah sebenarnya pelantikan pramuka, pelantikan Basnas, dan pelantikan DKM Aljabar. Ini semua terjadi tidak lain adalah karena kita ini manusia. Jadi karena kita ini manusia maka banyak sekali acaranya. Jadi penghuni bumi ini kan banyak, gak cuman manusia. Tapi yang paling ribet itu cuman manusia. Jadi jangan dikira penghuni bumi itu cuman manusia. Ada jin, ada malaikat, ada yang tumbuh, ada yang bertelur, ada yang beranak. Tapi yang paling ribet itu manusia. Sapi itu gak terlalu ribet, kambing juga gak terlalu ribet, tapi yang paling ribet itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia ini panitia di bumi ini. Jadi panitia bumi itu ya manusia ini, yang dipasrahi oleh Allah untuk jadi panitia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia ini untuk jadi pemimpin. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya panitia lah. Nah, karena manusia ini jadi panitia, makanya manusia ini yang paling ribet. Semua diurus. Sapi diurus. Bahkan ada yang ngurus kutu, ada yang ngurus. Ada yang manusia seumur-umur cuman ngurus burung kenari, ada. Ada manusia yang seumur-umur cuman ngurus batu, ada. Ada yang seumur-umur cuman ngurus kodok, ada. Jadi makanya di seluruh dunia ini ada yang ngurus, dan semua yang ngurus manusia. Ada yang ngurus hutan, ada yang ngurus gunung. Makanya jangan heran kalau kemudian di dunia ini semuanya ada yang ngurus, karena manusia itu memang tugasnya ngurus. Dan kadang kita gak bayangin. Makanya ada profesor ahli lumut, ada. Ada yang profesor khusus ahli kurap, ada. Ada profesor yang khusus, nggih monggo Kang Deddy, mau zoom gitu. Jadi makanya di dunia ini semua ada yang ngurus.
Dan manusia ini paling dinamis. Di dunia ini yang paling dinamis adalah manusia. Kita bisa melihat betapa manusia ini sangat dinamis. Di zaman Nabi Adam, ketika manusia baru belajar menghuni bumi, ngubur orang aja gak bisa. Diceritakan Kobil setelah membunuh Habil, cara ngubur orang aja belum bisa. Setelah orang mati itu mau diapain, itu belum bisa. Sekarang belum lahir sudah bisa dibunuh. Manusia itu dinamis. Zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Idris, manusia baru belajar pakai baju. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena baru belajar pakai baju. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, sebagian besar mati. Karena apa? Kapal baru satu. Pengalaman itu membuat manusia belajar bikin kapal. Makanya sekarang pabrik kapal di mana-mana. Maka seandainya banjir besar itu terjadi dan air bisa dinaiki kapal, mungkin manusia nggak punah karena pabrik kapal banyak. Manusia dinamis. Makanya seandainya dunia ini dulu diserahkan kepada malaikat, mungkin dunia ini sepi. Karena malaikat itu gak nikah. Jadi gak ada pesta, gak ada sewa son, gak ada sewa tenda, dan gak ada kondangan. Atau seandainya dulu itu dunia ini diserahkan kepada jin atau iblis, mungkin dunianya jadi serem. Hantu tok gitu. Untung diserahkan ke manusia, jadinya dinamis. Zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, ada wabah namanya wabah nyamuk. Semua manusia mati karena digigit nyamuk. Pengalaman itu membuat manusia jadi dinamis, menjadi berkembang. Makanya banyak sekali pabrik obatnya nyamuk sekarang. Makanya sekarang kalau nyamuk datang ke manusia disemprot langsung mati. Zaman Nabi Sulaiman, kita masih tahu sejarahnya. Ketika membangun bangunan-bangunan besar, jin berperan untuk membantu pembangunan zaman Nabi Sulaiman. Tapi ngurus jin itu ribet. Makanannya pakai bunga yang aneh-aneh, pakai kambing yang warnanya warna-warni. Ngurus jin itu susah. Akhirnya manusia karena pengalaman biar gak susah ngurus jin, bikin crane sekarang, bikin bulldozer yang ngurusnya lebih gampang, pakai solar udah beres. Maka jin-jin yang seperti itu pensiun sekarang, udah gak punya kerjaan. Zaman Nabi Sulaiman, orang jatuh cinta antara Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis. Itu yang ngatur adalah jin, karena tempatnya jauh. Makanya sampai beberapa tahun yang lalu, cinta masih banyak di kampung-kampung melibatkan jin. Datang ke pohon besar, terus kemudian pakai menyan, terus jinnya di pasweti di Jawa misalnya, sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Itu jin masih mau melibatkan diri. Sekarang jin yang ngurusi cinta pensiun, karena cinta tumbuh bersama Avanza atau bersama Pajero. Manusia berkembang, dinamis manusia itu. Zaman Nabi Isa, orang kena lepra mati. Pengalaman itu membuat manusia dinamis, bikin obat sakit lepra. Sehingga sekarang lepra disuntik penisilin 3 kali sembuh. Nah, hari ini kita mengalami fase di mana manusia dinamis. 30 tahun yang lalu kita masih disatukan oleh satu media. Mau melihat Afrika, kita masih disatukan oleh televisi. Menunggu siaran flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Murdiono.
Pak Harmoko. Sekarang dunia sudah tidak membutuhkan itu. Tahu-tahu belum 30 tahun televisi hilang dari kehidupan kita. Radio dulu sangat terkenal, namanya serial Brahma Kumbara. Saya mengenal istilah Sampurasun Rampes itu ya Brahma Kumbara itu. Radio, tahu-tahu sekarang radio hilang. Ini belum 40 tahun, betapa manusia cepat. Dulu kalau kita jatuh cinta, ini yang tua-tua zamannya Pak Budi Waseso ini. Ini kalau jatuh cinta, mesti pergi ke pasar. Cari kertas warnanya pink. Mereknya Harvest. Baunya adalah bau mawar. Jangan keliru, bau melati. Itu bau genderuwo. Terus mulai menulis. Untukmu kekasihku, semenjak aku ditugaskan keluar pulau, entah kenapa kerinduanku gak bisa kutahan. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Aku pedih. Di saat aku merindukanmu, kenapa yang keluar wajah bapakmu? Itu dulu pinter. Ditulis di kertas, kartu pos. Tapi aku yakin malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang merindukanmu. Itu dulu. Belum 30 tahun yang lalu. Terus kemudian Cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Terus kemudian ambil perangko, dijilat, tempelkan. Ini belum 40 tahun, tiba-tiba surat cinta hilang. Yang sudah terlanjur ngumpulin filateli gak laku. Pak Pos gak ketemu lagi. Sampai dulu ada laku Pak Pos, Pak Pos itu, sekarang gak ada. Cepetnya luar biasa. Koran hilang, apa-apa hilang. Jadi jangan dikira manusia itu gak dinamis. Makanya tidak salah Tuhan ketika menyerahkan dunia ini, dipasrahkan pada manusia. Saya ini di kampung sering didatangi dulu itu. Orang pengen sakti, terutama anak-anak muda yang agak sedikit galak itu. Minta doa, Kiai, mohon saya didoakan biar kalau saya nempiling orang ini langsung pingsan. Maka ada pukulan sakti itu. Tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan itu. Ini sudah 3 tahun ini gak ada yang datang. Apa saya yang kurang sakti atau gimana? Ternyata dunia berubah. Saya tanya, kenapa kamu gak minta ilmu itu lagi? Waduh Kiai, ilmu itu bikin miskin gitu. Lo kok bikin miskin? Sekarang nempiling orang itu 60 juta gitu. Peraturan berubah. Mungkin malaikat juga ada yang pusing sekarang. Malaikat yang nunggu bayi lahir itu pusing. Jatah ditunggunya keluar hari Jumat, hari Rebo sudah dikeluarkan. Jadi manusia ini dari awal ini dinamis. Karena apa? Karena pengurus. Makanya manusia itu kalau kita merenung sebenarnya, kadang kita mesti bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita lahir sebagai manusia. Coba kita lahir sebagai kambing gitu. Ada orang kawin mati, ada orang mati juga mati, ada kambing guling mati, digemukkan, pasrahkan sama tukang sate. Atau kita lahir sebagai garangan, itu susah kita. Jadi untung kita lahir sebagai manusia, dan manusia ini adalah faktor penggerak dunia. Makanya jangan heran, dunia ini bergerak karena manusia. Ini yang harus ini, makanya jangan jauh-jauh manusia ini, mikirin manusia, jangan jauh. Karena dunia ini digerakkan oleh manusia.
coba, makanya kadang sekali-sekali misalnya Pemda Jawa Barat Kang Deddy itu bikinlah patung. Dulu kan waktu di Purwakarta dimarahi sama FPI karena bikin patung, padahal manusia itu sebenarnya butuh patung untuk menghitung apa yang sudah terjadi dengan manusia. Misalnya kalau manusia berdiri, kita hitung dunia yang bergerak karena manusia. Dari kepala manusia ini sudah lahirlah ribuan pabrik topi, asetnya triliunan ini kepala manusia ini. Dari topi koboi, dari topi peci kayak gini, peci putih sampai udeng kayak gitu, ini triliunan. Dari yang botak misalnya melahirkan pabrik penumbuh rambut, triliunan asetnya, ini bergerak semua. Rambut manusia menghasilkan apa? Pabrik sampo. Itu dari merek yang beraneka macam, hidup semua orang karena industri sampo. Ada yang mikir bikin semir, triliunan asetnya. Yang bikin cukuran, triliunan, sampai barbershop, hidup semua karena rambut manusia. Ada yang cuman sederhana mikirin kutu, bikin sisir kecil-kecil sama pabrik peditok. Yang orang kampung masih tahu lah, kalau Kang Dede Yusuf nggak tahu, dari kecil hidup di kota nggak pernah kutuan. Kalau saya agak hafal karena rambut saya terkadang ada kutunya. Ini hidup semua, muka manusia ini menghidupi beberapa negara. Pabrik skincare itu hidup karena muka manusia. Perancis hidup itu karena ngurusi muka manusia. Turun ke sini triliunan asetnya, alis manusia ini, dari pensil alis, sulam alis, bawahnya ini pabrik Isido. Turun ke bawah lagi pabrik maskara, itu kebiok-kebiok itu. Ke bawah lagi pabrik kacamata, Soflen, rumah sakit mata. Turun ke bawah lagi ini Glass On. Sering saya ditanya, kenapa Kiai hafal? Karena istri saya perempuan. Memang istri saya laki-laki, istri saya perempuan, dan tak kasih belanja. Makanya saya ngerti belanjaannya, wong saya kasih belanja. Enggak tahu kalau di Jawa Barat biasanya ada ya usaha dandan jangan terlalu bagus, yang sederhana. Apalagi itu melanggar sunnah. Itu biasanya suaminya medit itu. Suaminya pelit itu biasanya. Pakai alasan agama biasanya, alasan pelit itu. Ini triliunan asetnya. Coba ini manusia, kita coba berpikir. Dan kita gak pernah berpikir itu. Yang berpikir orang lain, Amerika, Cina, Perancis, yang berpikir itu mereka. Kita gak pernah mikirin. Hidung, ini ada di bawahnya kumis, ini menghasilkan cukuran kumis, mereknya berapa itu, triliunan asetnya. Bibir manusia menghasilkan pabrik lipstick, triliunan. Dalamnya menghasilkan sikat gigi, odol, kalau giginya monyong dikit, behel. Dokter gigi, kumur-kumur, ini triliunan, bergerak semua, ini belum ke bawah. Dasi, hasduk, kalung, liontin. Ini belum bajunya dan dalemannya. Triliunan ini asetnya. Belum ke tangan, ada pabrik cincin, ada pabrik gelang, manikur, pedikur. Saya dengernya begitu kalau gak salah ya Bu ya. Manikur sama pedikur itu. Terus ada jam tangan. Bahkan ada jam tangan 11 miliar yang itu punyanya Pak Sahroni itu. Ini triliunan aset ini. Belum lagi ke bawah. Bawah pusar ini. Ini aset paling gede itu di bawah pusar ini juga. Loh, jangan pikirannya jangan jauh-jauh. Di bawah pusar ini ada pabrik celana. Celana pendek, celana panjang, sampai daleman, dari yang segitiga sampai T. Zaman saya ada yang bolong-bolong warnanya biru, mereknya Sony.
nggak tahu masih ada. Itu triliunan asetnya. Terus lagi ke belakang, lagi di ujungnya itu, yang tempat keluar itu, nggak tahu kalau bahasa Jawa Baratnya. Kalau di tempat saya namanya silit. Ya, itu menghasilkan industri gede. Ada industri WC American style, Toto. Banyak sekali, triliunan aset di situ. Bahkan kalau ada yang keluarnya terlalu kenceng, ada itu pabrik Entrostop. Dia pet, dia tap. Itu karena ngurus itu. Males cebok, ada pabrik tisu, pabrik pempes. Triliunan asetnya. Jadi jangan dikira begitu macet, ada pabrik dolkola. Itu kalau macet. Loh, ini duit semua, ini manusia. Coba kalau sapi, gak ada begitu. Iya kan? Dan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Makanya kadang kita ini mikir, kenapa kita gak kebagian? Karena kita tidak pernah diajarkan berpikir tentang manusia. Kita selalu diajarkan berpikir melihara kambing. Ya urusannya kambing. Coba, Indonesia kebagian apa? Indonesia hampir tidak kebagian semuanya. Yang kebagian hanya topi jerami. Enggak kebagian. Yang mikir ini ada orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris. Kaya semua mereka. Dan Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk internasional. Enggak ada yang khusus itu. Tapi sebagai manusia, kita ini butuh hidup. Nah, hidupnya manusia dari apa? Dari makan. Jadi yang tadi yang ngurus banyak orang, begitu manusia makan, ini juga menghasilkan situasi yang sangat, suspeknya sangat gede. Makanya manusia hidup kalau makan, Islam itu diajarkan doa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi kami. Dulu Pak Buas sama Pak Bahtiar ini bulog. Jadi harus paham ini karena makanan. Islam mengajarkan kalau kamu makan doalah Allahumma barik lana. Itu mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah. Jadi dia berbicara tentang kami, bukan saya. Karena makanan manusia itu melibatkan semua orang. Nasi yang kita makan itu melibatkan negara, karena ditanam di sawah. Kalau sawah tidak diurus negara, BPN tidak hadir, bunuh-bunuhan sama tetangga sawah. Begitu ditanam di sawah, melibatkan pengairan. Pengairan diurus yang lain lagi. Begitu kita tanam di sawah, melibatkan pabrik pupuk. Kita udah gak nanya agamamu apa. Pabrik pupuk kamu Nasrani, Yahudi, apa Hindu. Gak ada yang nanya. Yang penting datang urea pupuk. Dan pabriknya di mana-mana. Begitu waktunya panen, kita melibatkan mesin pemanen yang produksinya entah negara mana. Begitu waktunya digiling, kita melibatkan negara-negara yang menghasilkan mesin gilingan. Begitu waktunya mau dimasak, melibatkan pabrik kompor, melibatkan pabrik rice cooker, melibatkan pabrik gas. Ini kita nggak tahu ini tempatnya di mana, negaranya apa. Begitu naik ke meja, melibatkan pabrik piring, pabrik sendok, pabrik mangkok. Ini negara kita nggak tahu produksinya di mana. Waktu kita bumbuin, ada pabrik bumbu, ada negara yang khusus ngurusi bawang, ada negara merica. Ini tempatnya di mana kita nggak pernah tahu. Kondisinya seperti apa kita nggak. Yang penting hadir ketika kita masak. Setelah kita makan, kita mengambil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, tanaman New Zealand, Australia, tanaman Cina. Datang ke sini melibatkan negara, karena pasti itu adalah hasil impor. Berarti ada menteri perdagangan,
berarti Anda eksporter importer, berarti Anda bill of lading, letter of intent, berarti Anda jaminan obligasi yang berpusat di bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Nah itulah makanya makan itu manusia gak bisa sendiri. Manusia ini holistik. Makanya kemudian ada Basnas. Ini ngurus bagaimana makanan manusia. Makanya Basnas kalau berpikir tentang makanan, jangan kemudian sekali-sekali melupakan barik lana. Jangan dikit-dikit kafir, jangan dikit-dikit musyrik, itu jangan. Karena makanan itu melibatkan lintas agama, lintas negara. Jangan. Nah, manusia yang seperti ini menjadi landasan dan catatan bahwa mari kita berpikir bahwa hidup itu tidak sendiri. Hidup itu bersama, membangun kebersamaan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah satu, bahwa manusia yang menjadi pemimpin ini adalah atas delegasi Tuhan. Jadi manusia ini didelegasi Tuhan untuk menjadi pemimpin. Makanya dikasih bekal yang paling komplit di antara makhluk yang lain. Bekalnya paling komplit. Bekalnya sapi segitu, bekalnya kambing segitu. Manusia paling komplit. Karena dipersiapkan Tuhan untuk menjadi panitia. Dan Tuhan berjanji, Allah, kamu akan pulang. Kamu pulang, pulang kemana? Ya kembali ke kampung halamanmu di sana. Karena manusia itu bukan penduduk sini. Makanya orang Nasrani juga menyebut akan kembali pada Allah Bapa di surga. Orang Yahudi menyebut kepada Yahweh, kembali pada Yahweh di surga. Orang Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa di Swarga Loka. Orang Buddha kembali pada Sang Buddha di Nirwana. Orang Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah itu tugasnya DKM untuk ngurusi itu. Karena DKM ini ngurusi masjid. Masjid itu apa sesungguhnya? Masjid itu pemancar yang ditaruh Allah di bumi agar manusia tidak kehilangan sinyal ketika nanti kembali berhubungan dengan langit. Karena di langit ini ada sinyal besar, ada cloud besar, di mana manusia ketika diturunkan di sini, di langit ketujuh sana, dicatat dulu di cloud langit. Cloud yang sangat luar biasa. Orang Yahudi menyebut Tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut Kotak Pandora, orang Jepang menyebut Kantong Doraemon, pusat segala data. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini kan pusat data, di mana manusia sebelum turun ke sini diregistrasi di situ dulu. Disebut Alastu bi Rabbikum. Kamu nanti kalau sampai sana, sampai di tempatmu yang baru, ingat enggak kalau aku ini Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Makanya kemudian manusia diturunkan ke sini dikasih paketan. Paket rezekinya segini, paket nyawanya segini, jodohnya ini, dikasih paketan. Kalau tiba-tiba paketannya habis, ya kik, itu selesai. Nah, makanya karena manusia diturunkan di sini, manusia ini kan galaksi satu. Nah, manusia kampung halamannya itu galaksi ketujuh, langit ketujuh. Kita nggak tahu itu langit ketujuh itu batasnya sampai di mana jauhnya. Karena galaksi satu menuju galaksi dua itu melewati black hole, lubang hitam yang kita nggak tahu itu batasnya di mana. Lubang hitam itu. Nggak tahu. Makanya agar manusia tidak kehilangan sinyal dari sana, maka Allah bikin sinyal di bumi, pemancar di bumi. Pemancar itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Aku bangunkan sebuah rumah pertama kali untuk ibadah.
kata Allah, itu ada di Makkah sana. Inilah yang kemudian sempat hilang sinyal ini, pemancar ini. Makanya Nabi Ibrahim ketika jadi nabi, manusia menganggap bahwa dirinya Tuhan. Dia cari sinyal ini, pemancar ini. Pemancar inilah yang kemudian menghasilkan doa besar Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Aku titipkan anak cucuku, kata Nabi Ibrahim, di tempatmu Tuhan, semoga kuat hatinya mau sholat, dicintai orang dan mendapatkan rizki. Akhirnya karena Nabi Ibrahim menemukan sinyal itu, pemancar itu, dibangun ulang itu Ka'bah itu. Dan bekas kaki Nabi Ibrahim menghasilkan pemancar baru yang disebut Makom Ibrahim. Dan dari situ kemudian sinyal ini berkembang, karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Dari Ishak ini melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan Israel yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel, yang bergerak ke barat, Yahudi dan Nasrani, membangun peradaban di barat. Dari Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Nah, kebetulan sampean ini garisnya Nabi Muhammad. Maka kemudian Islam, apa sinyal ini digeser ke beberapa negara. Maka di setiap negara Muslim membangun sinyalnya masing-masing, bakin pemancar. Yang Jawa Barat bangun Al Jabar, ini pemancar sini, tapi harus terhubung dengan pemancar yang ada di Makkah. Makanya sampean gak boleh menghadap ke timur, harus ngadep ke barat sana, mustaqbilal kiblati, ngadep ke sana, sinyalnya gak boleh hilang. Makanya kita hanya diperintah, fawalli wajaka syatrol masjidil haram, arahkan wajahmu kepada masjidil haram, karena ini sambung sinyal dan gak boleh hilang sinyal itu. Karena yang menemukan, yang bangun sinyal adalah Nabi Ibrahim, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, sinyal-sinyal ini tugasnya penjenengan yang selalu mengingatkan manusia ini akan pulang. Ini tugasnya DKM. Itu yang ngurusi makanannya biar Basnas. Nah, pramuka ini ngurusi apa? Kan gitu. Ngurusi bagaimana manusia membangun kebangsaannya, membangun kenegaraannya dari tingkat paling dasar, karena akhirnya manusia setelah dari proses yang panjang bersepakat untuk membangun negara. Semua dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya ada kesepakatan besar bangun negara. Karena kebetulan Nabi Muhammad lahir 571, itu saat manusia sudah mulai bernegara. 571 Nabi lahir, di Jawa Barat sudah ada kerajaan Taruma Negara tahun 400. Di ujung kulon 350 sudah ada kerajaan Saluka Negara. Di Galuh bagian selatan tahun 450 sudah berdiri kerajaan Galuh di Ciamis sana. Di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga tahun 500. Tahun 600 sudah berdiri kerajaan Mataram. Di Cina sudah bangun peradaban, bangun negara, dinasti Tang, dinasti Qin. Di Persia sudah ada kerajaan-kerajaan Parsi. Itu Nabi Muhammad lahir di saat negara-negara manusia ini sudah cukup banyak dan dunia sudah mengalami peradaban yang sangat panjang. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dalam situasi di mana semua manusia sudah bernegara, maka Allah hanya memberikan sumpah, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Wa zaitun, demi buah zaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Palestin. Wa turi sinin, demi gunung Tursina, sumpah Allah kepada Nabimu
Musa, tapi sumpah Allah pada Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini sumpah yang sangat tegas yang disampaikan kepada nabi terakhir ketika manusia sudah membentuk bangsa dan negara. Dan akhirnya sekarang kita sudah melihat manusia sudah membentuk bangsa dan negaranya masing-masing. Ini semuanya sudah bergerak dan sedang berjalan. Dan ketika kita ini sudah melewati di antara tadi yang saya sebut tentang dunia yang bergerak, bahkan sekarang jangankan yang televisi yang hilang, agama Tuhan yang hilang pun sudah cukupnya. Tuhan Ra, Tuhannya orang Mesir, expired, sudah nggak ada lagi yang nyembah. Zeus, Tuhannya orang Yunani yang pernah menguasai Romawi, yang pernah menguasai 2/3 dunia, Tuhan ini expired. Ahura Mazda, Ahriman, Tuhannya orang Zoroaster, expired sekarang. Dan semua agama sedang bergerak ke tingkat lokalnya masing-masing. Yang masih berada di tengah arena ini adalah masih keturunan Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Akan tetapi Islam punya tugas apa? Membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk apa sebenarnya? Untuk jaga manusia, karena manusia ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik ini harus selalu dijaga. Jangan sampai rusak. Jangan sampai saling bunuh. Maka manusia ini harus dijaga karena manusia yang terbaik. Penjagaan pertama apa? Penjagaan pertama adalah amanu wa amilus sholihat, iman dan kelakuan baik. Maka manusia harus baik. Jangan sampai rusak. Akan tetapi agama yang baik, manusia yang baik tidak akan bertahan kalau punya negara tidak aman. Agama manusia baik, agama baik tetap rusak dua-duanya kalau tidak ada keamanan negara, tidak ada baladil amin. Arab dan sekitarnya itu manusianya cakep-cakep, agamanya bagus-bagus. Kenapa saling bunuh? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya tugas pramuka sesungguhnya apa? Membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Karena Cina sudah punya negara, Amerika sudah punya negara. Dan pertanyaannya, kenapa mereka semuanya bisa bangkit? Karena mereka punya kecintaan pada bangsa dan negara. Kecintaan pada bangsa dan negara itu tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu. Kalau nanti anak-anak negeri yang pinter-pinter sudah bisa melakukan produksi

suci. Apa yang tadi dibutuhkan seluruh manusia sudah diproduksi oleh anak-anak negerinya sendiri, sehingga negara tidak terganggu dan tidak tergantung yang lain. Kebutuhan pertama adalah konsumsi. Kebutuhan pertama itu konsumsi. Nah, konsumsi terbesar itu konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Ini gak boleh hilang. Amerika kenapa bisa bangkit dan bisa produksi dan konsumsi? Dia bangun kecintaan pada bangsa dan negaranya cukup lama. Menggunakan film-film Hollywood. Dia bangun kebangsaannya melalui film Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Ketika dia gagal di Vietnam, bangsanya gak boleh malu. Dia bikin Rambo 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan oleh Jepang, dia gak boleh malu. Bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dia bangun kebangsaannya. Coba, Cina kenapa bisa bangkit? Dia bangun kebangsaannya. Melalui apa? Film-film yang dari dulu diajarkan. Mulai dari Ular Putih sampai Ular Hijau. Mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Itu. Bahkan Cina lebih ekstrim. Kalau ternyata peradaban manusia diganggu oleh Tuhan, dia akan lawan Tuhan kalau Cina. Tuhan ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu Cina. Walaupun manusia. Kenapa Jepang bisa bangkit? Kebangsaannya dibangun dari semangat Bushido. Karena politik dumping lebih berat daripada kita. Pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Kalau tidak dibangun kebangsaannya, itu gak jalan. Maka dia jelaskan mulai dari Osin sampai film-film Bushido dia bangun. Terakhir dia bikin kebangsaan anak-anak menggunakan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Duh. Habis itu dia jual semua. Ini bangsa. Korea kenapa bangkit? Korea menggunakan drakor untuk mempengaruhi mindset dunia dan mindset dalam negeri. Kita ibu-ibu kita, berapa itu? Akhirnya dunia bisa digerakkan oleh Korea, pasar dalam negeri. Saya ini generasi 90-an. Kami lahir dari zaman rock and roll. Dulu tahun 91 ada konser terbesar di dunia, konser Metallica di Moskow, di Lapangan Merah. Penontonnya 6 juta orang. Semua analis musik dunia mengatakan tidak akan pernah tergantikan. Bahkan Woodstock juga kalah. Tapi apa yang terjadi? Di era daring kemarin diajar habis sama BTS. Punyanya Korea. Sekali konser di atas 100 juta orang yang nonton. Seminggu 4 kali. Selama sebulan lebih dari 16 kali. Dalam satu tahun pernah saya hitung, pemasukan dari BTS untuk Korea 2.600 triliun. Ini negara yang akan menjamin Basnas ini biar gak pusing. Semua negara melakukan itu. Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasis negara Shah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui Si Upin dan Si Ipin. Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya. Tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India, dan anak-anak Indonesia. Agar Si Upin dan Si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia tidak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka bangun kebangsaannya. Basnas, DKM, Pramuka, hari ini semua orang tidak punya pilihan.
pilihannya cuma satu, mari bangun bangsa dan negara dalam langkah yang paling maju. Karena jaminan manusia hidup tidak lain dan tidak bukan, maka sudah betul nenek moyang kita meletakkan dasar berbangsa ini berlandaskan ketuhanan. Maka Pancasila ini adalah pilihan paling cerdas dari pendirian bangsa Indonesia. Pertama, ketuhanan. Kita tidak pernah mengingkari Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu meletakkan Tuhan yang tertinggi. Dari kasta Brahmana, Tuhan tertinggi. Sampai sekarang agama tetap tertinggi. Coba, saya bisa ngomong panjang sendiri di sini, kenapa? Karena dianggap saya ngerti agama. Agama tetap tertinggi. Yang lain tadi berdiri, saya duduk. Itu penghargaan yang luar biasa kepada agama. Bukan kepada saya, tapi kepada agama. Apakah kemudian ketika orang mati di sini mau meninggalkan doa dari ini, mudin? Walaupun mudinnya itu doanya gak jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tetap aja butuh Tuhan ketika mau lahir, mengundang tokoh agama. Walaupun itu bentuknya jelek, duitnya gak banyak, tapi tetap menghadirkan. Pak Budi Waseso, ada keluarganya meninggal, tetap tahlilan, tetap memberikan doa. Artinya di sini Tuhan tetap ya yang tertinggi. Dan setelah urusan Tuhan, urusan berikutnya adalah urusan manusia. Makanya kemanusiaan ini setelah Tuhan. Manusia enggak bisa hidup tanpa persatuan. Bahkan agama pun enggak bisa berdiri tanpa bersatu. Saya sholat ini berusus-usus pada Tuhan, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat ini urusannya pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kainnya itu Cina, makanya kiai tidak boleh ribut sama Cina. Cinanya pergi telanjang, kita gak punya sarung. Loh, ayo coba bikin keran wudu DKM. Itu yang bikin keran wudu Sanyo itu bukan orang Islam. Pergi haji kita pakai bank. Kalau gak ada bank, kita gak bisa pergi haji. Maka jangan dikit-dikit mengharamkan bank. Kalau banknya haram, kita gak boleh pakai duit, karena duit itu produksi bank. Pergi haji yang ngurus Yahudi, karena pesawat Boeing Airbus saham terbesarnya adalah orang Yahudi Nasrani. Bunuh Yahudi semua, renang kita dari Pelabuhan Ratu. Ini agama pun gak bisa berdiri sendiri. Makanya Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Ini pengajian ini, saya di sini baik apa enggak kira-kira? Kalau saya ini baik, maka kebaikan saya gak akan pernah ada kalau gak diundang sama Kang Deddy. Saya gak akan baik di sini kalau gak ada Kang Deddy yang undang saya. Makanya kalau gitu, baik saya apa baik Kang Deddy? Ya gak bisa kalau baik Kang Deddy, saya gak datang Kang Deddy juga jelek. Loh, ini baru dua udah ribut kita. Belum lagi kalau yang di sini ikut-ikutan. Ya kami, ya sampean kelihatan baik, Kang Deddy kelihatan baik karena kami mau datang. Coba kalau gak ada yang datang di sini, ini cekson. Ini baik gak pernah berdiri sendiri. Maka orang baik jangan pernah merasa paling baik, karena baik itu bareng-bareng. Manusia butuh persatuan, tapi persatuan butuh sesuatu yang paling dasar. Apa? Kesetaraan, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama. Makanya landasan persatuan yang dipilih adalah kerakyatan. Apa kerakyatan?
kerakyatan adalah perintah Nabi. Kalau kamu hidup berbeda suku, beda bangsa, agama, hiduplah yang rukun, saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang hidup, harus saling bertanggung jawab. Kalimat ro'iyah inilah yang dipilih oleh nenek moyang kita untuk menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama,

0: Komunis itu proletar. Begitu proletar ini kuat, diktator proletar, riat kita ro'iyah, rakyat setara. Yang tadinya Indonesia itu ada raja, hamba, kawulo, gusti. Ketika ikut ro'iyah, semua setara. Yang tadinya kawulo di Jawa bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya, gak punya hak apapun, bisa berdiri pidato setara dengan saya. Yang orang Sunda tadinya abdi, gak punya hak konstitusi, bahkan gak punya kemerdekaan, bisa setara pidato abdi mah. Apalagi aing mah, makanya muncul Bapak Aing gitu. Loh, coba kalau kita masih mengikuti itu, Kang Deddy gak bisa jadi gubernur. Turunan siapa? Anak siapa? Ini bebas Indonesia, setara semua. Mau jadi bupati, tinggal daftar. Keturunan siapa? Gak peduli, yang penting daftar. Mau jadi DPR, daftar. Mau jadi gubernur, daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau gak dapat teman, beli. Kalau punya duit, kalau enggak ya cari teman sebanyak-banyaknya. Makanya luar biasa ada fenomena di mana ada seorang pemimpin yang tumbuh bersama rakyat, dan itu dimiliki oleh Jawa Barat, namanya Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini fenomena baru ini. Makanya saya tetap hormat sama Kang Deddy. Tapi ya karena ini jadi kurus, dulu saya pertama kali ketemu tahun apa, sekitar 2000 sebelum Covid ya Kang ya. Itu masih gemuk. Ya, dan mungkin juga karena masih banyak berpikir tentang siapa pendampingnya kan, mungkin juga. Ya, karena rindu itu berat. Kita tahu. Ya kan, ujian manusia turun ke bumi pertama kali kan ujian rindu. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah 300 tahun itu dalam keadaan rindu. Jadi penyakit paling berat di dunia itu penyakit rindu. Ya, sakit gigi disuntik sembuh. Sakit udun disuntik sembuh. Tapi kalau rindu berat itu, makan gak enak, tidur gak enak, ee juga gak keluar, itu rindu. Saya doakan Kang Deddy secepatnya menemukan pelabuhan rindunya. Loh, itu kerakyatan. Tapi ingat, orang tidak akan bisa menghargai orang lain, orang tidak akan menerima perbedaan kalau hatinya tidak jernih. Butuh hati yang jernih, hati yang bersih penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan yang bersih adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kejernihan batin atas nilai-nilai ketuhanan. Orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, dia akan bijaksana. Maka kebijaksanaan. Kalau hatinya enggak jernih, hatinya sektoral, dia akan bijak sini, bukan bijaksana. Enggak bisa kesana kesini terus. Cuman dirinya dan keluarga dan kelompoknya yang diurus. Gak bisa, kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hati yang jernih akan menghasilkan kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana mau diajak musyawarah, karena menganggap orang lain sederajat. Tapi kalau hatinya jelek, kotor, dia selalu menganggap dirinya benar, gak akan bisa mau diajak musyawarah. Dia akan merasa benarnya sendiri. Dan orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup dalam konsep perwakilan. Maunya mewakili, gak mau diwakili. Diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Tuh, ini makanya konsep ini lugasnya luar biasa. Baru akan tercipta keadilan. Mahwa adlun wadu usyai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah kita sudah diletakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang luar biasa kompleks, luar biasa independen, dan luar biasa menempuh masa depan. Maka harapan besar, semoga Indonesia baik-baik saja, dan kita semua tidak lupa bahwa kita ini adalah manusia yang punya masa depan untuk anak cucu kita nanti. Jangan lupa, kita adalah orang-orang yang harus mempersiapkan generasi terbaik untuk Indonesia di masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya?

0: Kayak dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik. Alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali gak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?

0: efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai hai semuanya, selamat pagi ya. Di pagi-pagi yang sangat-sangat mendung dan dingin ini. Masih kedinginan ya, yang baru mandi pasti masih kedinginan. Yang baru-baru bangun gitu ya, baru lepas selimut aja udah dingin ya. Ayo semangat pokoknya di hari Jumat berkah ini. Alhamdulillah ya, kita bertemu di Jumat ini dalam acara All These Memories. Spesial banget edisinya di tanggal 7 Agustus tahun 2026. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Star FM Kebumen hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya, karena alhamdulillah Nia juga sehat baik dan siap lanjut bernostalgia bareng semua Sobat Star FM. Iya dong. Hai, yang lagi uprek, mat uprek-uprek li aja ya pokoknya ya. Masak gitu ya, nyiapin sarapan buat anak-anak. Ya, yang lagi sarapan juga buat sarapan Ria yang belum bangun. Yuk, bangun-bangun dulu pokoknya ya. Jangan malas-malasan, nanti rezekinya dipatok ayam ya. Ayamnya yang kenyang, kitanya nanti gak kenyang dong. Ya, bangun dan semangat pokoknya. Dan oke, yang mau ikutan gabung beratensi, mau salam-salam, boleh banget nih Sobat Star FM. Masih ada waktu ya untuk atensinya sampai jam 8, nanti ini yang bacain ya di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini Nia juga bersama produk Denatur Indonesia. Ada Hamutop obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitamal, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, bareng produk Denatur Indonesia kita harus sehat dong ya, biar badannya enakan, semangat lanjut aktivitas sampai akhir pekan, akhir tahun, akhir bulan, akhir hari ya. Iya ya, karena semua gak ada ujungnya ya, semua disebutin aja deh. Yuk semangat pagi. Dan ya lanjut yuk, ada lagu berikutnya nih, puterin dari kolesnya Gombloh, Kebiar-kebiar. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

satu lagu baru saja muncul. Ada Kangen nih, hai, yang lagi kangen-kangenan pagi ini. Jadi bikin gak fokus ya, lagi kangen seseorang nih. Jangan ngalamun mulu, itu sayurnya diaduk ya, nanti gosong kali ya. Iya, yuk makanya semangat, fokus. Jalani aktivitas pagi, semoga Allah permudah, Allah lancarkan juga, amin ya rabbal alamin. Hai yang udah selesai mandi, lagi sarapan, ya amat sarapan-sarapan ria ya. Nanti berangkat sekolahnya hati-hati di jalan, pelan-pelan ya, gak usah ngebut-ngebut atau cepet-cepet ya. Yang penting tuh selamat sampai tujuan.

masih semangat. Kadang masaknya nanti-nanti Mania ya, yang penting nih orderan jahitan udah selesai ya, pengennya ngebut gitu. Iya, pokoknya semangat, semangat, semangat, semangat. Hari ini nih yang semangatin sambil dia puterin lagu-lagu nostalgianya. Ya, yang lagi ngopi, yang lagi ngeteh, yang lagi makan-makan gorengan nyemil-nyemil ya, atau lagi jogging-jogging di depan rumah gitu ya. Lemesin kaki, tangan. Selamat pagi semuanya. Sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang lagi masuk angin? Ya, Habutopnya diminum dong. Ya, gimana stok Habutop hari ini di rumah? Udah aman atau udah habis atau kurang atau belum diminum? Nah, yuk buruan diminum yang belum diminum ya. Habutop, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Sehari 3 kali minumnya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan Habutop juga bagus banget untuk semua sobat secara FM, penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, TBC, migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, insomnia. Ya, barangkali juga ada yang kenapa Mania ya? Yang encok, pegel linu, ya nyeri sendi, sendinya rasanya ngilu-ngilu semua tuh kalau bangun tidur ya, pegel semua. Aduh. Sekarang udah sedia Habutop, minum lah Habutopnya ya. Kebetulan Habutop tuh ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Ya, dimulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Iya, wajib coba, wajib minum. Yuk, buruan, jangan sampai kehabisan pokoknya Habutopnya. Mau COD, mau dikirim paket Habutopnya juga udah bisa banget ya, sobat Sara FM. Jadi gak usah khawatir, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Oke, dia mau lanjut bacain ini dulu lah, atensinya udah banyak ya, udah sekebon ini atensinya ya. Yang belum gabung masih nih ya, tunggu gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa nih ya yang paling bawah? Wah, ada Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Rizky. Katanya minta request lagunya Tua-Tua Keladi di Play ya kak. Oke, udah muncul. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karmina. Ada untuk Mas Giman, Pak Fatur, Bu Fatur, Bang Iki, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Duren di Ambal, Pak Karim Chicken, Pak Desa Songko, Abang Nyenora, Mas Andre, Mbak Yono, dan buat semua pendengar radio Setara Kebumen ya. Buat Mania, tugas aja. Terima kasih. Makasih kembali buat Mama Rizky di Tanah Sari ya. Ada Bunda Wartik, buat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo. Lagunya katanya gebiar-gebiar ya, dari punya Gomblo. Salamnya buat Bu Saminten, Bapak Ijo, Bu Tuti, Bu Yati, Bapak Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Bapak Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, thank you Bunda Wartik. Ada Bapak Ijo, selamat pagi juga. Alhamdulillah hari ini nih ya sehat Bapak Ijo ya. Semoga Bapak beserta keluarga sehat juga. Lagunya katanya request judulnya Mama, punya Edi Silitonga ya. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Penyenora, Om Gendre, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Andi, Bang Garin Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Thank you Papa Ijo, semoga sehat-sehat ya.
Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak Nia, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah Mbak Sri ya. Katanya minta lagunya Kangen, kirimnya buat semua yang lagi monit. Ada Bu Ayu, Mbak Asraf, Duren di Ambal, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Rizky, Mbak Naomi, Mbak Bubut, Mas Imam Butuh, Mas Oyang, Mbak Yanti Marun. Ada untuk Pak Yanto, juga Bu Karminah, Papa Ijo, Bunda Hanif, Mbak Amat, ada Putri Selatan, Bu Yati, Bundar, Mama Cindy. Dan untuk Mbak Nianya, Mbak Tugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Iya, thank you ya buat Mbak Sri di Purworejo. Mas Andre, hai, selamat pagi juga buat Mas Andre. Ikut gabung katanya di Oldies and Waris dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mama Asraf ya. Katanya semoga panjang umur, sehat terus, dan pokoknya doa terbaik buat Mama Asraf dan keluarganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kirim salam buat semua Sobat Star FM yang udah nyalamin Andre dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Buat Nia mat siaran, sehat terus. Dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia. Harus bahagia gitu kata Om Pariono ya. Iya, makasih Mas Andre. Lanjut SMS-nya nih, belum ya dibaca, dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Liana. Mat Jumat berkah buat semua Sobat Setara Kebumen. Request lagunya Gambaran Cinta ya. Thank you buat Mbak Liana ya. Tenang, lagunya udah nialis, nanti ditunggu aja ya Mbak Liana. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Dari Kang Yadi Antika mau meramaikan acara Oldies, kirim salam buat Mbak Sri Herlina. Ada untuk Mbak Widya, Mbak Anggi, Mbak Alfiah, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani. Terus ada juga untuk Mas Andi Jemur, Mas Arif Wildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara FM. Mat pagi, mat aktivitas. Request lagunya Bercinta di Udara, Farid Harja, di Goes ya. Ya, ditunggu aja Kang Gadi, makasih banyak. Kita ada lanjut Mas Oyong di Banyuri Purworejo, mat pagi buat Mas Oyong. Lagunya Masih Ada Waktu dari Ebit Ki Ade. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Samintan, Bunda Arvita, Mbak Bubut, Mama Cindy, Mama Fian, Mama Asraf, Mama Nadia, Mama Akmal, Mama Bulan. Ada untuk Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Ine. Ada Mama Rizky, Mama Piani, Mama Naomi, Mama Intan, Mas Ibnu, Mas Ima, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang. Dan buat semuanya aja, mat pagi, mat menikmati acara Oldies and Waris di hari Jumat berkah sembari ditemenin lagu-lagu nostalgia. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya dan terima kasih. Iya, sama-sama ya. Makasih buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Ya, lanjut deh dari Baik Alaska di Cipari. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Setara Kebumen, katanya sehat selalu nggih buat Mbak Nianya. Request lagunya Hidupku Sunyi, The Mercis, terputar semoga buat semua Sobat Setara. Salam kenal dari Mbak Alaska ya. Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Lanjut dari Ibu Ayu cantik, hai. Selamat pagi Ibu Ne. Ya Ibu Ayu ya, selamat pagi katanya. Semoga tambah sehat dan bahagia ya Mbak Nia, amin ya. Selamat pagi juga untuk Ramene, Biungnya, Mbak Endut, Kakungnya, Bapak Ibu Fatur, Bunda Arvito Akbar, Bapak Ijo, Bunda Hartik, Bu Heni, Bu Tika, Mama Izan, Mama Alsara, Mama Adiba, Mama Fian, Mas Andre. Ada buat Bunda Juli cantik, Bu Kumis manis dan Pak Kumisnya, Bunda Wartik, Mbak Sri Purworejo, Mama Rika, dan untuk semuanya aja yang masih nyimak Mbak Nia siaran ya. Katanya lagunya Hujan Rindu dari Hari Mukti. Makasih buat Mbak Nianya, matuga sampai nanti, semangat. Dan Barokallahu fi umrik buat Mama Asraf ya, doa terbaik untuk Mama Asraf. Ternyata kita sama yo, wah ternyata sama. Waduh, mantap banget sama Ibu Ai. Barokallah juga ya buat Ibu Ayu. Bahagia selalu bersama keluarga ya.
dan juga Mama Asrafnya panjang umur, sehat-sehat pokoknya ya. Ini hari kalian berdua ini ya. Ya, ada juga dari Ibu Tika. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Tika Darmanto yang ada di Seren Purworejo. Ya, katanya sehat selalu ya Mbak Nia, full barokah. Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat ya hari ini ya. Katanya mau salam buat Bu Heni, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Samintan, Bunda Titin, Mbak Yanti, Pak Yanto Marun. Ada Bunda Tini, Bunda Ervito, Mama Asra, Mama Sini, Mbak Yaya, Mama Rizky, Mbak Putri, Mama Endon, Mbak Nur. Ada Mama Rosita, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Kembar, Bu Fatur, Pak Sasongko, Bapak Riono, Mas Oyong, Bapak Ijo, Mas Andre, Bapak Nyenora, Pak Haryanto, Mas Ibnu, Pak Deslamat, Mas Suradi, dan untuk semua fans Radio Star FM, tolong puterin lagunya Tetes Hujan di bulan April. Salam juga untuk Bu Edi Prayitno sekeluarga yang ada di Benar. Untuk Mbak Nia, selamat berkarya, sehat dan sukses selalu. Amin, makasih doanya Ibu Tika ya, sehat-sehat juga pokoknya. Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi buat Putri Selatan. Ikutan nimbrung katanya, lagunya Kangen. Wah, samaan kayak Mbak Sri ya, tadi udah muncul. Salamnya buat Mas Andre, Mas Is, Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mas Hafi Jambi, Kang Membutu, Bapak Nyenora, Bapak Romeo, Pak Dea Selamat, Putra Sulung, Pak Karim Cikan, Bunda Ervita, Bunda Jilid, Mama Ririn, Pak, ada Bu Yati, Ma Cindy, Ma Asraf, Mbak Nur, Mbak Nia Karangsari, Bu Samintan, dan buat semuanya jangan lupa bahagia. Ya, yeah, thank you buat Putri Selatan. Ada Pak Karim Cikan, monitor terus pokoknya. Selamat pagi buat semuanya, Jumat berkah. Dan khusus buat Mama Farhan Jenang pencoknya, semoga laris manis. Dan request lagunya Demi Kau dan Sebuah Hati. Makasih buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas. Merdeka. Merdeka Pak Karim ya. Pokoknya berkah, lancar usaha, berkah rezekinya. Amin. Ada Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Ama Jenggot minta lagunya Kau Selalu di Hatiku. Makasih Mbak Nia. Iya, makasih juga buat Kang Ama Jenggot. Tadi Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia, hati yang kecewa, dari Nafa Urbah. Mbak, diplay dong, salam-salam buat semuanya. Jamat aktivitas buat Mbak Nia, terima kasih banyak, sehat selalu, full barokah. Thank you buat Mama Ardika ya. Iya. Oke deh, satu pesan lagi dari Mbak Putri cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Putri. Salam buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Iya, makasih Mbak Putri, sehat selalu. Ya, udah deh, yang belum kebaca nih masih ada 5 atau 6 pesan, nanti ya di sesi berikutnya Nia bacain. Oke, Nia puterin dulu ada lagu untuk kamu yang lagi ulang tahun. Yeah, semoga panjang umur ya, bahagia selalu, tambah sehat, tambah bahagia juga. Ada Elit, kado ulang tahun.

0: Masya Allah ibu.
1: Loh kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih lihat nih, ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan.

0: Oke, masih bersama dia bareng All These Memories. Kita lanjut sesi power lap ya. Yuk, yang mau naik. Ya, bisa naik aja ya di 08 5186069984. 08 5186069984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Moris.
1: Selamat pagi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Olise Moris, Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah Nia baik, sehat, apa kabar? Bapaknya Naura? Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat benar.
0: Iya, alhamdulillah. Emang asli di Gering kali ya.
1: Orang gitu kan kasih amat lagi
0: ini
1: orang
0: gitu kan. Gasik banget itu dia, enggak tahu ya ngapain ke sini ya. Iya. Bapaknya Naura. Iya masih dong, pertama naiknya gimana sih?
1: Ya, lagunya minta kolek dari Dita Mariana, Jejaka.
0: Jejaka?
1: Iya.
0: Oke, ya oke deh. Ini yang cari. Salam-salamnya.
1: Tak ambil salam-salam tadi ya. Bumbung bisa masuk, kan kemarin gak bisa masuk. Biar merata
0: oh, iya.
1: Gitu.
0: Udah lama banget ya, kemarin gak masuk ya. Iya.
1: Trauman. Salam buat yang pagi ada Pak Istama, Mas Ibnu, ada Pak Radimin juga, Mama Ida, ada Kang Muksin, ada Kang Mamat, Mas Andri, selamat pagi Mas Andri, ada Mbak Bukut, ada Mbak Sakina, Mbak Sindi, Mbak Yaya, ada Mbak Kirong, Umi Hanif, Budanya Talis, ada Pak Karim, selamat pagi yang udah kasihkan atensi tuh kercep. Ada Mbak Mariono Warsoko, Sugeng Enjang Mbak Mariono, ada Matra, Mama Pian, Mama Nomi, ada Terosita juga patol kritiknya, selamat pagi, ada Bunda Tito, bangun Bunda, ini udah kasih kan ini malam, ada Bududin Wardani, ada Kang Arif Fildan, juga ada Kang Gomat, Mister Keling, Putra Keling, ada Mas Ari Sang Penyu, Putra Sulung, Tepi Selatan Biati, ada Mas Amintan Bukarmina, Papa Ijo, ada Turin Ambal, ada Pak Yonambe, selamat pagi, ada Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, dan buat Bu Heni, selamat pagi, ada Mbak Sipi Kalikot, dan Mbak Karton, ya, peserta apa yang baru.
0: Oh iya.
1: Ya juga tidak lupa buat warga kabupaten, terutama ada sektor yang lagi bersih-bersih ya, nyapu beres-beres rumah, ada Pak Sumarno, Pak Freddy, selamat pagi. Buat banyak selamat kita sampai bulan nanti, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Halo, apa kabar?
2: Halo,
0: Mbak Cindy.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Banyak sehat kan?
0: Sehat, baik, sama alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yang mana seneng?
0: Wis matangan ya.
2: Suaranya soalnya.
0: Iya dong. Esok
2: wis nang gunung.
0: Wis gasi.
2: Kayaknya si melongker mbok.
0: Masih jaketan, dingin banget ini, Masya Allah.
2: Enggak lah, gak dingin. Aku sekan bocor, Miki.
0: Melaku.
2: Ya melakulah.
0: Wih, mantep banget ya.
2: Aku tahu gedok. Gedok orang.
0: Alah, orang lah. Aduh, kudu mana.
2: Iya, kudu mana.
0: Bosen di way gambar tuh. Iya lah.
2: Lagunya favorit ya.
0: Iya, favorit ya.
2: Iya, ayo nonton rame-rame.
0: Iya, bareng-bareng nonton.
2: Seneng kesamanya gedok atau kacang.
0: Iya, iya.
2: Mbak Trio. Mbak Yanti, Marun. Ayo nonton aja tancep. Aku fotokopi salame, Bapak Kenaurai, selamat pagi. Is complete pokoknya, lanyong orang melu-melu.